0: Kamu pernah ngerasa gak sih, kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan Istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

Ketika-tika selamat pagi, tentunya pagi hari ini kembali lagi di 99,2 MHz perempat RRI Jambi, di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya ketika-tika di pagi hari ini kelihatan dari studio perempat, cuacanya udah mulai keluar ya. Udah mulai keluar nih ketika-tika menyambut kita untuk beraktivitas di hari ini, ya kan? Mau tak mau kita harus memang beraktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya ketika-tika untuk ketika-tika di Jambi dan juga di luar dari daerah Jambi yang mendengarkan kami di RRI Digital, tentunya selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Jangan lupa sarapan ketika-tika di pagi hari ini, karena tentunya sarapan ini membuat energi kita tetap kuat dan juga bersemangat. Dan tentunya ketika-tika akan hadir informasi ketika-tika siapa di sini yang sering nyeri lutut ketika-tika. Nah, ternyata nyeri lutut ini tidak selalu disebabkan oleh asam urat. Nah, apa itu ketika-tika? Tidak tahu juga ya, karena kita semua ini dihimbau untuk tidak langsung menyimpulkan penyebab keluhan tersebut tanpa pemeriksaan medis, karena nyeri lutut ini juga dapat dipicu oleh pengapuran sendi atau osteoartritis yang memiliki gejala berbeda. Ketika-tika Dr. Sadam Ismail, ini edukator kesehatan, menjelaskan bahwa serangan asam urat ini umumnya muncul secara tiba-tiba disertai pembengkakan, kemerahan, dan juga nyeri hebat. Nah, ketika-tika tentunya Dr. Sadam ini mengatakan bahwa pengapuran sendi ini memiliki karakteristik yang berbeda. Penderitaannya biasanya merasakan lutut kaku saat baru bangun tidur atau setelah duduk dalam waktu lama akibat bantalan sendi yang menipis seiring bertambahnya usia kita nih, ketika-tika. Dan juga ya, ketika-tika Dr. Sadam ini juga mengingatkan kita lah yo agar tidak melakukan diagnosis sendiri, apalagi yo kan sekarang zaman makin canggih tuh, kalau demam dikit buka Google ChatGPT. Nah, itu salah yo ketika-tika, karena pemeriksaan dokter ini atau tes laboratorium memang diperlukan untuk memastikan apakah kadar asam urat kita berbeda di atas batas normal sehingga penanganan yang diberikan sesuai dengan penyebab keluhan ketika-tika. Nah, ketika-tika apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kadar asam urat tinggi, masyarakat dianjurkan memperbaiki pola makan dengan mengurangi konsumsi jeroan dan juga makanan laut yang tinggi purin, serta memperbanyak minum air putih sebagai bagian dari upaya menjaga kadar asam urat tetap terkendali. Nah, kalau untuk ketika-tika sendiri, kalau bangun tidur jangan lupa ya langsung minum air putih sedikit saja. Ketika-tika memang biasanya kalau bangun tidur enggak minum air putih itu rasanya agak kayak mana ya ketika-tika, tapi itulah ya kebiasaan-kebiasaan yang harus kita jaga. Tentunya itulah informasi di pagi hari ini ketika-tika, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Kuliner Nusantara. Mie koclok, khas dari kota Cirebon. Walaupun memiliki nama yang serupa dengan mie kocok dari Bandung, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Menurut cerita, nama koclok itu adalah singkatan dari mie khasnya orang Cirebon yang lebih oke. Bisa juga karena ada suara koclok saat menuangkan mie yang baru diangkat dari rebusannya. Karena mie-nya dikoclok atau dituang ke dalam mangkok, begitu asal usul nama mie ini. Biasanya mie koclok ini dimasak bersama potongan sayur kol, toge, dan kuah yang terbuat dari santan kental, tepung maizena, kaldu ayam, merica, dan garam. Rasa dari mie koclok ini perpaduan antara gurih dan asin, karena berasal dari santan dan kaldu ayam. Topping dari mie koclok ini adalah irisan ayam, telur rebus, dan daun bawang.
1: Apresiasi budaya kita.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.
4: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, ganti-ganti nonton bioskop nih, ya kan? Satu buah lagu dari daerah Jakarta nonton bioskop. Yang nyanyinya ada Golden, ganti-ganti. Ngomong-ngomong mengenai nonton bioskop, sepertinya bawa makanan apa ya? Tapi kalau zaman dulu biasanya nonton bioskop seringnya bawa bekal gak sih, ganti-ganti, bawa makanan gak sih? Atau beli makanan di pinggir jalan di sana, udah ada tempatnya untuk berjualan makanan? Atau nggak bawa apa-apa, tapi kalau sama gebetan atau sama tunangan atau sama pacar kayaknya agak malu kalau nggak bawa apa-apa ya. Nah, tapi ganti-ganti, ya kan, ngomong-ngomong mengenai malu-malu bawa gebetan kalau gak bawa apa-apa, tentunya ya ganti-ganti sulit sekali. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai ubi cilembu. Gak nyambung sih, tapi yaudah dinyambung-nyambungin ya. Ubi cilembu ini ganti-ganti salah satu panganan lokal Indonesia yang terkenal dengan cita rasa manis dan juga alami, serta tekstur yang lembut, berasal dari kawasan Cilembu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ubi ini memiliki keunikan sendiri.

Kanti-kanti, ubi cilembu ini ketika dipanggang atau dibakar dapat mengeluarkan cairan manis yang menyerupai madu sehingga kerap dijuluki sebagai ubi madu. Selain lezat, ubi cilembu ini juga mengandung karbohidrat, serat, vitamin, dan juga mineral yang dapat menjadi bagian dari pola makanan sehat. Nah, kanti-kanti, lalu lebih sehat mana nih ubi cilembu? Dibakar ataupun direbus, tentunya pada dasarnya kedua ini merupakan cara pengolahan yang baik selama tidak ditambahkan gula, susu kental manis, mentega, atau bahkan tinggi kalori lainnya. Namun, jika tujuannya adalah mendapatkan rasa khas ubi cilembu, memanggang atau membakarnya dengan cara yang tepat menjadi pilihan yang lebih unggul. Ya, sementara itu kanti-kanti merebus atau mengukus juga dapat menjadi pilihan sehat terutama bagi orang yang ingin mengkonsumsi ubi sebagai sumber karbohidrat tanpa tambahan minyak. Dan juga teksturnya menjadi lebih lembut dan juga mudah dikonsumsi. Bagi yang sedang mengatur pola makan, cara pengolahan sederhana seperti direbus atau dikukus ini dapat menjadi pilihan praktis untuk menikmati ubi tanpa tambahan bahan lain, kanti-kanti. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan juga nih kanti-kanti, ya kan porsi konsumsinya, terutama bagi orang yang perlu membatasi asupan karbohidrat atau mengontrol kadar gula darah. Tentunya kanti-kanti, jika berbicara tentang kandungan gizi dan juga pola makan sehat, ubi cilembu direbus atau dikukus maupun dipanggang tanpa tambahan gula dan juga minyak sama-sama mendapat pilihan yang baik ya. Dan ini juga sesuai dengan selera masing-masing. Itulah informasi di pagi hari ini kanti-kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: filmnya udah mulai nih. Record dulu ah. Nah, kalau rekamannya sudah selesai, nanti tinggal diedit. Udah deh, bisa diperbanyak.
1: Bisik banget sih. Nanti suara kamu masuk dalam rekaman ini loh. Mending kamu konsen aja tuh filmnya. Sedih banget, bro.
0: Iya sih, sedih.
2: Tapi aku yang lebih sedih lagi.
1: Loh, kok pemain filmnya kayak ngomong sama kita berdua ya, bro?
2: Iya, aku memang lagi ngomong sama kalian berdua.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Hak Cipta, sanksi bagi pelaku pembajakannya bisa dipidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda 4 miliar rupiah loh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ko.
2: Selamat pagi kanti-kanti, manapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, KIP Jambi dorong OJK perkuat keterbukaan informasi soal pinjol ilegal. Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Jambi mendorong Otoritas Jasa Keuangan memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pinjaman online ilegal dan investasi bodong. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan literasi keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik layanan keuangan ilegal yang masih marak terjadi. Ketua KIP Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi mengatakan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses mengenai layanan keuangan. Menurutnya, informasi tersebut penting agar masyarakat mampu membedakan pinjaman online yang legal dan yang ilegal, termasuk mengenai investasi yang tidak memiliki izin. Ia menilai OJK sebagai badan publik yang memiliki kewenangan di sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan tidak hanya sebatas daftar layanan resmi, tapi juga mencakup legalitas perizinan, mega ataupun mekanisme pengawasan hingga langkah yang harus ditempuh apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran atau menjadi korban layanan keuangan ilegal. Tentunya Taufik menambahkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses dana yang sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan menawarkan produk keuangan tanpa memperhatikan aspek legalitas. Kati-kati adalah kabar hari Iko, KIP Jambi dorong OJK perkuat keterbukaan informasi soal pinjol ilegal. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
2: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
3: Oh, oke.
4: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Halo Jambi.
1: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
2: Iya, sabar Dian. Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
3: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
1: Duh, kelamaan deh.
4: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
5: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
6: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
5: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: FM 99,2 MHz, Rumpat, RRI, Jambi.
1: Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.

0: Halo Jambi.
1: Ketika-tika selamat pagi, kembali lagi di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Dan di Halo Jambi pada pagi hari ini, ketika-tika ya kan boleh ngobrol bersama saya di 0811-6707-9920. Kita akan membahas mengenai Hari Hepatitis Sedunia. Ya, ganti-ganti mengenai Hari Hepatitis Dunia ini diperingati setiap tanggal 28 Juli untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit radang hati. Tanggal ini dipilih untuk menghormati hari lahir Dr. Braun Blumberg. Ini penemu virus hepatitis B. Tentunya ganti-ganti kita dapat memantau informasi resminya melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ganti-ganti tujuan peringatannya tentunya meningkatkan pemahaman tentang bahaya virus hepatitis A, B, C, D, dan juga E. Mendorong tindakan pencegahan, kesehatan, dan juga pengobatan cepat mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama melawan penularan penyakit hati ini, ganti-ganti.

0: Ketika nanti sekitar 500 juta orang di seluruh dunia hidup dengan hepatitis B dan juga hepatitis C, ini jika tidak diobati dan tidak ditangani, hepatitis B atau C dapat menyebabkan jaringan parut hati lanjut dan juga komplikasi lainnya termasuk kanker hati dan juga gagal hati. Nah, sementara banyak orang khawatir lebih banyak tentang penularan ataupun tertular AIDS daripada hepatitis, karena ketika nanti kenyataannya adalah bahwa tiap 1,5 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat hepatitis B atau C lebih cepat dari mereka akan dari HIV atau AIDS ini. Nah, tentunya ketika nanti kelompok hepatitis pasien dan juga pendukung di seluruh dunia ini mengambil bagaimana dalam acara pada 28 Juli ini ketika nanti menandai peristiwa khususnya pada 2012 yaitu mengenai Guinness World Record, ini telah dibuat ketika 12.588 dari 20 negara ini melakukan aksi tiga monyet bijak pada hari hepatitis sedunia untuk menandakan kebodohan yang disengaja dari penyakit ini. Ganti-ganti. Ganti-ganti ditunggu di 0811-6707-9920 mengenai pencegahan hepatitis ataupun hari hepatitis sedunia. Dan tentunya ganti-ganti informasi mengenai hepatitis ini yaitu penyakit peradangan atau pembengkakan pada organ hati. Penyakit ini membahayakan karena selain menular, ternyata hepatitis ini juga dapat menyebabkan gangguan pada organ tubuh lainnya, terutama yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Nah, hal ini karena organ hati memainkan peranan penting dalam proses metabolisme seperti memproduksi empedu, menetralisir racun, dan juga mengaktifkan enzim, mengurangi zat, dan juga lain sebagainya. Nah, ketika nanti, ya saya kasih tahu pada awalnya, ini hepatitis ini tidak menunjukkan gejala hingga terjadi kerusakan pada tubuh yang mempengaruhi fungsi hati, dan juga ada pun gejala-gejala yang pertama kali mempengaruhi fungsi hati kita ketika nanti ataupun yang dirasakan oleh penderita hepatitis ini yang pertama mual muntah, terus kayak gejala seperti flu. Selanjutnya warna urin berubah menjadi gelap, fases atau tinja berwarna pucat, mata dan kulit berubah kekuningan, serta nyeri pada bagian perut hingga hilangnya nafsu makan, ganti-ganti, dan juga penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Nah, tentunya adapun penyebab hepatitis ini ada dua jenis, ganti-ganti, yaitu hepatitis akut dan juga kronis. Dan hepatitis akut ini bisa terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dalam waktu singkat, maksimal 6 bulan. Sedangkan hepatitis kronis ini berkembang secara perlahan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, ganti-ganti. Ganti-ganti imunisasi dilakukan untuk merangsang pembentukan antibodi yang dapat membantu memerangi virus hepatitis yang masuk ke dalam tubuh kita. Biasanya imunisasi ini dilakukan pada saat masih bayi, namun remaja dan orang dewasa pun bisa mendapatkan vaksin hepatitis sesuai dengan dosis dan juga jadwal yang telah ditentukan oleh dokter. Saat ini juga tersedia baru vaksin hepatitis A dan juga B, sedangkan vaksin untuk hepatitis C ini belum ada. Nah, ganti-ganti tentunya yo mengenai penyakit berbagai banyak penyakit pada saat sekarang ya, ganti-ganti kita harus tetap bijak menjaga kesehatan kita dan juga melihatlah ya konsumsi makanan apa yang kita konsumsi. Selanjutnya nih ganti-ganti kurangin makan makanan berlemak, asin, manis ya kan, karena hal-hal sepele yang seperti itu ganti-ganti itu membuat tubuh kita juga tidak baik ke depannya dan juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan yang ada di dalam tubuh kita. Masih kita tunggu di Halo Jambi di 0811-6707-9920. Kalau belum ada yang bergabung di Halo Jambi, kita lewatkan dulu ya kan, ganti-ganti nanti akan ada informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.
1: Halo Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Tidak kurang dari 500 buah gunung berapi tersebar di Indonesia. Sekitar 126 diantaranya adalah gunung berapi aktif, serta ada 7 gunung aktif yang sering kali meletus. Penting bagi kita untuk memahami mitigasi bencana alam gunung berapi. Seperti tanda-tanda akan terjadinya erupsi, yang mana biasanya suhu udara di sekitar gunung akan meningkat. Ketika tanda-tanda akan terjadi erupsi terlihat, langkah selanjutnya adalah mencari jalur evakuasi dan shelter untuk tempat perlindungan.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi. Info cuaca.
1: Ganti-ganti informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Selasa 28 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarlangun, dan Kabupaten Bungo. Dengan suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 58 hingga 93%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 5 hingga 25 km/jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas hotspot tanggal 27 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 28 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin 7 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 4 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, dan Kabupaten Sarolangun 12 titik panas, Kabupaten Tebo 2 titik panas. Forecaster Unduti Benedi Fajar diperbarui 28 Juli 2026 pukul 7.46 waktu Indonesia Barat.
2: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak.
1: Ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
2: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
2: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
3: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
6: Jambi Berdendang,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar di pagi hari kau ganti-ganti? Nampak cerah sekali dak? Lah sudah lama dak hujan dak Pina ya?
1: Bukan lagi.
0: Mungkin di tempat ganti seperti yang ada di kami apa ada hujan di sana dak? Lalu kami kok kering berdengkang loh dak Pina.
1: Betul.
0: Tapi air lancar.
1: Air lancar lah. Tapi setengah matahari nampak air surut dak?
0: Air surut. Hati-hati be.
1: Ah, iyalah, oke.
0: Tema kita hari ke Pina bahaya tidak jika
1: menggunakan minyak angin. Betul.
0: Pasti kalau ke mana-mana tuh harus bawa. Kaget kalau perut sakit bisa digosok ada
1: Pina. Betul. Ya. Tapi kan
0: pusing pala ya juga.
1: Iya, tapi orang tua yang biasanya sering pakai minyak angin dak. Nah, dak tahu juga ya sebenarnya minyak angin tuh bahaya apa tidak untuk kulit atau tubuh kita.
0: Betul sekali. Yo, iyalah. Ada yang tak ada lepas dari itu ada Pina ya.
1: Iya betul.
0: Yo Pina, kita mulai acara Jambi Berendang kau pergi ke pasar beli ketupat. Dalam ketupat daun salam. Payo ganti-ganti masuk pompat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk Pina di kosong berapa Pina?
1: Di 0811670172.
0: Itu ganti-ganti silakan. Nomornya belum ada yang berubah. Tetaplah yang itulah. Silakan masuk-masuk.
1: Ada suara-suara.
0: Suara, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Pina, Pak Mu?
0: Sehat. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah kalau sehat.
1: Yo.
0: Yo.
2: Yo.
1: Apa?
2: Apa cerita?
0: Dah kata cerita, Bang.
2: Kasih ya.
0: Ya, abang di mana kok sekarang?
2: Saya di kantor lah.
0: Di kantor mana? Kami nak tahu.
2: Di kantor saya lah.
0: Dengar ya, Bina.
1: Oh, macam tu. Bang. Temanya?
0: Bang, temanya tadi, Bang.
2: Yo, kalau siapa lagi kita awak labu moro, biasanya adalah nyimpan-nyimpan minyak angin tu.
0: Hei, katanya kemarin 17 tahun, kau labu humor, macam mana cerita ke kau?
2: 17 tahun tu berapa puluh tahun yang
0: halo? Yo, halo, bang. Lagu apa, bang?
2: Keluar subuh, kan.
0: Dah ada gerangan, bang, ya. Maaf, maklum.
1: Oi.
2: Aduh, suara itu.
1: Aduh, suara itu.
0: Pokok sawit. Ayolah, salam-salam lagi.
2: Salam-salam buat Pak Mu, Pina, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu .
1: Yo.
2: Apa, sore itu kami adalah pengen ngomong Mama Iqbal, Pak Mu.
0: Kemana?
1: Mama Iqbal.
2: Ingin ngomong Mama Iqbal.
0: Oh, iyalah, iya.
2: Yo, mudah-mudahan kita sembuh, ya. Ya. Yo, buatnya Rudy, Dignity. Amin, Kakak Buten, Mbak Andrea, Wasyufa, Emmanuel, Ajeng,
0: Budi Sira juga ya.
2: Karpianti yang dimukin, Iing, Abdullah juga. Buatnya Putra RPM, Anita.

Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: Kita mulai lagi acara Jambi Berendang kora. Tadi ada hal ihwal yang datang.
1: Betul sekali.
0: Gak bisa diduga. Itu kan anulah.
1: Bukan sulap, bukan sihir juga.
0: Ah, tuh betul sekali Pinara.
1: Iya. Nah,
0: sekaranglah ada suara, silakan ganti-ganti.
1: Oke, ada siapa ini?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Apa kabar itu?
0: Kabar baik lah bang. Abang apa kabar?
2: Mau balik tapi tas.
0: Oh, masih banyak air sumur?
2: Banyak lah.
0: Ayo. Tema kita ini lah dengar dah.
2: Apa tadi wae
0: dah? Dah, baya tidak memakai minyak anu, minyak telon, minyak angin. Hah?
2: Minyak angin gitu tadi.
0: Iya.
2: Ah, kita lagi kecil lah pakai minyak angin tuh, Kak.
0: Heeh, sampai ke besar, ke tua. Heeh.
2: Pina juga pakai minyak telon lagi
0: kecil. Oh. Sekarang be ado dio.
2: Heeh. Kita batuk be pakai minyak angin.
0: Ayo. Bang, kalau laguin apa?
2: Lagu
0: Ah.
2: Abang Ijal tadi toke sawin lah.
0: Ya.
2: Kalau saya toke gilo.
0: Toke gilo. Oma. Galaknya lah kalau gilo sekarang kok kadang getah naik, kadang sawin turun.
2: Iya, pojo ipanah.
0: Ipanah getah ada sebesar duit selaweh lagi.
2: Iya. Sebesar tai ayam.
0: Iyalah bang, enggak ada kehumor dak ni. Tidak ada kau humo dah, motoret?
2: Iya, motoret, bes.
0: Kata saya kau humo ya, go.
2: Humo kemarin.
0: Banyak ikan di sawah?
2: Iya, kurang elok dikit.
0: Oh, tidak ada ikan di sawah dah?
2: Kalau nampak ikan itu, letik.
0: Iyalah, habis buat memerang, nak.
2: Iya, yang kecil-kecil lah tu lah, nampak.
0: Ambil lah, kecil enak lah tu.
1: Jadilah, dak.
0: Ikan kau namo.
2: Iya, nangkap itu tukang dah.
0: Abah, pakai pesap. Ayo bang, lagu apa bang?
2: Nah, udah, di toke gilo
0: nih. Toke gilo ya, salam-salam ayo.
2: Bina enak tau.
1: Payo bang, salam.
2: Iya, buatnya Bina sama Pak Mulu, semoga sehat lah ya.
0: Ya.
2: Jangan lupa makan.
0: Udah, itu anu kewajiban.
1: Kami udah payah lah diingati.
0: Jarangnya gak ada makan. Payah diingat nih, makan terus.
2: Selamat makan lagi, sakit pula kan?
0: Ya.
2: Pokoknya kalau lapar, makan lah.
0: Jangan ditunggu-tunggu.
2: Iya. Kaki makan, kaki dah dulu lah. John kau sedikit lagi ya kan?
0: Sakit.
2: Agung katanya kan?
0: Buat
2: Bang Ijal tadi, terima kasih ya, renggolannya tuh. Buatnya Mak Ijal. Buatnya Pak Ngamenga tuh, sama mendengarkan, semoga sehat.
0: Ayo.
2: Buat galau-galau lah.
0: Ayolah bang.
2: Iya. Ganti di belakang boleh banyak masuk.
0: Tuh dia
2: Terima kasih ya Pak Mu Pina.
0: Yup.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang abang Army, silakan ganti-ganti.
1: Silakan. Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Itu kalau sepanjang tuh pinanya nyuruh ke simpang puli.
1: Bukan lagi.
0: Kalau pendek dah. Hah?
2: Dari rumah.
0: Alang kecepat nih.
1: Jangan-jangan lah digolong kok. Terpal tuh.
2: Apa lagi cerita
0: A-a lah sehat.
2: Alhamdulillah lah.
0: Masih konsumsi ya?
2: Masih.
0: Oh iyalah, sama-sama.
2: Iyalah Pak Mu.
0: Oh
2: iya Pak Mu.
0: Hah?
2: On.
0: Mantap.
2: Temanya apa?
0: Bahaya tidak memakai minyak angin.
2: Bahaya apa kalau masih bayi-bayi enggak sering masuk angin Pak Mu perut kembung.
0: Oh, macam itu. Kebanyakan makan ubi dak?
2: Ubi kan apa Mu?
0: Orang kirim-kirim lah ke siku ha.
2: Ada orang kemarin bisa belikan ubi, Bina.
1: Siapa?
2: Belilah, Bunda, kodak. Ceritanya dia emode, dah ngasih kabar.
0: Tak usah banyak cerita.
1: Mak, kasihan ya, Noy.
2: Iya. Gak berat-berat. 10 kilo, maaf pesanannya tuh.
0: Ya Allah, 10 kilo banyak yang mau keripik, Bina.
1: Iya, anak-anak buat apa?
0: Mohon maaf lahir batin. Ada apa-apa. Kesalahan teknik.
2: Ya tenang, baru dengar lagi yang nak kembali.
0: Ah, lagu apa kau lagu eh?
2: Rek Pundo.
1: Rek
2: Kundau.
0: Kemarin nyari
2: tidak ada. Rek Kundau.
0: Ayo, pindah kaget di download enak.
1: Oh, Rek Kundo. Iyalah.
2: Pakmu tak ngah, aku benar pakmu.
1: Tak ngerti.
2: Kami lah seorang tuan nengok lah pakmu.
0: Hah? Yo, awak nengok dia bilang.
2: Bunda Rizka sama Sultan, terus siapa Ijal, DWA, Mama Papa Inaya.
0: Macam mana cerita eh?
2: Lah belah ciuman yo eh pakmu.
0: Oh ya ciuman, berarti lah sehat dah, alhamdulillah.
2: Belum pindah ke ruangan, kemarin gula darah dia naik lagi.
0: Mak eh
2: yo.
0: Banyak yang cerita ya lo rumah sakit.
2: Ya pakmu, gula darah aja gue kemarin 300. Eh pakmu sedih pakmu, kita datang masuk juga nangis.
0: Yo.
1: Ya bunda ngasih semangat lah biar tak nangis.
0: Bawa apa namanya ke jeruk agak sekarung. Ketawa dia tu.
2: Bawa jeruk pakmu dah makan.
1: Kita lah yang makan ya jeruk.
0: Iya.
2: Kalau jeruk orang sakit ngasih jeruk kita makan ada pula.
1: Kan kita bawa bekal tak menyusahkan yang sakit cerita ya bunda.
0: Oh iya. Siapa lah bandar makan itu kemarin? Abang Ijal ya?
2: Sama Bang Ijal. Kami nak mobil mama papa Inaya.
0: Makan di situ kemarin Abang Ijal bandar.
2: Makan apa?
0: Ya, makan angin.
2: Ha. Makan angin kemarin.
0: Ayolah, salam-salam lah lagi.
2: Salam tu galak-galak
0: lah. Oh, macam tu.
2: Ya biasa mau nyoba jengkol, jengkol dulu bentar.
0: Oh. Apa namanya ke masak apa ke sekarang?
2: Kariko nak panggang ayam bening.
1: Nah. Macam mana kalau kita ke sana, Pak Bu?
0: Dak apa-apa.
1: Mai, baiklah. Dak apa-apa.
0: Nah, ya, awas yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di belakang Bunda Wati, kita terima lagi masih berapa ekor lagi Pina? Bukan lagu.
1: Habis ini kita dengar musik lah dulu dah.
0: Ayo, habis sekok lagi dah.
1: Iya. Ada siapa, Pak Bu?
0: Halo. Halo, assalamualaikum. Jami Pedendang.
3: Hai.
0: Elok nian.
3: Mak umur ini tadi kan ada suara.
0: Kata suara?
3: Ini Pak De Ahmad ini.
0: Pak De, apa kabar Pak De?
3: Alhamdulillah waras.
0: Tak ada kurang suatu apapun bu, Pak De. Ada Pak De? Hah?
3: Apanya?
0: Ada yang kurang di Pak De itu apalah?
3: Ya, betul. Kalau manusia tetap ada yang kurang.
0: Tidak usah disebut, kayak Abang Ijal tahu.
3: Kamu tahu, Pina ya.
0: Pak De, kegiatan pagi ke bakso yo?
3: Kegiatan ke jalan-jalan.
0: Jalan-jalan?
1: Indonesian?
3: Ini di rumah Mbak Butet ini.
0: Rumah Mbak Butet?
3: Iya.
0: So, Kabuten tuh kasih makan Pak De itu dia sekarang ngasih makan. Kabuten bagi Pak De itu makannya, tidak ada yang tukang masak.
3: Dia bisa makan sendiri dia.
0: Memang bisa makan sendiri Pak De, tapi tidak bisa yang masaknya tidak ada. Pak De tema tadi lah tahu kan?
3: Tema sayur-bayam tidak pakai minyak ya?
0: Iya. Sayur-bayam mati minyak daun yang panggang di api, Pak De.
3: Cuma pula? Dikotong baik.
0: Dikotong baik daun yang bina. Pak De, lagu apa Pak De?
3: Ini lagunya bebas ya?
0: Hah?
3: Lagunya bebas.
0: Lagu daerah Pak De, jangan nak sampai lagu kemana-mana.
3: Oh, lagi jambi. Mak gatal lah
0: kalau. Oh ya Allah ya Tuhan nih, hari papanah kok gatal. Nak mandi ya, surut Pak De.
1: Karena panas lah gatal.
0: Ayo Pak De, salam-salam lagi.
3: salahnya coba ani ya untuk awakmu sama Vina.
0: Ya salam dengan Kak Buten tuh kalau masak ya, ciume sampai ke siko bau eh.
3: Dengan Mbak Buten dengan Mbak Indra
0: ya. Oh sehat.
3: Dia bisa ketawa nih. Buatnya Bunda Wati tadi ya Kak. Jadi. Buatnya yang di Lopak Ale Sarbin.
0: Sarbin.
3: Iya.
0: Sarbaini dak namanya Pak Di.
3: Sarbin.
0: Sarbin bae yo.
3: Iya, Sarbin bae.
0: Lepak alai.
3: Lepak alai buatnya Mas Roman juga. Buat Satino, buatnya Jamilah juga ya.
0: Pak Di, Budi Jamilah. Lah lamu dak masuk Pak Di?
3: Iya, kedengar-dengar di radio itu ae.
0: Nya sibuk bikin kue bae wae itu.
3: Iya. Buat ini lagi siapa nih? Mas Ical yang biasa dua juga ya. Mas Tamrin.
0: Ya.
3: Buatnya Bapak Inaya. Buatnya semuanya salam sehat ya.
0: Ya,
3: terima kasih Pak mau waktunya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar lagu
1: Pina. Iya, tapi Pak Mu, Bunda Nadia WA dia. Katanya Pak Mu sama Vina jambi berdendang elok nian. Minyak angin tuh macam nyawa kedua katanya, saat perjalanan jauh saya dibawanya.
0: Mantap tuh ada Vina ya.
1: Katanya ada Bunda pinjam lagu Sikok B Angin Lalu kata dia.
0: Cocok dengan minyak angin.
1: Iya, tapi kalau nak diputar masuklah telepon kita dah.
0: Masuk dulu baru diputar lagu. Iya,
1: betul.
0: Kalau dak tu tahirnya lah antara hidup dengan mati. Ya kadang-kadang tak tetap putar kan.
1: Iya.
0: Jadi kami kalau di lagu tu dak tetap putar dak enak asoe.
1: Iya, tapi tunggu bela di bawah kaget diputar tu.
0: Ayo lah Pina,
1: putar lagu tu.

0: Bagi orang rimba, kain mempunyai nilai penting bagi masyarakatnya, di mana ada dua makna dan fungsi kain dalam kehidupan masyarakat orang rimba, yakni sebagai fungsional praktikal dan secara kultur sosial. Bila secara fungsional praktikal, maka makna kain tersebut dilihat dari fungsinya, yakni untuk melindungi tubuh dari kondisi cuaca, bahkan bahaya lainnya. Sedangkan makna kain secara kultur sosial adalah bahwa pemakaian kain bagi orang rimba adalah untuk kepentingan dan kelangsungan budaya mereka. Namun seiring dengan perubahan zaman dan pandangan miris yang mereka terima dari masyarakat sekitar saat ini, mereka sudah banyak yang mengenakan celana dan baju. Namun, jika mereka berada dalam lingkungan rimba, mereka tetap menggunakan cawat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita terima lagi di Jambi Berdendang. Kalau tak ganti-ganti ya, silakan masuk Bina.
1: Okey, ada siapa ini?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Jambi Berdendang.
2: Elok ni yang tak mau Bina.
0: Apa khabar kau, Mbok?
2: Elok lah, suara di HP tak tak kamu.
0: Ayo, tak apa-apa lah. Dengar di radio ber lah.
2: Ya, di radio, dengarlah juga.
0: Apa khabar di pagi hari ke, Mbok? Hujan tak di sana?
2: Oh, cerah di Cisco, Pak Mu.
0: Oh, iyalah. Banyak, kalau hari terang, banyak kegiatan tak?
2: Iyalah, terutama tu nak nyuci tu, Pak Mu.
0: Oh, mak, itulah gawe halu betino tu. Nak nyuci dah masak, udah makan masak. Tidur.
2: Iya, masak sudah. Nyuci lagi tu, Pak Mu, lagi digiling tu, Pak Mu.
0: Masak gulai ikan toman, yo.
2: Tomannya lagi berenang.
0: Tu dia
1: Karena dia.
0: Mbok, tema kita tadi lah dengar tak? Lalu nurut Mbok macam mana tu?
2: Kalau awak tu itulah juga Pak Mu. Kalau kau lagi pergi-pergi, tak bisa, tak bawa tu.
0: Oh, kalau ke kebun bawa tu ke?
2: Yalah, kadang ada nyamuk, agas.
0: Oh, nyamuk, Pak agas, Mu. Pacar, lintah.
2: Oh, Pak Mu.
0: Hah?
2: Kalau pergi tu yang mantap Pak Mu, yang misalnya nak pergi-pergi dah pakai mobil ni ceritanya. Lawani terbak seharum
1: lagi
2: sekali je sudah ada baunya yang putih.
1: Kayak nenek-nenek pun.
0: Itu mantap tu.
2: Karena apa Pina mabuk Pina kalau bermobil.
0: Ya, ya, ya.
2: Tak bisa Pak Mu kalau bermobil tu jalan jauh mabuk tu lah.
0: Tak usah bawa mobil jalan kaki be. Iya, bahaya aman dah, Pina.
1: Iya,
2: dah.
0: Yang penting ada niat nak pergi.
2: Lah, tak bisa nak jadi orang kaya, nak pakai mobil.
1: Mak, jangan macam tu lah. Kalau tak punya mobil tapi lahannya banyak, mantap juga, dah.
0: Iya. lagu biasa lah, Yun Panting.
2: Iya, legawat lah, di kontrak itu, Pak Mu.
0: Ayo, iya. Jangan diambil ganti-ganti. Itulah di kontrak Mbak Anita.
1: Sehat,
0: Pina. Sehat. Sehat. Oma kantong kurang sehat. Kalau mungkin kalau Mbak Anita tak kebanyakan.
2: Bisa kamu baik lah, Pak Mu. Ada lah juga pas surutnya. Tak ada.
0: Oh, kata wadah melubir-melubir. Kalau melubir boleh kirim ke siku.
2: Melubir-lubir sih, tak nahan.
0: Ayolah, Mbak.
2: Pak Mu, ya salamin tegala-gala bila Pak Mu, ya.
0: Iya.
2: Ayolah, Pak Mu sama Pina. Selamat bertugas, saya selalu suka selalu lah pokoknya, ya. Ayolah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Anita, silakan. Yo. Masih ada waktu.
1: Masih ada waktu. Ayo, Pak Mu.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Jambi Berdendang.
3: Ayo, dengan Pak Mu.
0: Apa kabar pagi kau, Bang?
3: Apa baik, Pak Mu. Pina, apa kabar?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Bang, tema kita tadi lah, dengar tak?
3: Kamu bau wanita, Pak Mu?
0: Bau wanita. Bahaya tidak memakai minyak angin, Bang.
3: Oh, minyak angin.
0: Kerja
3: bawa abu-abu.
0: Oh iya.
3: Di kebun tu. Atau lagi di pasar bawa.
0: Ayo bawa terus sedak.
3: Iya itu kalau kena masuk angin dosen kan. Lagu ikut kamu ya.
0: Lagu apa?
3: Lagunya bisa tandan ada abu.
0: Bisa tandan ada.
3: Ayo
0: tandan. Yang tak ada bisa kanjang yang tak ada belum.
3: Pasal ranjang
0: ya? Kalau bisa tandan ada.
3: Jangan dibuat abis ranjang, abis itu jangan bisa ranjang.
0: Oh macam tu?
3: Abis itu abonya lah sampai.
0: Iya. Oke Bang.
3: Salam Pak Mu, udah kat. Ngapain aja mau ganti
0: Allah. Ya.
3: Kalau ini Allah sudah ya. Salamnya untuk
1: coba kalau
3: lah,
1: pokoknya
3: dibungkus jadi satu, Pak Bu.
1: Ya.
0: Ya,
3: Pak. Terima kasih, Pak Bu, Pina.
0: Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita terima, Pina?
1: Sikok lagi.
0: Ganti-ganti. Silakan. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Jami Berdendang.
4: Halo.
1: Nah, itu dia mantap.
0: Panjang nian.
4: Panjang
0: tali baku. Bunda, apa kabar Bunda?
4: Alhamdulillah, Pak Mu.
0: Uni Bunda juga yo.
4: Iya.
0: Wah, ada lah ketik bertukar-tukar.
5: Kalau Uni lah.
0: Oh, kalau Uni lah, kalau Bunda lah.
5: Kalau Bunda itu kan Ma.
0: Kalau Uni alamat tetap lah di situ lah. Kalau Mak tetap juga situ, kalau Bunda tetap juga situ.
5: Iya.
0: Apa kabar di pagi hari ke?
5: Kabar baik lah.
0: Apa aktivitas?
5: Adalah tadi ngampar orang.
0: Ngapa dah ngantar ke kami weh?
1: Apa nambal orang?
0: Ya, nampak orang. Kenapa
5: kamu tuh ngebel?
0: Oh, macam tuh Bunda ya, dibel dulu baru diantar. Iyalah besok yang anu minta antar gulai apa nama kemarin tuh lupa.
1: Pakis.
0: Bukan.
1: Coba dak. Yo ikan nila.
0: Anu apa namanya pakai anu batang keladi bina. Nyo anaknya dikasih itu dak.
5: Pamul,
1: atau
5: aku bikin pamul
1: disuruh
5: sini,
1: mana tempat ke tempat. Itulah penyakit
0: kita
1: tuh, Bunda.
0: Penyakit itulah yang payah hilang, Bunda.
5: Kata Pak Mul lupa mengingat Bunda.
0: Ya lah.
5: Datang lah yang berlelo lagi. Kata Pak Mul dimakan nih.
0: Iya, Bunda. Lagu apa?
5: Apa lah yang bagusnya
0: yo? Cari lah yang lelo, Bunda.
5: Apa
0: lah
5: yang elok ya?
0: Jangan apa? Enggak? Hah?
5: Tempel ban.
0: Apa namanya?
5: Tempel ban.
1: Tempel ban?
5: Iya.
1: Nah, ada aku
0: tadi. Enggak ada tempel ban Bunda, cuma tunangan orang ada.
5: Tunangan orang ya,
0: ada orang. Bunda.
1: Bunda tuh lagi yang dengar apa tempel ban?
0: Tempel ban Bunda yo.
5: Tadi malam Bunda minta tempel ban ada.
0: Ada yo.
1: Tambal ban. Tunggu dulu. Tambal ban tu lagu daerah mana?
0: Lagu daerah kita Jambi, Bunda yo.
5: Tidak.
0: Kalau tidak ngampu, Bunda nak minta.
5: Mana
0: tahu lagu? Astagfirullahaladzim.
1: Oma, lagu tambal ban tu lagu Jawa.
0: Ah, tambal ban.
1: Kita kok lagu Jambi.
0: Bunda kok nyebak kami baik.
1: Iya, disuruh kami pegawai.
0: Ya,
5: Temanya si butet,
0: dia
5: bisa
0: pegawai.
5: Bunda kan bisa juga pegawai.
0: Oh, macam tu.
5: Iya, yang tak ada judul diminta kalau
0: butet. Ayo.
5: Nah, kalau Bunda kan ada judulnya, tapi tidak ada lagu.
0: Ah.
5: Lain judul lagu.
0: Yo.
1: Nah, ada tu apa lagu?
0: Apa lagu Bunda?
5: Pagi tak bertunak, balada.
0: Ah, cocok nian Bunda. Ya. Zaman sekarang ni kalau ada gesak bertunak, lokak dah dapat.
5: Iya, Bunda kalau
0: Nobel
5: kan
0: langsung
5: bergerak.
0: Iya. Kalau Pina berjanji dengan pacar, lo kada jadi.
5: Iya.
0: Lupa.
1: Payo, salam Bunda.
0: Salam Bunda.
5: Salamnya kalau bela untuk Pak Sarbin tuh di Kumpe sana tuh. Untuk Pak Deamat.
0: Iya.
5: Untuk Ma Elo, Ma Elo lo masuk ya?
0: Ma Elo dah.
5: Dah ya?
0: Dah ada masuk.
5: Nah, masuk lah Ma Elo, dengarlah Pak Muko.
0: Iyo.
5: Terima kasih Pak Mubina.
0: Yo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti dimanapun berada, nampak waktu yang memisahkan kita dak. Kalau ada kata-kata kami berdua ngesalah atau tidak enak disengat atau menyinggung perasaan ganti, kami mohon maaf. Maklum kami ini manusia biasa, dak ada banyak hilap dan bebal ya, dak Pina ya. Belebe burung belebe kasih makan di dalam dulang. Siang kami berdua sudah habis. Mama kami nak pulang. Sebelum kau kami diganti oleh Bay Haki.
1: Betul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan folk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ketika dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani ganti-ganti ya. Untuk edisi hari ini bertepatan di hari Selasa 28 Juli 2026.

lancar dalam menjalankan aktivitasnya ya. Baik, nanti-nanti saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda tentunya di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas ya. Tetap semangat juga dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk ganti-ganti yang di luar sana yang mendengarkan Perempat Jambi di yang melalui aplikasi RRI Digital juga kami ucapkan selamat siang ya. Tetap di 99,2 MHz.

yang terus setia bersama Perempat Jambi ya. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi melalui layanan rehabilitasi sosial, pendampingan hingga reintegrasi sosial bagi penerima manfaat. Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Iful. Dengan Kepala BNPT Komjen Polisi Purnawirawan Edi Hartono di Sentra Handayani Jakarta Timur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kerjasama Kementerian Sosial dan BNPT telah berlangsung sejak lama. Dalam pelaksanaannya, BNPT bertindak sebagai koordinator program deradikalisasi, sedangkan Kementerian Sosial memberikan dukungan melalui layanan rehabilitasi sosial di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Menurutnya, penerima manfaat yang direkomendasikan BNPT menjalani proses rehabilitasi di sentra Kementerian Sosial dengan berbagai layanan, mulai dari rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis, hingga program pemberdayaan sebelum kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Ya, ganti-ganti Gus Ipul menjelaskan tahapan akhir dari layanan tersebut adalah reintegrasi sosial. Melalui proses itu, penerima manfaat dipersiapkan agar mampu kembali menjalankan fungsi sosial secara mandiri di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Polisi Purnawirawan Edi Hartono mengatakan, kolaborasi dengan Kementerian Sosial merupakan implementasi astacita Presiden yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. Ia menilai Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam mendukung program deradikalisasi karena memiliki jaringan sentra rehabilitasi sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membina penerima manfaat hingga kembali ke masyarakat. Edi menambahkan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyebaran paham radikal yang kini semakin banyak memanfaatkan ruang digital. Karena itu, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Usai pertemuan, Menteri Sosial bersama BNPT dan jajaran kedua lembaga meninjau layanan rehabilitasi sosial di Sentra Handayani. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi berbasis rehabilitasi sosial dan reintegrasi masyarakat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Bukan kode yang dulu, cuma dengar siaran radio ko.
1: Siaran apa? Kami ko lagi nonton TV, ay.
0: Kita ko berada di daerah yang rawan bencana alam. Makonyo dengar informasi ko. Penting bagi kita.
2: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
1: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.

Pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil atau UMK pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Program itu merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Program Sapa Semesta bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar atau NIE. BPOM, langkah tersebut diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Hal itu disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Sementara itu, data BPOM menunjukkan sekitar 4,2 juta UMK bergerak di sektor pangan olahan. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi BPOM. Melalui Sapa Semesta, pemerintah menargetkan semakin banyak pelaku UMK memperoleh nomor izin edar BPOM. Dengan demikian, produk yang dipasarkan memiliki jaminan keamanan sekaligus nilai tambah di pasar. Menurut Maman, percepatan penerbitan izin edar tidak hanya meningkatkan daya saing, kebijakan itu juga menjadi bentuk perlindungan konsumen melalui jaminan mutu dan keamanan pangan.

Ya, ganti-ganti program Sapa Semesta dijalankan melalui kolaborasi BPOM, Kementerian UMKM, Perguruan Tinggi, dan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPIMMI. Selain pendampingan perizinan, pelaku usaha juga memperoleh edukasi mengenai pengembangan produk dan pemenuhan standar keamanan pangan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan percepatan layanan tidak akan mengurangi standar pengawasan terhadap produk, seluruh produk yang seluruh produk pangan, olahan, dan kosmetik tetap harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, manfaat, dan sebelum memperoleh izin edar. Nah, ganti-ganti pada kesempatan tersebut, Kementerian UMKM dan BPOM juga menyerahkan nomor izin edar secara simbolis kepada pelaku UMK binaan dari 14 unit pelaksana teknis atau UPT BPOM. Dari 441 UMK yang didampingi, sebanyak 182 UMK telah berhasil memperoleh izin edar BPOM.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Prahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.

Masih kembali kami akan hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Tentunya kami ucapkan selamat siang ya untuk ganti-ganti yang tentunya hari ini disibukkan dengan aktivitasnya. Semoga selalu lancar ya dalam menjalankan aktivitasnya, tidak ada kendala suatu apapun.

Ya, ganti-ganti pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar sosialisasi dan bisnis matching UMKM sebagai upaya meningkatkan daya saing sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wakil Bupati Lampung Barat Madhas Nurin di Aula Keagungan Setkap Setdakap. Acara itu dihadiri juga oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung, Oto Fitriadi, dan diikuti 150 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Lampung Barat. Nah, kanti-kanti Madhas Nurin menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menggerakkan roda perekonomian dari tingkat bawah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Lampung Barat tahun 2026. Ya, ganti-ganti menurutnya sinergi antara pemerintah daerah, OJK, BPD Lampung merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat melalui fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR dan berbagai skema pembiayaan formal lainnya. Pemerintah daerah ingin memastikan pelaku UMKM tidak lagi bergantung pada sumber pendanaan non formal yang kerap memberatkan. Madhas Nurin menyebut kegiatan itu sebagai momentum emas bagi pelaku UMKM untuk naik kelas dengan akses permodalan yang lebih baik. Nah, ganti-ganti pelaku usaha diharapkan mampu mengembangkan skala usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia berpesan kepada pihak perbankan dan lembaga keuangan agar terus memberikan kemudahan akses serta pendampingan berkelanjutan kepada UMKM. Sementara kepada pelaku UMKM, Madhas Nurin meminta agar memanfaatkan forum bisnis matching dengan sebaik-baiknya. Sementara Ketua Pelaksana Kegiatan Pirwan menyampaikan sosialisasi bisnis matching itu merupakan wujud nyata implementasi kerja TPAKAD Kabupaten Lampung Barat. Dia menjelaskan UMKM merupakan pilar utama perekonomian daerah, namun selama ini masih terkendala pada aspek pembiayaan karena pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng OJK dan BPD Lampung untuk mempermudah akses pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal.

Masih kembali kami hadirkan informasi dari daerah lainnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkumham, Kemenkum Aceh menggelar sosialisasi kenoktariatan di Kota Langsa. Kegiatan itu menyasar penguatan kepastian hukum usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, sekaligus peningkatan kapasitas dan pengawasan notaris di wilayah Aceh. Kegiatan yang berlangsung interaktif itu menghadirkan perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Langsa, Majelis Pengawas Daerah Notaris MPDN, para notaris hingga pelaku usaha lokal. Nah, ganti-ganti. Selain mendorong pemanfaatan layanan perseroan perorangan, agar usaha mikro naik kelas dan berbadan hukum, kegiatan itu membedah materi krusial bagi para notaris. Salah satunya mengenai tata cara pelaporan tahunan bagi perseroan berdasarkan Permenkum RI nomor 49 tahun 2025. Forum itu juga menegaskan peran strategis Kanwil Kemenkum Aceh dalam pembinaan dan pengawasan kinerja notaris di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Murah Budiman menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong menciptakan ekosistem bisnis yang legal dan aman. Ia pun mengungkapkan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk menghadirkan pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Purwan Dani, penilaian atau penilihan menambahkan bahwa pertemuan itu menjadi sarana menyelaraskan pemahaman regulasi antara pengawas, praktisi hukum, dan masyarakat pengguna layanan. Kehadiran para pendaftar dan instansi terkait menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan layanan kenotariatan dan administrasi hukum umum lainnya di daerah. Baik, ketika nanti dimanapun berada, tentunya masih kembali kita akan nikmati ya irama-irama Nusantara ke ruang dengar Anda, tetap di 99,2 MHz.

Tahukah kamu, nasi putih dapat menjadi bagian dari menu sarapan yang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dan dimasak dengan cara yang tepat. Penting untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Lebih jauh, nasi putih sebaiknya diimbangi dengan protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral lainnya dalam menu sarapan kamu. Mengkonsumsi nasi saja tanpa nutrisi pendukung dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi. Selain itu, meskipun nasi adalah sumber karbohidrat yang baik, penting untuk diingat bahwa nasi kurang mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang merupakan nutrisi penting untuk sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Oleh karena itu, variasi dalam menu sarapan sangat penting. Sementara itu, nasi putih dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk sarapan bagi mereka yang menderita penyakit celiak atau memiliki sensitivitas terhadap gluten. Karena nasi tidak mengandung gluten, ini adalah pilihan yang terbaik bagi mereka yang tidak dapat mengkonsumsi gluten yang dapat menyebabkan masalah pencernaan.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, 50 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Ini dari daerah Sampang, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN kelompok 11 Universitas Trunojoyo Madura mendampingi ibu-ibu di desa Tadan, kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, mengolah hasil panen jambu air menjadi produk asinan bernilai ekonomi. Langkah itu dilakukan untuk mendongkrak nilai ekonomi buah lokal yang selama ini hanya dijual segar tanpa pengolahan lanjutan. Ya, ganti-ganti pelatihan berlangsung di Balai Desa, diawali dengan praktek langsung dari tahap awal hingga pengemasan. Para mahasiswa menggunakan bahan yang mudah didapat dari lingkungan sekitar, mulai dari jambu air segar, cabai, gula, garam, hingga cuka dapur. Para ibu warga setempat berlatih menentukan takaran bumbu secara presisi agar menghasilkan perpaduan rasa manis, asam, dan pedas yang segar konsisten. Antusiasme tinggi terpancar dari raut wajah para peserta yang aktif berdiskusi sepanjang sesi pelatihan. Salah satu warga desa Tadan mengungkapkan bahwa wawasan baru itu sangat aplikatif dan berpotensi menjadi ide bisnis rumahan yang menjanjikan. Nah, ganti-ganti melalui pendampingan berkelanjutan, sinergi antara akademisi dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada sesi praktik semata. Pengolahan jambu air menjadi produk kemasan siap jual itu diharapkan menjadi titik awal kebangkitan UMKM berbasis potensi lokal di Desa Tadan, sehingga mampu memperkuat kemandirian ekonomi warga yang secara bertahap dan berkelanjutan.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada tentunya masih akan kami hadirkan ya Hirama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, sambil kita menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

أشهد أن لا إله إلا الله.

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur, di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuah foto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah. Di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Berempat Jambi. 53 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik, ketika dimanapun berada, nantinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Berempat Jambi akan bergabung bersama Berempat Jakarta dan Berempat Padang untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu Suara Budaya Nusantara. Tema yang diangkat nantinya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, tentunya masih kami akan hadirkan ya Irama Nusantara ke ruang dengar Anda menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 13.
1: Abang Po, pemerintah Kelurahan Peluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui rumah pilah sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Peluit Ahmad Faizal mengatakan optimalisasi yang berlangsung sejak 2 bulan terakhir dilakukan melalui kolaborasi dengan PT PLN yang memberikan pelatihan pengolahan sampah dan bantuan peralatan. Sampah organik hasil penyisiran petugas PPSU diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik yang masih bernilai guna dipilah untuk dimanfaatkan kembali. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meningkatkan daya saing pelaku industri kecil dan menengah melalui pelatihan pembuatan kemasan ramah lingkungan di Rumah Kemasan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Deni Haryanto, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku IKM dalam menghasilkan kemasan yang menarik, berkualitas, dan ramah lingkungan. Menurutnya, kemasan menjadi faktor penting yang menentukan daya tarik produk serta minat beli konsumen di pasar. Pelatihan yang digelar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk IKM dan UKM Kalimantan Utara. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

APBD. Rencana ini sebelumnya telah mendapat dukungan dari Kementerian Bidang Perekonomian. Meski demikian, Pemprov DKI Budaya atau MI dan Raudatul Atfal atau RA Karisma yang berlokasi

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, pendengar Perempat. Ketemu lagi bareng Ejo Diti ya di hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Di hari ini, kita di hari Selasa, kita kagak ada masuk ke Radio Visual RRNet ya. Kita cuma di audio aja, di audio di Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Padang hari ini ya. Dan udah tersambung dengan Bang Hat Marwan di Perempat Padang. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah, gimana audio saya bisa diterima?
1: Oh, aman.
2: Aman ya?
1: Siap. Ya Bang, hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
2: Ini temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman.
1: Siap. Dan untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online?
2: Hadir.
1: Sudah hadir ya di studio ya. Dengan siapa narasumber kita nanti Bang?
2: Dengan Bapak Marsaleh Adas Esos, beliau adalah pamang budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bapak
2: Marsaleh Adas.
1: Iya, kan nyapa. Iya, sehat ya Pak ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, siap dah. Bang, hari ini sebelum kita mau mulai, boleh dikasih tahu dulu kali ya nomornya Perempat Padang untuk nanti pendengar Perempat bisa berinteraksi barengan kita di menit 30, Bang.
2: Iya, di 0751-812414 atau di 0811-6609-240,
1: Bang. Oke, siap dah. Kalau untuk di Jakarta seperti biasa, pendengar Perempat, Abang Po 021-350-4510. Dan untuk pesan WhatsApp saja kita bisa terima di 0812-1124-928 ya. Hanya pesan WhatsApp ya. Dan langsung aja silakan Bang Hat Marwan dan juga Bapak Marsaleh Adas untuk untuk tema kita di hari ini, pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Baik, sahabat budaya di seluruh

0: Indonesia. Terima kasih Anda kembali bersama kami, Perempat dari Padang, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Dan kali ini kami dari Padang mengangkat sebuah topik yang saya pikir ini cukup cukup menarik untuk disimak ya, karena berhubungan dengan cagar budaya ini ya. Nah, mungkin kita sudah tidak asing dengan kata cagar budaya gitu ya. Cagar budaya. Cuman seperti apa sih cagar budaya dan sejauh apa sih pentingnya cagar budaya itu? Apalagi nih di tengah zaman yang notabene saat ini ya serba ini ya instan gitu ya, serba banyak yang lain, visual lain. Nah, sekarang apakah cagar budaya nanti kan akan dianggap sesuatu yang oldies saja kah gitu ya, atau punya nilai yang enggak pernah kita bayangkan juga nih Pak sahabat budaya ya. Nah, untuk memperbincangkan hal ini, kami di Padang sudah undang dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat dari Padang salah seorang pamong budaya, seksi cagar budaya Kota Padang. Jadi pas banget ini orangnya ya. Memang pamong budaya, seksi cagar budaya, pas ya dengan topik kita. Beliau adalah Bapak Marsaleh Adas Esos. Selamat siang Pak Marsaleh Adas.
1: Selamat siang. Saya biasa dipanggil dengan Pak Ad juga bisa.
0: Pak Ad ya. Oke.
1: Okay. Singkatnya.
0: Iya, panggilan apanya ya. Oke, okay, Pak Ad, kita siang ini akan mencoba mengulik ini ya, persoalan cagar budaya nih Pak Ad ya. Sesuatu yang dia nyata ya, tapi terkadang seakan-akan tidak semua orang mau ininya gitu ya, concern terhadap itu. Nah, padahal itu bagi sebagian orang kita kan penting. Nah, kita ingin tahu nih pentingnya itu apa sih cagar budaya ini gitu Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke pentingnya ini Pak At ya, kita ingin tahu dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cagar budaya itu sendiri Pak At?
1: Jadi begini, saya manggil siapa nih?
0: Iya, Ahad Warman.
1: Pak Warman. Ya. Jadi begini, cagar budaya itu kan dari dua suku kata. Cagar itu dilindungi, budaya adalah hasil karya atau warisan budaya. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, ini didefinisikan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang posisinya bisa ada di dalam air ataupun di atas daratan, yang mesti kita lindungi karena memiliki nilai guna sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan satu lagi, yang disebut dengan kata cagar budaya sesuai dengan undang-undang ini setelah melalui proses penetapan. Ya, jadi kalau kita mengacu ke undang-undang cagar budaya, suatu bangunan, benda, struktur, situs dikatakan dengan sebagai cagar budaya, ini telah melalui proses penetapan. Nah, bagaimana penetapannya? Nah, penetapannya dalam konteks otonomi atau birokrasinya, ini mesti melalui yang disebut dengan nama tim pendaftaran cagar budaya. Nah, tim pendaftaran cagar budaya inilah yang kemudian mengumpul, menghimpun, dan mencatat semua bangunan yang disebut dengan objek diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya ini kemudian diusulkan kepada TACB namanya, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya, untuk melakukan pengkajian.
0: Kalau awalnya tadi apa, tim apa namanya?
1: Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
0: Ya.
1: Okay. Nah, kemudian dari tim pendaftaran ini, dia mengusulkan ke TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Nah, TACB ini sesuai dengan undang-undang, itu pengertiannya adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai macam disiplin ilmu yang tugasnya cuma tiga, yaitu melakukan penetapan, kemudian melakukan pemeringkatan, kemudian melakukan penghapusan untuk diberikan ke wali kota, gubernur sesuai dengan tingkatannya untuk dilakukan supaya dikeluarkan SK penetapannya sebagai bangunan cagar budaya kah, apakah ini akan dinaikkan peringkatnya, kemudian apakah akan dihapuskan statusnya sebagai cagar budaya.
0: Itu berdasarkan rekomendasi dari tim cagar budaya,
1: tim ahli
0: cagar budaya tadi Pak ya.
1: Jadi TACB ini dia cuma bertanggung jawab kepada kepala daerah.
0: Oh gitu.
1: Ya, di provinsi juga ada TACB provinsi. Di nasional pun ada juga namanya TACB nasional.
0: Iya, kepala daerah ya, pimpinan daerah ya.
1: Nah, untuk menetapkan sebuah cagar budaya ini disebut sebagai cagar budaya kota, ini ada kriterianya lagi, ada 5 poin, ada 10 poin, ya kan? Nah, ini baru disebut dengan cagar budaya. Nah, kemudian saya agak menarik sedikit arti penting.
0: Ya.
1: Ini boleh saya masuk ke sana ya?
0: Iya, tapi sebelumnya Pak, ya. Tadi kan Bapak sudah uraikan nih, ya. Apa itu cagar budaya ya, yang saya lihat itu dilindungi, cagar dilindungi ya. Budaya itu hasil karya ya. Hasil karya. Ini tentu kita berhubungan dengan peninggalan-peninggalan karya masa lalu berarti Pak. Pertanyaannya Pak, apa kriteria sebuah benda atau bangunan itu bisa dikatakan cagar budaya? Nah, kriteria artian apakah umurnya ya kan Pak? Apakah ada kriteria umur? Kemudian apakah ada kriteria ada sejarah di dalamnya? Kemudian adakah semacam momentum juga di dalamnya? Itu seperti apa Pak yang tahu? Mungkin bisa dijelaskan. Kapan sebuah benda itu, sebuah bangunan itu dikatakan cagar budaya? Jangan-jangan nanti rumah saja di cagar budaya juga. Silakan Pak.
1: Jadi begini. Sesuai dengan undang-undang juga, sebuah bangunan dinilai sebagai cagar budaya. Ini ada sekitar 5 itu poin yang mesti dipenuhi. Salah satunya minimal berusia 50 tahun.
0: Usianya 50 tahun.
1: Kemudian mewakili gaya pada masa bangunan ini diciptakan. Kemudian ada nilai sejarah di dalamnya, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan ada nilai budaya. Ya kan? Tapi tidak semua bangunan yang berusia 50 tahun bisa dikatakan sebagai cagar budaya. Bahkan ada juga bangunan yang tidak cukup 50 tahun, tapi karena ada nilai penting di dalamnya, ini bisa diusulkan untuk sebagai cagar budaya.
0: Berarti ini 50 tahun ini apa ya, maksimalnya gitu ya?
1: Ini angkanya. Misalnya begini, ini kursi tempat saya duduk ini. Kebetulan di kursi ini pernah duduk seorang tokoh bangsa. Kayak Pak Jokowi, Pak Prabowo, ya kan? Nah, ini kan ada nilai, ada ketokohan. Ini bisa disebut dengan benda cagar budaya. Tapi ini kan tetap juga melalui kajian yang dilakukan oleh THCB, apakah ini bisa ditetapkan sebagai benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya.
0: Begitu ya.
1: Hampir semua yang tadi kita telah kunci, yang disebut dengan cagar budaya itu setelah melalui proses penetapan. Kalau belum melalui proses penetapan, ini belum disebut dengan objek diduga cagar budaya.
0: Objek diduga cagar budaya, begitu ya.
1: Jadi untuk naik ke peringkat cagar budaya, itu biasanya melalui hasil kajian dari tim pelestari yaitu THCB tadi.
0: Begitu. Jadi kembali kita ke sebuah bangunan atau benda, bisa dikatakan cagar budaya setelah penetapan pasti ya. Tapi untuk ditetapkan itu, pertama usianya 50 tahun atau kurang dari 50 tahun tapi mempunyai nilai-nilai sejarah, nilai agama dan lain gitu Pak ya. Kemudian gaya pada masanya gitu ya, sesuai dengan gaya atau style bangunan itu pada masanya gitu ya Pak ya.
1: Yang lebih penting sekali itu memiliki nilai budaya ke arah penguatan kepribadian bangsa.
0: Penguatan kepribadian bangsa
1: misalnya jadi, kayak gini. India terkenal dengan Taj Mahal ya. Cina kota terlarang atau tembok Cina ya. Belanda dengan bangunan tua di sepanjang jalur kanalnya.
0: Iya
1: kan. Semarang mungkin, Jawa mungkin ada Borobudur dan segala macam ya. Kalau Jakarta mungkin kayak kota tua atau Monas. Padang dengan apa? Keberadaan sebuah bangunan cagar budaya atau sebuah cagar budaya di suatu tempat ini adalah identitas
0: bagi
1: daerah
0: tempat dia berada,
1: secara umum bagi bangsa ini. Nah, misalnya begini, kita tahu bahwa di Padang ini, sama kalau kita kembali ke sejarah, Padang ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke daerah pedalaman dan daerah ketinggian di Sumatera Barat ini atau Minangkabau dulu. Otomatis semua bangsa asing yang akan masuk, jalur masuknya kan melalui laut.
0: Dulu ya.
1: Ada yang melalui Muara Padang, kemudian masuk sejak ditemukannya tambang batubara Ombilin, kemudian lalu dikembangkan pelabuhan Teluk Bayur, Emma Heaven. Nah, otomatis kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, bangsa apapun yang masuk ke sini, Belanda atau Jepang, pasti dia akan melakukan perubahan akan kota ini. Ya, misalnya kayak di Kota Tua.
0: yeah.
1: di sepanjang Batangarau, ya kan? Itu kan banyak bangunan-bangunan tinggi, dindingnya sampai tebalnya 80 cm, ya kan? Ini kan menyesuaikan kondisi di mana posisi bangunan ini akan dibangun oleh bangsa Belanda. Misalnya kayak di daerah Singgalang, daerah kawasan Gunung Merapi. Saya pernah ke sana, bangunannya memang bangunan kayu, tapi dindingnya itu lapisan semen atau

0: lokal ya, ya.
1: Menyesuaikan
0: nah, ya.
1: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya,
0: ya,
1: dari segi agamanya atau kebudayaannya.
0: Baik. Nah, kita sekarang ini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian untuk apa putih sebenarnya?
1: Yang di dalamnya itu ada lapisan anyaman dari bambu.
0: Atau anyaman bambu ahli, ya. Cagar budaya sendiri.
1: Saya pernah ngomong sama orang tua
0: atau membuat
1: kenapa
0: atau
1: penggunaan hampir semuanya dengan cagar budaya. Apa sih anyaman bambu ini? Karena mereka sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan kawasan gempa, melestarikan karakter bangsa.
2: Kalau seandainya bangunan Batam mereka bangun di sana,
1: otomatis ini akan mengancam jiwa. Sama juga dengan di kawasan Matangarau atau Kota Tua yang Jakarta.
0: Berarti ada kearifan lokal, ya.
1: Menyesuaikan,
0: nah, ya.
1: Inilah kemudian yang menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dilakukan kajian-kajian baik itu dari segi arsiteknya,
0: ya,
1: dari segi agamanya atau kebudayaannya.
0: Baik. Nah, kita sekarang ini, Pak. Apa sih awal-awalnya latar belakangnya sampai keluar ide cagar budaya ini, Pak? Dalam artian untuk apa sebenarnya para ahli, katakanlah ahli budaya atau ahli cagar budaya sendiri mengadakan atau membuat atau menjadikan sesuatu jadi cagar budaya? Apa sih tujuannya sebenarnya, Pak, di awal itu?
1: Sebenarnya tujuannya kita ingin melestarikan karakter bangsa ini.
0: Melestarikan karakter bangsa. Artinya ya, dengan apakah dengan itu akan kelihatan karakternya gitu?
1: Ya. Oh. Misalnya begini. Kita kan tidak ingin suatu saat nanti generasi ini, apalagi Gen Z ini, tidak mengetahui bagaimana sejarah mereka. Sama halnya dengan setiap kita kan ada semacam yang pasti kita alami, yaitu peringatan hari ulang tahun. Anniversary atau happy birthday. Nah, ketika setiap tahun kita melaksanakan ini kan sama dengan kita menghargai masa lampau. Dengan bertambahnya usia, otomatis ada sesuatu yang kita harapkan, ada sesuatu yang akan kita kenang, dan ini yang akan kita sampaikan. Sama dengan bangunan tua.
0: Betul.
1: Nah, seperti yang saya katakan tadi, India, yang dikenal dengan India adalah Taj Mahalnya. Nah, identitas bangsa dan karakter bangsa ini menjaga bagaimana supaya sebenarnya supaya kita tidak lupa akan asal kita.
0: Pertama asal gitu ya.
1: Ya.
0: Yang kedua kemudian, ada nilai-nilai di sana. Ya,
1: harga diri bangsa kita di sana.
0: Harga diri. Jadi itu tujuannya dibuat cagar budaya itu ya, Pak ya.
1: Jadi kalau seandainya sama bentuk pembangunan, berarti kan tidak ada semacam ciri khasnya.
0: Jadi ada timeline lah ya. Jadi Padang ini dulunya seperti ini ya.
1: Nah,
0: kemudian berkembang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian itu jadikan cagar budaya gitu ya, Pak ya.
1: Sama dengan misalnya kayak Masjid Raya Ganting. Ini ada 25 tiang. Yang melambangkan itu 25 nabi. Rupanya pembangunan Masjid Ganting ini bahannya tidak dari Indonesia sampai ke negara lain. Bahkan sampai tukangnya pun didatangkan dari negara lain. Nah, kemudian misalnya ada namanya Kampung Jawa atau Kampung Jawo, ya kan? Ada dua penamaan, bisa jadi ada Batang Jawa, Batang Asam Jawo. Kemudian saya juga dapat informasi, mungkin sudah ditulis oleh para peneliti, ketika Tuanku Imam Bonjol ini membutuhkan energi yang banyak bagi kolonial Belanda untuk menumpasnya, dia minta bantuan ke pasukan Sentot Adibasa yang ada di Jawa. Nah, pasukan ini sebelum dikirim ke Bonjol, dia ngetep dulu di sini, bikin base camp.
0: Transit lah ya.
1: Transit ya. Nah, setelah Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kan tidak semua pasukan Sentot Adibasa ini kembali ke Pulau Jawa. Mereka sudah membentuk kehidupan, sudah membentuk komunitas hidup di sini. Sudah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sini. Nah, mereka membentuk kehidupan sehingga mungkin bisa jadi itu namanya Kampung Jawa, ada Kampung Nias, ada Kampung Cina, ada Kampung Keling.
0: Jadi ada sejarah di dalamnya gitu ya, Pak, ya.
1: Mereka ini datang dari daerah asal mereka, otomatis mereka kan butuh sarana kehidupan. Kayak bangunan misalnya. Kayak Masjid Keling, Masjid Muhammadan. Yang ada di Kampung Cina sana. Ya kan? Nah, ini kan sebagai bentuk bahwa memang orang India pernah ada di sini. Kemudian ada Kampung Cina namanya. apa buktinya? Orang Cina memang udah eksis di sini cukup lama. Ada bangunannya namanya Kampung Cina.
0: Ada Kampung Nias.
1: Ada Kampung Niasnya. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai jati diri dan karakter bangsa.
0: Oke, ya baik. Ya. Nah, baik, saudara pendengar, sahabat budaya di seluruh Indonesia, ya kita ini masih bincang-bincang dan nanti gimana nih, Bang Jo yang akan terima telepon dulu atau di Padang?
2: Nanti
0: ya,
2: kita, setelah kita jeda lagu, kita akan buka line interaktif dari Padang dulu ya, Bang
0: Mawan.
2: Dan sekarang kita jeda istirahat dulu kali ya. Buat nanti Abang Po pendengar Pro 4 kita bisa berinteraksi ya abis ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, Abang Po, balik lagi di siang hari ini. Dan gimana Bang Hatwarman, sudah ada telepon kah di Perompat Padang?
2: Di Padang belum sepertinya.
1: Belum ada, siap ya. Nanti kita juga akan sembari menunggu ya untuk teleponnya untuk Abang Pop dengan Perompat bisa menghubungi Perompat Padang ataupun Perompat Jakarta. Di Perompat Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau dibaca nih, Bang Hatwarman. Ada dari Pak Haris Prasetya ini di Yogyakarta. Ini yang mau bertanya sebentar, ini terlalu panjang ya intronya. Bagaimana saran dalam merawat cagar budaya di Kepulauan Mentawai, katanya gitu. Demikian. Kalau untuk dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan ini ada tadi satu lagi dari Ibu Linda Idris, Mama Linda Idris di Ternate. Tadi mana ya? Ketutupan tulisannya.
2: Ibu apa? Ibu
1: sebentar. Ini ketimpa-timpa WhatsApp-nya banyak banget nih. Iya Cik Guria tahu ya. Maaf ya, kita yang penting abang, laki kita panggil abang ya. ini Bunda Yanti di Kedoya, beda lagi ya. Ini tanya kabar aja gitu. Siap deh. Mungkin kita bisa respon dulu yang tadi pertama dari Pak Haris Prasetya. Boleh, silakan Bang.
2: Baik, terima kasih ya Bang Jo. Nah, Pak At ya. Pak Marsaleh Adas, SOS Pamong Budaya Seksi Cagar Budaya Kota Padang. Pak At, ini pertanyaan dari Pak Haris ya. Cara atau saran cara merawat cagar budaya di Mentawai. Nah, ini gimana nih Pak At?
3: Jadi, silakan. Cara untuk merawat, yang penting statusnya dipastikan dulu.
2: Statusnya?
3: Ya, jadi bangunan itu tetapkan dulu sebagai cagar budaya. Berarti cagar budaya Mentawai sudah jadi kabupaten. Berarti tetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kabupaten, pemilik melalui instansi terkait bisa mengusulkan semacam kompensasi atau biaya perawatan.
2: Ada.
3: Cuman agak uniknya, belum semua ya. Saya mengatakan bukan tidak ada sama sekali, ya kan? Belum semua kota kabupaten, walaupun memang sebagian sudah mempunyai regulasi untuk itu, misalnya melalui peraturan daerah atau SK wali kota atau SK bupatinya, ya kan? Tapi belum semua yang memang mengalokasikan APBD-nya untuk perawatan ini.
2: Gitu ya. Baik. Nah, untuk bisa diakui tadi status otomatis melewati proses tadi, Pak ya. Diusulkan ke tim pendaftaran gitu ya. Kemudian tim dimasukkan tim ahli cagar budaya ya, baru di ketok palu nih ceritanya, baru disahkan ya.
3: Iya. Jadi TACB nanti akan menerbitkan semacam rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan. Nah, begitu SK ini sudah ditandatangani oleh wali kota atau bupati, nah ini baru bisa menjadi peringkat kota atau peringkat kabupaten.
2: Nah konkretnya nih Pak, kalau umpamanya ada nih salah seorang warga kita merasa mungkin rumahnya kah atau bangunannya kah ini sepertinya sudah oldies sekali nih ya, sudah lama ini dan punya sejarah nih. Konkretnya dia pergi kemana nih? Ke tim pendaftarannya di mana ditemuinya?
3: Biasanya kalau untuk cagar budaya ini melekat ke dinas kebudayaan.
2: Dinas kebudayaan.
3: Ya, dinas kebudayaan setempat. Ya, bisa jadi ada yang namanya ya, misalnya ada yang gabung namanya dinas pendidikan dan kebudayaan, ada yang namanya dinas kebudayaan dan pendidikan dibalik, ada yang namanya dinas pariwisata dan kebudayaan. Gitu, ya kan ya. Kan ada bidang kebudayaan di dalamnya. Gitu, nah. Ya. Setiap bidang kebudayaan itu ada tim di dalamnya, ada tim pendaftaran. Tim pendaftaran inilah yang kemudian jemput bola dia.
2: Setelah akan
3: menemui pemilik, akan menanyakan bagaimana sejarahnya, bagaimana nilai budayanya, kemudian apakah dia bersedia ini ditetapkan Kalau seandainya bersedia sesuai dengan PP nomor 1 tahun 2022 mengenai registrasi bangunan cagar budaya, ada form yang akan isinya. Yaitu surat, salah satunya adalah surat kesediaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Nah, ketika sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya, hak milik gimana nih Pak? Apakah masih pemilik perorangan itu atau jadi milik negara nih? Gimana ceritanya?
3: Di daerah? Secara hak milik masih tetap milik dia.
2: Oh,
3: masih
2: milik dia. Ya,
3: negara tidak mengklaim itu. Tapi begitu ini sudah ditetapkan, otomatis semua renovasi, rehab dan segala macam ini mesti memenuhi aturan dari sebuah bangunan cagar budaya.
2: Betul, betul. Bisa enggak bisa semau pemilik gitu ya?
3: Tidak.
2: Oke, baik.
3: Memang secara finansial, secara kondisi ekonomi saat ini, apalagi misalnya sebuah bangunan berada di jalur premium, orang kan otomatis lebih bagus membangun sebuah ruko, tempat yang bisa ada kepastian ekonominya, ketimbang mereka mempertahankan bangunan ini.
2: Ya, ya, ya.
3: Ya, itu umum. Itu sifatnya umum.
2: Dan yang paling pasti adalah nggak bisa dijual ya.
3: Ya.
2: Itu sudah pasti Pak ya.
3: Boleh.
2: Kalau, boleh.
3: Boleh. Boleh ditetapkan. Yang penting.
2: Tapi kan sudah ditetapkan jadi cagar budaya, kok dijual juga?
3: Ah, bukan. Ah. Kan kepemilikan yang dijual.
2: Oh.
3: Ya, status yang haknya itu kan tetap di dalam.
2: Oke.
3: Okay. Ya, jadi pemerintah jadi pun tidak kaku juga dalam hal ini. Sebab jangan masyarakat atau pemilik bangunan, ketika sebuah bangunan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, wah ini udah pemerintah yang punya ini, bukan?
2: Ya, begitu ya.
3: Ya bukan.
2: Ya. Jadi bagi pemerintah penting statusnya gitu ya.
3: Ya.
2: Oke. Nah, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Jawaban siap. Untuk sudah terjawab ya.
2: Pak Haris.
1: Pak Haris ya. Di sana sudah ada telepon kah, Bang?
2: Masih belum.
1: Oh sorry. Belum ada. Oke, okay, kita.
2: Oh ada satu nih.
1: Oh ya, ada kita angkat ya.
2: Oke, baik, kita terima di Padang. Ya, 812414. Ya, halo, assalamualaikum. Wah, ini putus duluan. Ya. Sedangkan ada Jakarta, ada nggak?
1: Siap, di Jakarta juga belum. Jadi kita sembari nunggu aja, ya. Berarti oke, itu sama. Tadi ya, Abang Po dan juga Pak Haris tadi yang bertanya untuk statusnya apabila di pengen dijadikan cagar budaya ya. Umurnya terus juga ya ke dinas yang terkait ya Bapak ya gitu. Di Jakarta ya, sudah ada telepon, kita boleh angkat ya. Bang Hatma,
2: Bang
1: Jo. Halo, perempat ya. Assalamualaikum.
4: Halo, Bang Jojo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Dengan Cegu Ria.
1: Iya, silakan.
4: Halo.
2: Iya.
4: Di Padang.
2: Cegu. Iya.
4: Dengan Bang udah yang ganteng nih. Emang kalau Bang Jojo manggil apa nih? Udah ganteng. Jadi aku manggilnya udah Warman. Ya benar ya.
1: Iya, silakan Cegu. Iya.
4: Langsung. Assalamualaikum juga nih buat Bapak narasumbernya Bapak Marsal ya.
1: Silakan Cegu.
4: Bapak Marsal ya ini apa nih? Dengan Cegu ya di Jakarta Selatan.
2: Ya,
4: kita membicarakan temanya pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman. Memang kalau kita bicarakan ini waktunya tidak cukup gitu loh. Bapak narasumber atau manggil Bapak aja ya?
1: Iya, silakan Cegu langsung buat ke pertanyaannya.
4: Mau tanggapannya cagar alam ini apa namanya? Cagar budaya di Kota Padang ini kan sangat penting di tengah perkembangan zaman untuk menjaga identitas daerah, sumber edukasi, sejarah serta aset penggerak ekonomi wisata. Nah, Kota Padang ini memiliki ada berapa cagar budaya yang termasuk kawasan Kota Tua di Batang Arau dan Masjid Arau. Raya Gentiang, begitu ya? Ada berapa di sana gitu kira-kira. Nah, pertanyaan pertama, yang keduanya sudah sejauh mana kah peran penting cagar budaya seperti identitas kota, wisata sejarahnya, media edukasinya. Itu saja beberapa pertanyaan dari Tegi. Kasih pantun dulu, pantunnya cuma sedikit aja kok pantunnya. Kalau ucapannya salah mohon dimaafin ya. Begini pantunnya buat siapa? Pantun dari Padang ya, ucapannya kalau salah mohon maafin. Anek ayak di dalam kuali, bakwa santan si gula cubadak. Zaman berubah maju sekali, budaya asa jangan diubah tujuan Cadia, itu pantun Cik Gur ya. Makasih banyak.
1: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Gur ya, silakan. Ini ngasih pertanyaan kayak ngasih kuis ya. Langsung pertanyaannya adalah gitu. Alah, ya. Silakan direspon dulu Pak.
3: Ya,
2: ya. Silakan Pak ada
3: ya, Pak Ad ya. Nah, jadi tadi ada Cikgu yang nanya berapa sih jumlah
2: cagar budaya
3: Cagar Budaya Padang. Ya. Sejak 98 sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Madya nomor 3 tahun 98 tentang inventaris bangunan kolonial dan kawasan cagar budaya, Padang memiliki 74 bangunan cagar budaya.
2: 74 ya? Ya. Itu yang sudah terdata ya Pak ya? Ya,
3: tahun 98.
2: Nah,
3: kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan alam, 2009 dengan 7,9 skala Richter dengan tak salah.
2: Iya ya gempa ya.
3: Gempa yang sangat dahsyat yang sampai menewaskan lebih dari 500 jiwa. Banyak bangunan di Kota Padang, bahkan di jalur gempa yang ada di Sumatera Barat ini sampai ke Maninjau, Pariaman, segala macam ya.
2: Yeah.
3: Itu akhirnya dari 74 ini menyisakan menjadi 52 bangunan.
2: 52 yang tinggal ya?
3: Yang tinggal.
2: Berarti berapa persen ya? Hampir setengah ya?
3: Hampir setengah. Nah, tentunya Padang mesti mengkaji ulang kembali. Bagi yang telah musnah, otomatis statusnya mesti dihapuskan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau masih ada tinggal-tinggal bekasnya nggak bisa diselamatkan juga, Pak? Artinya tetap
3: masih bisa diselamatkan. Bisa. Ya, cuman itu kan ada akhirnya muncul berbagai persepsi. Kalau seandainya agak pun tunggul atau masih ada, ini masih dianggap sebagai bangunan cagar budaya. Otomatis di sekitar setitik yang masih menyisakan ini, logikanya kan tidak bisa diapa-apa kan?
2: Iya. Tidak kan? Ada visualnya ya gitu ya?
3: Iya, kan nggak ada. Tapi, berarti kan kita kaku dalam memahami undang-undang. Jadi, dalam memahami cagar budaya, kita berada di dua sisi. Kita akan menyelamatkan fisiknya, atau akan menyelamatkan nilainya.
2: Oke, baik.
3: Nah, contoh. Misalnya kayak Rengas Dengklok. Tempat di mana Soekarno-Hatta pernah diculik oleh para pemuda supaya segera untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian atau bisa jadi kayak rumah tinggalnya Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi.
2: Ya kan? Rumahnya kah atau nilainya kah itu ya?
3: Itu kan saya dapat informasi dari kawan-kawan. Tidak satupun lagi bangunan yang asli.
2: Maksudnya yang asli dulu ya?
3: Iya, nggak ada lagi.
2: Udah direhab semua.
3: Tapi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Kenapa? Karena ada tokoh penting di sananya.
2: Tapi apakah boleh Pak, sebuah cagar budaya itu direnovasi dengan menghilangkan ciri khasnya itu?
3: Kalau seandainya faktor alam boleh. Kita kan tidak bisa kehendak melawan alam.
2: Tapi seperti yang bilang tadi, rumah Bung Hatta tidak ada lagi yang persis seperti awalnya.
3: Iya.
2: Nah berarti kan direhab manusia, bukan direhab alam.
3: Iya, tapi kan ada nilai pentingnya.
2: Oke, berarti kalau
3: jadi ada boleh. 5 syarat untuk sebagai cagar budaya ini kan ada 5. Jadi kita di sana itu kan pertama 50 tahun mewakili masa gayanya, kemudian ada nilai penting karakter bangsa di sana.
2: Nilai penting karakter bangsa.
3: Jadi kita tidak bisa berpegang kepada satu pasal kemudian mengatakan ini tidak boleh dan segala macamnya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu di
2: bukankah bagian dalamnya saja boleh dirubah Pak, tapi bagian luarnya visual terlihat dari luar tetap sama, enggak begitu enggak?
3: Iya. Ya. Memang fasadnya tidak boleh diubah.
2: Itu dia.
3: Struktur intinya tidak boleh diganti.
2: Berarti yang boleh dirubah itu di dalamnya ya?
3: Iya, di dalam.
2: Gitu.
3: Jadi kadang kita kalau seandainya kita berpegang mati-matian ke undang-undang cagar budaya ini sebagai pemerintah yang memegang regulasi, kita kewalahan juga. Kenapa kewalahan juga? Kenapa kewalahan? Ketika pemilik bangunan dia menuntut haknya. Karena bangunannya telah ditetapkan cagar budaya. Kadang-kadang di sini dilemanya. Pemerintah belum memiliki regulasi tentang SK Wali Kota mengenai pemberian kompensasi atau keringanan membayar pajak dan segala macamnya. Dan itu butuh proses. Kemudian ditambah butuh kemauan kita untuk menyediakan sekian dari APBD yang akan kita berikan kompensasi kepada pemilik bangunan. Nah, itulah solusinya. ketika telah menjadi peringkat kota, kemudian menaik menjadi provinsi, ya kan? Kemudian menaik menjadi nasional, kan ada penilaian-penilaiannya. Nah, ketika menjadi provinsi, bisa jadi kita beranggapan di provinsi anggarannya lebih lebih banyak. Baik. Kemudian apakah di nasional melalui APBN anggarannya lebih banyak di Kementerian Kebudayaan? Lagi kayak sekarang ini, Menteri kita Bapak Fadlizon, ini sedang gencar-gencarnya mencari semua bangunan cagar budaya, situs, struktur atau kawasan supaya ini diusulkan secepat mungkin dalam tanda kutip menjadi statusnya nasional. Sebab kalau sudah statusnya nasional, ini menjadi tanggung jawab dari nasional melalui APBN-nya.
2: Ya, baik, baik.
3: Dan upaya lagi dari pemerintah saat ini kan melalui ada namanya FBK, Fasilitas Bantuan Kebudayaan, ada yang namanya Indosiana, ada yang namanya Indosiraya. Ya kan? Ini kan bagian upaya dari pemerintah untuk mengatasi persoalan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Baik.
2: Nah, ini menyambung ke pertanyaannya Cik Guriah yang kedua nih Pak ya, sesuai banget dengan topik kita ini. Pentingnya cagar budaya sekarang untuk zaman sekarang ini. Kita bahas juga Pak. Apa sih sesungguhnya pentingnya cagar budaya itu bagi generasi hari ini gitu loh Pak.
3: Memang kalau seandainya kita bicara penting dalam konteks ekonomi saat ini, ya kan, kita pasti akan melihat nggak ada gunanya bangunan cagar budaya, ya kan. Bahkan lebih bagus kita bikin bangunan yang baru, ada pasti keuntungan secara finansialnya, bikin ruko kita bisa jualan di sana, bikin sesuatu bisa bikin rumah makan atau tempat kos dan segala macamnya, ya kan. Tapi kita akan mesti memikirkan juga harga diri dan karakter bangsa ini. Jadi ini pengalaman. Saya pernah ke suatu rumah tua, rumah Kajang Padati namanya, di wilayah Padang ini.
2: Iya, Kajang Padati.
3: Rumah Kajang Padati ini kan
2: itu sebuah rumah Gadang ini, Pak ya?
3: Ya, rumah Gadang. Masuk rumah Malaysia. Padang untuk karakter daerah daratan.
2: Daratan ya.
3: Kalau di daerah pedalaman itu kan biasanya pakai gonjong.
2: Ya,
3: kalau Kajang Padati ini kan bagian atasnya kayak pelana memanjang, pelana kuda kayaknya. Nah, saya pernah ngomong sama yang mak datuknya,
2: iya
3: kan, dia pun bertanya kayak gini,
2: Pak, pimpinan kaumnya, ya,
3: saya ingin menghancurkan bangunan ini, Pak, sebab ini berada di jalur akan menuju ke Kampus Sunan. Kalau saya bikin rumah bertingkat sekian petak, otomatis kan setiap bulannya berapa masukan itu, iya kan? Tapi saya bilang kayak gini, mak datuk, kalau seandainya nanti mak datuk punya cucu, punya anak, mereka merantau ke Jawa, ke luar negeri, kebetulan di sana mereka ditanya kampung halamannya di mana, di Padang, otomatis dia akan tanya mana bukti dia punya kampung halaman. Nah, ketika dia pergi ke Jawa, dia melihat Borobudur, kemudian dia pergi ke Bali, atau bisa jadi dia pergi ke luar negeri misalnya, ya kan, ingat dia akan kampung halamannya. Tapi ketika dia sampai, akan dia sampaikan, dia tidak bisa menceritakan bahwa di kampung halamannya masih ada sawah, masih ada rumah gadang dan segala macamnya. Jadi mana yang akan kita utamakan? Penghargaan akan nilai warisan atau akan nilai ekonomi saat ini?
2: Iya. Terutama lebih identitas ya Pak ya. Anda mengaku orang Padang, gitu ya. Nah, ini mana buktinya nih Anda orang Padang? Oke, itu pentingnya.
3: Jadi memang kalau bisa bicara masalah cagar budaya, saya sampai saat ini tidak bisa memberikan statement yang satu tambah satu itu mesti dua. Jadi ada memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya kan? Yang penting kita berada di dua pilihan, menyelamatkan fisiknya atau menyelamatkan nilainya.
2: Oke.
3: Ketika kita berhadapan dengan persoalan yang sangat rumit dan krusial gitu.
2: Iya. Baik. Baik, pendengar suara Budaya Nusantara, ya kita masih dalam topik pentingnya cagar budaya di tengah perkembangan zaman, ya. Karena memang zaman seperti kita lihat sekarang ini, ya Pak ya, banyak yang update setiap hitungan menitnya update gitu ya. Nah, akhirnya yang identitas oldies ini bisa ketinggalan. Nah, ini penting sekali kita apungkan lagi persoalan cagar budaya ini ya di tengah perkembangan zaman. Baik, Bang Jo, itu yang jawaban untuk Cik Guriah. Masih ada di Jakarta, barangkali di Padang belum nih?
1: Di Jakarta ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca. Ini kita langsung rapel aja kali ya, Bang ya, karena udah mepet juga waktunya, sudah menit 50. Ini yang ini berikutnya dari Bang Orik di Jember. Ada berapa jumlah cagar budaya yang ada di Kota Padang? Tadi sudah disebutkan beberapa ya. Terus juga kemudian adakah upaya dari lembaga terkait dan juga ya di sana dalam mengenalkan dan merawat cagar budaya kepada generasi muda sekarang, seperti itu dari Bang Orik di Jember. Terus juga ada Ibu Linda Idris di Kedoya. Mau nanya dulu, zaman perang ada jam gadang kah, di tahun berapa jam gadang itu berdiri? Ini berbeda dari itu, tapi sama ya, intinya kan jam gadang juga termasuk khasnya di Padang ya, Bang ya. Terus juga di Bukit Tinggi. Terus juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Mau nanya tentang Maninjau, Kabupaten Agam, apakah sudah ada cagar budayanya dan apa keunggulan dari Maninjau ini, katanya. Terima kasih. Oke. Terus satu lagi, ini jauh dari Ternate. Ini adakah kendala atau tantangan dalam melestarikan cagar budaya yang ada sekarang di sana di era modern ini? Gitu. Silakan.
2: Oke. Baik.
1: Agak banyak ya, Pak.
2: Kalau pepatah orang Minangnya ini sekali ragu dayung apa ya?
1: Betul.
2: Dua tiga pulau talabau itu, Bang Jo. Jadi di Padang ada pepatah, sekali ragu dayung, dua tiga pulau terlampaui. Gitu.
1: Iya.
2: Jadi sekali jawab semuanya kejawab. Oke, silakan Pak.
3: Jadi yang pertama tadi apa?
2: Iya, yang pertama itu dari
1: Bang Orik.
2: Orik ya.
1: Di Jember.
2: Apa upaya lembaga terkait dalam pelestarian di Padang khususnya, Sumatera Barat umumnya mungkin gitu ya. Terus ada dari Bu Idris ya. Ada jam gadang. Nah, soal jam gadang, walaupun itu di Bukit Tinggi, Pak, kan di Padang tapi paham juga sedikit sedikit banyaknya gitu ya. Terus
3: dan Maninjau.
2: Bu Dewi, cagar budaya yang dari Maninjau gitu, ya. Dan apa sih kelebihannya Maninjau itu, budayanya? Silakan.
3: Ya, jadi tadi yang pertama ya.
2: Ya.
3: Apa
2: upaya lembaga terkait?
3: Ya, apa upaya lembaga yang terkait? Sampai saat ini Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di bawahnya ada bidang kebudayaan, melalui TACB-nya, kita saat ini lagi konsen untuk melakukan revisi terhadap sisa dari 74 yang kena gempa pada tahun 2009. Jadi kalau seandainya dulu penetapan bangunan cagar budaya ini dikelompokkan gerondongan dalam satu SK ada 74.
2: Oh gitu.
3: Ya.
2: Sekarang masing-masingnya?
3: Sekarang satu bangunan satu SK.
2: Oh.
3: Jadi dari 52 ini kita sudah menetapkan sebanyak 9 bangunan cagar budaya. Nah, kemudian konsentrasi keseriusan Pemko Padang, kita kan sudah memiliki namanya Badan Pengelola Kota Tua. Ya, kita sudah punya Badan Pengelola Kota Tua yang sekretariatnya ada di Pasamudi atau Pasagadang, di Gedung Juang.
2: Iya.
3: Nah, kemudian bentuk lain laginya, kita juga punya kawasan Kota Tua tidak kalah dengan Jakarta. Kalau malam itu banyak atraksi kesenian di sana. Ya.
2: Itu untuk menarik masyarakat ya,
3: ya,
2: biar melihat Kota Tua seperti
3: kan
2: apa.
3: Karena ada kafe-kafenya. Ya, memang itu. Ya.
2: Kemudian jam gadang itu Pak, gimana?
3: Kalau jam gadang mungkin saya titip jawabannya, kan kemarin ini peringatan 100 tahun. Ya kan? Itu kan jam gadang memang sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
2: Iya.
3: Ya kan? Peringatan 100 tahun ini otomatis kan bagian dari pelestarian cagar budaya. Bagian menunjukkan kebanggaan kita bahwa kita juga punya jam gadang. Nah, dengan datangnya pengunjung.
2: Tapi pertanyaannya masih sama nggak dengan tahun Belanda dulu?
3: Masih sama. Ya, masih sama. Kalau saya melihat dari perkembangan foto-fotonya masih sama. Kemudian Maninjau tadi.
2: Ya, Maninjau.
3: Apa yang dibanggakan? Di sana Maninjau kan ada Hamka.
2: Rumah Buya Hamka.
3: Ya, kita nggak tahu. Saya nggak tahu juga apakah rumah Buya Hamka ini sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Tapi saya dapat informasi bangunan rumah Buya Hamka ini sudah dijadikan pustaka Buya Hamka.
2: Iya, pustaka Buya Hamka.
3: Iya. Nah, kemarin ini ada sebuah bangunan rumah tua yang ada di Maninjau. Ini mendapat bantuan rehab dari UGM kalau nggak salah. Dari UGM. Jadi dari UGM sana dia memberikan bantuan
2: ke Maninjau.
3: Ke Maninjau.
2: Okay,
3: nah, ini otomatis kan akan menaikkan jati diri masyarakat Maninjau. Kemudian bisa menjadi sebagai objek wisata nantinya.
1: Siap. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Pak Marsaleh.
2: Iya, baik ya. Pertanyaan terakhir ya. Itu dia cagar budaya Maninjau tadi.
1: Yang terakhir itu dari Mama Linda Idris di Ternate. Ya, itu tadi apakah ada kendala dan tantangan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Padang sekarang di era modern? Dan sekali mungkin bisa langsung closing statement kali ya Pak Marsale ya, karena sudah menit 57.
2: Iya, ya, silakan Pak Marsale.
3: Ya, memang kendalanya kita banyak sisi yang kita mengalami kendala. Pertama kita kita tidak bisa memastikan apakah masyarakat memiliki kesadaran akan cagar budaya, ya kan? Sebab dari segi pemerintah kita sudah siap dengan regulasi dan segala macam ya. Bahkan di segi pemerintah pun bukan tidak ada kelemahan. Bidang kebudayaan masih melekat dan gabung dengan tupoksi yang lain, misalnya kayak pendidikan dan kebudayaan. Padahal pendidikan dan kebudayaan di satu sisi memang kebudayaan memang ditujukan untuk membentuk karakter siswa, tapi kan tidak semua materi kebudayaan bisa dikaitkan dengan masalah pendidikan.
2: Ya. Harusnya bersendiri gitu, Pak.
3: Bersendiri. Di atas saja kita kementerian sudah pisah. Nah, mungkin itu salah satu kendala, atau mungkin dari segi penganggaran atau pendanaannya. Siap tidak?
2: Apalagi di tengah efisiensi sekarang ada ya. Baik Pak, dan seperti permintaannya Bang Jo tadi, karena memang sudah lewat 57 menit ya, mendekati penghujung. Closing statement-nya silakan Pak.
3: Jadi saya sudah menyiapkan sebuah closing statement. Waktu mau kesini tadi. Jika bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, maka bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang mampu melestarikan warisan budayanya. Kemudian ada sebuah kalimat menggantung di dalam sesudah itu, dan Indonesia memiliki keduanya.
1: Kalau gitu Pak Marsale, terima kasih Pak Marsale untuk pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa mencerahkan kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di setiap daerah kita masing-masing ya Bang Po, pendengar Perempat ya. Dan terima kasih juga buat Bang Hat Warman di siang hari ini, perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang semuanya, sehat-sehat.
2: Terima kasih semuanya.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih, Mah. Aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Mah. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Mah. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

RRI dengan esensi buku, budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada. Terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. 24 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya bagi ganti-ganti yang saat ini dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Dan juga ganti-ganti yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya. Kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Badan Gizi Nasional atau BGN melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menggunakan bahan-bahan dari komoditas bersubsidi. Menurut Kepala BGN Sudaryono, ini bertujuan untuk menjaga komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Melalui keterangan pers di kantornya, Sudaryono meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelanggaran terkait hal itu. Kepala BGN juga mengarahkan seluruh SPPG menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah. Ini merupakan upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, khususnya petani dan peternak. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur ayam sebagai bahan pangan utama menu MBG. Menurut Sudaryono, pembelian telur sesuai harga acuan pemerintah merupakan komitmen program MBG untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak. Sudaryono memastikan BGN akan melakukan penguatan kemitraan, penataan tata kelola pengadaan pangan, serta keberpihakan kepada petani dan peternak. Menurutnya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga pergerakan ekonomi lokal, mendukung kesejahteraan pelaku usaha. Kepala BGN menambahkan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, namun ini juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat melalui ekosistem pangan yang sehat dan berkeadilan. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH memperkuat perlindungan dan pemulihan sungai melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut ditegaskan dalam Konferensi Sungai se-Indonesia 2026 di Wana Wisata Sumber Gempong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sungai memiliki peran penting bagi kehidupan dan peradaban. Karena itu pelestarian sungai memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurut Jumhur, komunitas sungai menjadi ujung tombak dalam menggerakkan aksi pelestarian lingkungan di berbagai daerah. Kolaborasi yang telah terjalin diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekosistem sungai. Data KLH atau BPLH menunjukkan kualitas sungai di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Sepanjang 2025 hanya 234 badan air yang memenuhi baku mutu kualitas air nasional. Sementara itu sebanyak 1.801 badan air masih tercemar. Temuan tersebut berasal dari pemantauan di 6.245 titik yang mencakup 1.926 sungai serta 109 danau atau setu. Pencemaran didominasi tingginya kadar biological oxygen demand
Total Calforin, Fesal Calforum, dan Klorin. Sumber pencemaran berasal dari limbah domestik. Aktivitas pencemaran, maksud kami aktivitas peternakan hingga kegiatan industri. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, kembali kita nikmati Irama Nusantara ya. Nanti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Pro 4 Jambi.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

dan berada 45 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, Kementerian Perdagangan menilai depot air minum isi ulang atau Damiu memiliki peran penting. Peran tersebut yaitu menyediakan akses air minum dengan harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan, masyarakat tidak hanya membeli produk ketika membeli air minum. Menurutnya, masyarakat juga berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Ya, Kanti-Kanti Moga mengatakan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, pemerintah memiliki peran memastikan ekosistem perdagangan berjalan secara tertib, adil, dan memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, Moga mengatakan kepatuhan pelaku usaha bukan sekedar persoalan administratif. Ia menegaskan kepatuhan merupakan bagian tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga juga mengatakan pelaku usaha harus memastikan barang dan jasa yang diperdagangkan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia mengharapkan diskusi tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan usaha Damiu dari berbagai perspektif. Selanjutnya, Moga juga mengatakan perlindungan konsumen tidak boleh berhenti pada aturan, tetapi harus hadir dalam praktik perdagangan sehari-hari. Kegiatan tersebut menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha Damiu untuk memperluas edukasi masyarakat luas. Moga juga mengajak masyarakat memindai kode QR untuk memperoleh poster edukasi tersebut. Ia juga mengajak masyarakat menyebarluaskan poster melalui media sosial masing-masing agar semakin banyak masyarakat memperoleh informasi yang benar. Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Siberu mengatakan penyelenggaraan usaha Damiu masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut berkaitan dengan kepatuhan standar berlaku, legalitas usaha, kualitas dan keamanan produk, serta pembinaan pengawasan. Immanuel juga mengatakan tantangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pentingnya koordinasi lintas sektoral. Oleh karena itu, pihaknya bersama Yayasan Jiva Sasta Nusantara menyelenggarakan diskusi publik sebagai ruang edukasi dan dialog. Immanuel mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam memperoleh barang dan jasa yang aman. Kegiatan itu juga bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan usaha Damiu. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah, saya Ahmad Baihaqi menemani nanti-nanti untuk edisi hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, nantinya Kanti-Kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Andre yang akan menemani Kanti-Kanti tentunya di acara Pro Dangdut dan juga acara lainnya. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Selanjutnya ganti-ganti untuk di gelaran hari ini 28 Juli 2026 program Pro Dangdut dengan tema kita teknologi hemat air ya. Oke lah kalau begitu untuk penelpon pertama langsung aja di 08 11 670 79 20. Halo, selamat sore
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum Bang Andre.
0: Waalaikumsalam. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Syukur. Undangan udah kelar semua ya?
1: Alhamdulillah udah kelar.
0: Oh, mantap dah kalau begitu.
1: Iya. Tinggal menikmati makan besarnya baik.
0: Oh gitu ya. Daging iya. Dagingnya berapa?
1: Andre. Kalau di sini ada istiadatnya sebelum 4 hari acara tuh dia adakan pekat.
0: Apa tuh pekat?
1: Pekat itu macam sumbangan dari warga-warga yang dia.
0: Bentuk sumbangannya apa?
1: Ya, bentuk sumbangan.
0: Wah, suaranya putus-putus, Bunda. Suaranya putus-putus. Putus-putus suaranya.
1: Halo.
0: Nah, kenapa? Bagaimana? Nah,
1: kalau di sini ada istiadatnya 5 hari sebelum hari ya itu adakan pekat. Pekat namanya. Pekat. Itu intinya untuk membantu yang punya hajat.
0: Oh, itu
1: uang ataupun bangunan.
0: Hah?
1: Berupa apa aja lah barang-barang.
0: Oh, bangunan ini maksudnya bagaimana?
1: Enggak berupa bangunan, itu misalkan kita ada utang kita nyumbang untuk bikin balai-balai itu lah.
0: Oke.
1: Okay. Baru itu tempat untuk masak itu loh.
0: Iya.
1: Yeah. Itu taruh gitu nah. Kalau ada yang kayu bawalah kayu gitu.
0: Oh, begitu.
1: Dua batang satu orang kan lumayan banyak, berapa warganya penuh juga kan?
0: Iya, yeah. Itu tradisi sudah sejak lama berarti ya.
1: Oh, katanya sih sudah dari Bang Alim yang kecil-kecil.
0: Oh, sampai sekarang masih berjalan.
1: Masih ya mereka tuh.
0: Ya. Nah, oke, kalau memang masa
1: dominannya uang, Andre.
0: Uang ya.
1: Dominannya karena mereka kan langsung dibelanjakan.
0: Iya, begini, Bunda, uang itu bebas ya berapa memberi?
1: Bebas.
0: Misalnya begini, aku Bunda, misalnya aku menyumbang ke Bunda nih. Nah, pas besok aku misalnya aku ada pesta, Bunda tuh harus membantu aku juga gitu.
1: Enggak harus.
0: Oh.
1: Hah? Kita
0: seikhlasnya
1: kalau
0: membantu.
1: Kalau kita lagi ada rezeki lebih, dulur kita itu membantu, akan lebih matas gitu. Okay. Minimal itu berapa 300.
0: Iya. Oke. Dipertahankan aja ya tradisi seperti itu ya.
1: Insya Allah, ketemu lebih lagi mereka rezeki ini
0: rezek. Iya. Oke deh.
1: Apa tema kita?
0: Temanya, ini kan musim kemarau nih ya. Ada teknik nggak untuk menghemat air, Bunda?
1: Kita menampungnya pakai tabung baik, tapi ada bak yang besar.
0: Jadi
1: sumurnya airnya melimpah, nanti nggak kering-kering.
0: Oh, di situ airnya melimpah.
1: Iya, melimpah, airnya besar banyaknya.
0: Oke, berarti nggak tepat ya aku nanyanya sama Bunda ya, karena nggak kekurangan air ya, Bunda. Bunda gak kekurangan air berarti ya?
1: Alhamdulillah kita banjir air.
0: Iya, syukurlah kalau begitu. Iya deh.
1: Kalau kita kurang air, kasihan nanti tanaman kita juga kan harus disimpan.
0: Oh, jadi menyimpan di beberapa tempat ayah airnya ya?
1: Iya, karena ada faktor itulah.
0: Iya. Oke. Yuk. Kita mau lagu apa nih, Bun?
1: Hah? Lagunya. Cintaku sedalam pusaran bumi.
0: Cintaku sedalam pusaran bumi.
1: Pusaran bumi Adi Basarul.
0: Cintaku sedalam pusaran bumi.
1: Adi Basarul.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Yuk silakan.
1: Salamnya terutama buat Andre, selamat siang menjelang sore. Tetap semangat ya jalanin kegiatan kita ya.
0: Iya.
1: Kita bicara. Terus pulangnya nanti hati-hati ya.
0: Oke.
1: Ada Mas Alimi juga tuh, ada Rudi, Ranman, Anak Batun, Budi Sina, Budi Solia.
0: Iya.
1: Naila, Vero, Hanita, Waudu, Buset, Bunda Rizka, Mang Ajun, Pak Ijal, Mas Yatno, Ngebun, Mama Elo, Unang, Mbak Ahmad, Bunda Rizka, terus ada Mama Hasil, ada Pemur CS, Bula, Andi Musin, Ansa Yusuf, Mas Pulau Kijang, Putra HPM, Mas Puja Kusuma, Mas Kepuan Pematang Gajah. Pokoknya semuanya, Andre.
0: Iya.
1: Banyak nanti waktunya orang mau masuk.
0: Betul, alhamdulillah. Oke, Kak, yuk. Yuk, sama-sama. Mas kembali kasih. Yuk. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ya, satu single di awal ini, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi. Nah, Bang Andi, halo, apa kabarnya Bang Andi?
2: Assalamualaikum Mas Andre.
0: Waalaikumsalam.
2: Kabarnya baik-baik dari diri Mas Andre.
0: Baik, alhamdulillah kabarnya baik. Kemarin aku lihat kayaknya lagi banyak orderan kemarin ya.
2: Di mana, Mas?
0: Di rumah Bang Andi, Long.
2: Iya, kalau saya kemarin kan pergi ke Ilir banget ya.
0: Oh, jadi siapa yang nyuci motor kemarin tuh?
2: Oh, itu yang nyuci itu paling ponakan itu Mas Andre.
0: Oh, ponakan ya?
2: Iya.
0: Ya, aku kemarin pas kebetulan lewat sana.
2: Iya.
0: Iya, aku
2: memang kira. Memang Mas Andre ke tempatnya apa, Mbak Siti ya?
0: Yoi, mampir ke sana.
2: Iyalah, kalau memang misalnya kalau Mbak Andre mau kasih kemari ya telepon aja, kan ada nomor telepon Andi mungkin sama Mbak Andre itu kan.
0: Iya.
2: Kalau memang belum ada, catat aja yang ada di CD itu Mbak Andre.
0: Pokoknya nomor inilah ya kan, yang nelpon ini kan.
2: Iya, betul.
0: Bolehlah, kemarin tuh aku lagi apa jemput istri di rumah mertua.
2: Oh, jadi jalan-jalan sendiri lah ceritanya.
0: Ya jemput dia, ada tuh pulang. Bang,
2: ya,
0: kita ada tema nih hari ini, Bang.
2: Ya.
0: Ya, temanya teknologi hemat air. Nah, Abang punya cara nggak ketika menghadapi musim kemarau untuk menghemat air ini, Bang?
2: Ya, itu kan gitu, cara menghemat air. Biasanya kan kalau kita tuh pakai tuh kan berlimpah-limpah.
0: Nah, betul.
2: Jadi sekarang misalnya kalau memang musim kemarau, kita kurangi dari pemakaian itu, Bang.
0: Kurangi yang pemakaian penting, ya?
2: Iya, yang penting misalnya kita biasanya kalau musim banyak air itu, misalnya kita pakai 7 ember ya. Nah, kalau musim-musim kemarau kayak ini ya paling anu lah ya 5 ember gitu loh, Bang.
0: Oh, begitu. Berarti penggunaannya dikurangi yang
2: iya,
0: biasanya.
2: Penggunaannya dikurangi.
0: Yang biasanya boros agak-agak dikurangin gitu
2: iya.
0: Ya. Minum juga dikurangin begitu, Bang ya.
2: Minum tetap.
0: Kirain minumnya dikurangin juga gitu kan.
2: Enggak lah ya.
0: Oh enggak ya. Oke. Ya karena kalau ngomongin teknologi itu tidak berkaitan dengan yang canggih-canggih seperti itu ya. Dengan cara kita mengurangi seperti itu bagian dari teknologi juga gitu kan.
2: Iya.
0: No.
2: Itu kan cara untuk menghemat kan gitu Bang Andre.
0: Iya.
2: Itu Bang Andre. Okay.
0: Iya.
2: Bu, apa Tetena dia mau acara apa itu Bang Andre?
0: Adiknya Bang Alimin ya, apa keponakan gitu ya. Besok nih, minggu besok. Ada pesta.
2: Pesta pernikahan gitu ya.
0: Iya, di mana ya? Talang Bandung apa di mana sih katanya? Rengas Bandung apa di mana ya?
2: Oh, jauh. Kalau dari Rengas Bandung itu jauh.
0: Jauh ya.
2: Iya.
0: Iya, kalau kita nggak bisa datang kita kirim doa aja.
2: Iya,
0: ya.
2: Mudah-mudahan aja. Kalau memang apa, mudah-mudahan kalau andaikan dia nikah, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah wadah warahmah ya Bang.
0: Iya, amin. Oke.
2: Iya.
0: Yuk, kita langsung lagunya Bang.
2: Khusus malam ini.
0: Khususnya malam ini. Ini lagu udah berapa lama umurnya gitu ya?
2: Iya.
0: Lagu lama.
2: Mengingat. Perjalanan kita.
0: Oh, betul. Ingat-ingat dulu waktu masih suka manggung ya.
2: Iya.
0: Khususnya malam ini.
2: Itulah yang kenangan-kenangan yang apa yang tidak bisa kita lupakan begitu saja Bang Andre.
0: Betul Bang. Aku sempat juga sih dulu ketemu dengan lagu-lagu seperti ini.
2: Iyalah Bang Andre kan lebih dulu kan.
0: Ya, saya pertama kali manggung itu tanggal 1 bulan 7 2001.
2: Lagu apa yang pertama Mas Andre yang istilahnya untuk bawakan pada waktu itu? Pertama kali.
0: Aku dulu Kertas dan Api kalau nggak salah ya.
2: Oh, mantap itu Mas.
0: Waktu itu ya, waktu ada gempa tuh ya, mainan di rumah orang Palembang kalau nggak salah tuh ya.
2: Wah, jauh juga itu Mas.
0: Enggak, maksudnya di Jambi, tapi dulu tuh kan ada
2: orang Palembang.
0: Iya, tapi dulu tuh kan ada apa ya, rombongan-rombongan seperti cabocai seperti itu. Orang-orang BJ, baju BJ gitu kan.
2: Iya.
0: Gitu bang. Jadi pas lagi ada gempa bang, ngiringin lagunya bang. Bener tuh tahun berapa?
2: Yang tersendiri gitu loh bang.
0: Iya 2001 itu bang.
2: Ya itulah kenangan-kenangan itu tak terlupanya sampai kapanpun bang.
0: Iya. Bayangin lagi enak-enak manggung ya, ada gempa, waduh.
2: Jadi gimana bang, lari juga?
0: Ya berhentilah acaranya kita bang. Gila bang, goyang-goyang bang.
2: Kalau saya pertama-tama waktu itu main kamu itu pelaminan biru bang.
0: Oh kursi pelamin gitu ya.
2: Iya itu pertama-tama kali.
0: Luar biasa. Oke lah. Jadi nih lagunya kita udah ada nih bang.
2: Iya.
0: Salam buat ya. Siapa silakan.
2: Salam-salamnya buatnya Bang Andre yang mudah-mudahan sehat selalu dengan serta keluarga gitu bang ya. Buatnya Tete Nadia yang mudah-mudahan acaranya nanti mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan keselamatan dan kesuksesan itu ya bang.
0: Oke.
2: Buatnya Bunda Wati. Buatnya si ini apa namanya suaminya bang apa Bunda Wati itu Bang Eman.
0: Oke.
2: Apa kabarnya bang? Mudah-mudahan sehat selalu. Buatnya juga Bang Ii. Buatnya Mbak Ajengga juga ya. Buatnya juga Mbak Naila. Buatnya Tete Anita. Buatnya juga apa namanya Mbak Fina di Kampar Riau, Mama Kembar ini sudah lama sudah nggak ada muncul ini.
0: Iya. Yeah.
2: Buatnya Bang Adi Indra juga.
0: Iya.
2: Yeah. Buatnya juga Bang Abdullah.
0: Oke. Okay.
2: Buatnya Bang Ijal, Bang Rudi. Buatnya Bang apa namanya Amar. Buatnya Bang Armi juga. Buatnya juga siapa lagi? Buatnya Budi Sila juga. Buatnya Cekra Dinata juga dengan yayangnya ya. Buatnya Putra Poli Kijang. Buatnya seluruh pen keempat tanpa dikecualikan ya Bang.
0: Oke.
2: Okay. Andre ya.
0: Yoi.
2: Buatnya Bang Andre, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita jumpa nanti, jumpa darat nanti ya Bang Andre. Kalau ada suatu saat ya Bang Andre.
0: Boleh, nanti aku mampir aja lah.
2: Oke, okay. Apabila ada waktu, tapi itu telepon dulu kalau memang mau mampir dulu Bang.
0: Oke, okay, siap Bang Andi.
2: Soalnya kadang-kadang kita tidak ada di rumah itu Bang.
0: Oke, okay, siap Bang Andi.
2: Oke, okay, terima kasih Bang Andre ya.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penelpon ketiga, silakan kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarmu?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat dan baik sekali, Bunda juga ya.
3: Alhamdulillah.
0: Syukur.
3: Apa masalah air kah?
0: Ya temanya tuh teknologi penghematan air. Karena setiap orang pasti punya cara seperti itu ya Bun ya.
3: Iya dihemat atau maka air ya. Kalau musim kemarin nih ya mudah-mudahan kan di sumur.
0: Sumur, kenapa? Sumurnya gak kering?
3: Enggak.
0: Masa?
3: Beneran.
0: Oh begitu. Berarti penggunaannya sama ya setiap hari tuh.
3: Sama
0: Walaupun musim kemarau gak pernah surut?
3: Enggak.
0: Bening airnya.
3: Kalau cucian kita banyak kan, kalau airnya sedikit kan nggak bersih.
0: Iya, airnya bening Bunda.
3: Bening.
0: Wah, pasti enak tuh, dingin banget tuh ya.
3: Iya, rebusannya menurut air sumur. Air sumur mah manis, ntar sebentar aja direbus taruh di teko ceret itu. Kalau dingin, aduh semutnya pada ngerubungi malah.
0: Masa sih kok bisa manis ya? Padahal air tawar deh ya.
3: Iya, air sumur kan. Kami kan tidak pernah pakai tawar-tawar gitu. Air sumur memang asli sumur, cuman kalau sebentar aja bersemut.
0: Wah, ada gulanya berarti tuh?
3: Gak tahu juga.
0: Oke, ya tapi begini Bunda, artinya kan kita harus tetap antisipasi. Iya, mungkin Bunda punya cara nih. Wah, ini musim kemarau nih. Apakah sama seperti teman-teman yang lain tadi tuh apa mengurangi pemakaian?
3: mengurangi pemakaian dikit lah. Tapi bunda memang boros air. Karena bunda bikin es batu pakai air rebusan.
0: Iya, air rebusan jauh lebih sehat sih kalau menurut aku ya.
3: Ya kan? Makanya bunda kalau dulu bunda nggak berani beli es karena bunda nggak berani jamin kan.
0: Airnya mentah apa mateng gitu ya?
3: Iya, tuh kadang kan bunda kadang kalau pas orang nanya kan ada air rebusan nggak, air anget kalau bertamu kan? Kadang bunda bawa air sendiri kalau kondangan dari rumah.
0: Iya. Iya, makin apa ya, makin menjaga kesehatannya tuh makin kuat ya.
3: Iya. Biarpun hari pas gitu tak minumnya air anget.
0: Iya. Itu
3: disaran. Hemat dikit lah kalau pakai air yang pakai PDAM, kadang PDAM-nya mati. Harus dihemat, kita senampung pakai bak besar atau pakai ember yang gede.
0: Oh iya, bunda juga pakai PDAM juga.
3: Kalau PDAM tuh keponakan yang pakai, cuman jadinya nggak di sini ya, udah pindah.
0: Oh begitu, berarti hari-hari hanya menggunakan air dari sumur saja bunda ya?
3: Air sumur aja.
0: Oke, karena memang mungkin daerah rumah bunda tuh rendah gitu ya?
3: Tinggi, datarannya tinggi dari sungai. Cuman itu dulu bekas galian pohon belinjo.
0: Oh. Bekas
3: pohon belinjo itu kan, pohon belinjo kan gede tuh, ya kena airnya banyak.
0: Oh, begitu. Biasanya kan kalau datarannya rendah, airnya kan turun ke bawah semua tuh, wajar aja kalau sumurnya enggak kering-kering gitu ya. Tapi ini rumah bunda tinggi ya?
3: Tinggi, jauh dari sungai.
0: Iya.
3: Tapi kalau ada pohon besar, biasanya mata airnya banyak itu.
0: Oh, kalau mau bikin sumur bor, carilah di bawah pohon besar seperti itu ya, yang rimbun ya.
3: Iya. Itu dalamnya cuma 6 atau 7 meter.
0: 6-7 meter, airnya berapa meter?
3: Airnya banyak, kadang dari atas keluar tuh bang sisa cuma 2 meter.
0: Oh, 5 meteran juga ya.
3: Ya kalau pas musim hujan-hujan gitu kan, airnya melimpah ruah. Tapi kalau gini ya memang agak dangkal, cuma kan lalu surut-surut. Tetap bisa dikerek, udah airnya ngerek, Andre.
0: Oh, nggak pakai listrik juga, nggak pakai mesin pompa?
3: Nggak, ya. Kalau pakai listrik kayak gitu kan, kan kalau pasir-pasirnya kan tersedot tuh.
0: Oh,
3: jadi
0: ya.
3: Jadi pasti kita pakai kerek timba aja, pakai sumur.
0: Iya, sehat juga ya bunda ya. Oke lah.
3: Olahraga sekali ya, ngentengkan otot-otot lengan.
0: Betul sekali tuh kalau begitu. Oke deh kalau begitu lagunya nih bunda.
3: Bunda lagunya apa ya?
0: Bebas.
3: Bunda mau lagu bunda bukan hidangan aja deh.
0: Ya emang bunda bukan hidangan.
3: Ya udah memang bukan hidangan akunya.
0: Iya bunda manusia bukan makanan ya.
3: Iya bukan makanan mah bunda.
0: Oke apa aku bukan?
3: Hidangan.
0: Aku bukan hidangan. Oke deh. Kalau begitu lagunya buat siapa nih bunda?
3: Udah diwakilin sama di depan-depan. Tadi ngikut aja lah. Bentar lagi mau asar masjid, sudah ngaji-ngaji.
0: Oke lah kalau begitu
3: rumah
0: ya.
3: Rumah bunda 7 meter dari masjid.
0: Siap. Selalu diingatkan ya.
3: Iya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan kembali masih di 0811 67079920 di menit ke-33 menit. Sementara itu untuk kumandang azan asar di menit ke-38 ya. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Bang Andre.
0: Pro dangdut Bang.
4: Apa kabar?
0: Baik Bang. Apa?
4: Sehatnya apa nih? Apa?
0: Temanya?
4: Temanya apa?
0: Temanya gini Bang, teknologi penghematan air menjelang puasa? Kemarau Bang? punya teknik nggak abang?
4: Saya nggak ada punya, teman saya kalau sebelum tidur, sebelum pergi keran air, pipa air terus selalu saya kontrol meteran, saya kontrol itu sebelum pergi, kalau mau tidur sebelum tidur saya kontrol semua itu. Mana keran yang bocor, pipa yang bocor, itu bahaya juga kalau ada yang bocor itu tuh.
0: Ya iya, otomatis yang jelas pertama misalnya kita menggunakan PDAM, bengkak dong bayaran kita.
4: Tagihannya.
0: Iya betul ya. Itu Bang. Jadi itu ya, itu merupakan kebiasaan yang abang lakukan ya. Sejak dulu Bang ya.
4: Iya, setiap mau pergi saya cek PLN, lampu-lampu.
0: Ini perginya pergi jauh,
4: listrik,
0: pergi PLN, pergi apa? Jauh, pergi lama atau pergi sebentar aja nih ngeceknya nih?
4: Ya, saya kalau pergi itu lama lah, saya kan Iya. Ini. Lama. Kadang-kadang tengah malam baru pulang.
0: Oh, iya. Ini patut untuk diikuti juga. Segala sesuatunya harus dalam keadaan aman ketika kita meninggalkan rumah, oh, begitu iya, Bang ya.
4: Seperti apa itu tunggu-tunggu harus dipastikan. Kulkas apa.
0: Iya.
4: Saya itu membahayakan itu.
0: Iya.
4: Saya bisa cabut dulu itu.
0: Oke.
4: Terjadi hal yang tidak diinginkan ya kan.
0: Iya, kita pergi rumahnya kering, sekali pulang rumahnya udah tenggelam. Iya. Wah, itu gara-gara kita enggak matiin keran ya, Bang ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Juga begitu.
0: Listrik juga karena kebakaran juga terkadang dari korsleting ya, Bang ya.
4: Iya.
0: Yang enggak dipakai harus cabut ya?
4: Cabut.
0: Oke, siap. Mantap.
4: Paling-paling hidup lampu teras.
0: Ya, kalau mau pulang tengah malam ya kan, kalau rumah gelap, wah yeah. Ini mengundang orang-orang ntar Bang ya. Oke deh Bang, kalau begitu aku kasih lagu Abang, mau lagu apa nih Bang?
4: Saya minta lagunya Atas Nama Cinta dari Leo Waldi.
0: Atas Nama Cinta, buat siapa Bang?
4: Lagunya buat Nonalika aku yang ada Ternate, kalau lagi monitor sama monitor sayang. Semoga ade baik-baik saja di sana, atau orang di sini baik-baik juga. Semoga Dika panjang umur rezeki.
0: Iya.
4: Sama keluarga selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Kak Anita, Bunda Nadia dan Aliminya, Pina, Cinta, Ajeng, Pero, Bunda Wati, Bunda Sila, Budi, Bunda Yani, Amarkan, KJCS, Putra Banten, Bang Army, Amarkan, ya buat semua yang saja dari A sampai Z dirangkul dari satu buat Bang Andre, salam sehat, salam bahagia. Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Terima kasih Bang Andre.
0: Yup, sama-sama Bang
4: Selamat
0: Andi.
4: Sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah dapat 4 lagu nih ganti-ganti ya. Untuk yang pertama nanti ada Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, terus juga ada lagunya khususnya malam ini ya. Bunda Akhir di depan Polda, tahan dulu karena sesaat lagi kita akan break sebentar untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Oh iya, lagunya tadi udah ada ya, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, terus khususnya malam ini Aku Bukan Hidangan dan Atas Nama Cinta. Bang Rudi, tahan dulu karena sesaat lagi kita akan simak bersama kumandang azan. So, tetap pantengin di 99,2 FM program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.
5: Orang bijak berkata, semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan, serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain, adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral. Orang bijak berkata, semua ambisi adalah sah, kecuali mereka yang meningkat ke atas, mengejar pangkat dan kedudukan, serta kesenangan melalui kesengsaraan orang lain, adalah ciri-ciri manusia yang tak bermoral. Orang bijak

0: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
2: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM,

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.
7: Dengarlah kasih.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya untuk di Pro Dangdut sore hari ini. Halo, Pro Dangdut sore. Dangdut adalah
1: kita.
0: Masa sih? Baru pulang, Vero?
1: Udah dari tadi, Mas.
0: Masuknya kok barusan?
1: Abis telepon Mas Yoga.
0: Nelpon siapa tuh?
1: Tadi Omar Jambi.
0: Oh, iya. Kamu ada di mana-mana ya?
1: Enggak. Yang di mana-mana tuh Wak Udin.
0: Oh, Wak Udin tuh selalu ada di mana-mana ya?
1: Iya, aku cuma 4 radio loh, Mas.
0: Nah, kenapa? Kok cuma 4? Tanggung dong, tambah 6 lagi biar 10.
1: Enggak, enggak suka semua radio.
0: Oh, gitu.
1: Nanti penyiarnya suka sama aku.
0: Ih. Ya, emangnya kan cewek-cewek kan suka gitu ya kalau banyak orang yang suka sama dia gitu loh.
1: Masalahnya penyiarnya, Mas.
0: Penyiarnya kenapa?
1: Gak mau.
0: Nah, oke. Okay. Vero, kita kan sudah masuk di musim kemarau nih.
1: Ya.
0: Kebiasaan yang kamu lakukan untuk menghemat air apa sih?

0: lupa ya. Aku tuh umur loh, Mas.
1: Oh, sumur, nggak pakai PDAM?
0: Enggak.
1: Oh.
0: Nggak pernah kering.
1: Oh, berarti di saat sama ya seperti Bunda Wati berarti ya?
0: Iya.
1: Bunda Wati main timba dia. Kalau kamu pakai mesin?
0: Enggak, kalau mesin tuh kotor dia, Mas.
1: Ini mungkin pipanya.
0: Kerong airnya.
1: Mungkin pipa yang masuk ke air itu dipasang penyaring.
0: Tapi digeret.
1: Iya, main ini kan, main-main apa iya. Timba gitu kan?
0: Pakai ember kecil itu.
1: Iya sih, hitung-hitung olahraga gitu ya kan? Nggak, sebenarnya kalau pakai pipa gitu kan bisa dipasang saringan kan bawahnya kan?
0: Iya sih. Tapi kalau dia tersurut tuh kan cuma keruh airnya.
1: Iya sih, karena dia menyedot gitu ya.
0: Oke. Ya, sumur aku pernah kering sih.
1: Belum pernah kering selama musim kemarau?
0: Iya.
1: Nah, ini mungkin posisi sumurnya di dataran rendah kali ya?
0: Iya, datar gitu Mas, dalam rumah.
1: Di dalam rumah. Enggak, maksudnya iya. Posisi rumah kamu tuh ya termasuk di rendah lah gitu ya?
0: Iya, rendah Mas.
1: Oh, jadi air dari atas tuh turun ke bawah, makanya tempat kumpulnya air lah di situ ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Mata airnya banyak.
1: Mata airnya banyak?
0: Iya. Jadi dia nggak pernah kering.
1: Oh tuh apa nih kata Bang Rudi? Bang siapa nih ya? Sebentar ya. Oh iya Bang Rudi nih bilang ya, sama Pero ya. Sudah jarang pakai kerekan, katanya udah banyak yang pakai mesin, pakai dinamo.
0: Tapi digeret aja lah.
1: Oh iya pernah kamu tahu berapa mata air tuh di dalam satu sumurmu?
0: Nggak tahu sih Mas. Ya 7 meter.
1: Oh sama tuh, ini jangan-jangan sama nih sumurnya dengan sumur Bunda ya.
0: Oh iya ya.
1: Bunda tuh tadi 7 meter juga. Jangan-jangan kalian sumurnya sama.
0: Pinggir sumurnya tuh batu bata.
1: Oh memang dipasang batu.
0: Batu bata.
1: Biar nggak runtuh ya tanahnya ya. Oke, memang mata air, bening dong airnya ya.
0: Oh bukan bening sekali. Kalau tetangga nyara ikan, dia minta air ke rumahku.
1: Oh, kenapa kalau pakai air sumur lebih dia, bagus?
0: Dia air sumur juga, tapi kan dia pakai mesin.
1: Jadi kurang jadi ini minta, ya?
0: Iya, jadi ke rumah aku. Kalau mesin tuh kayak berminyak gitu, Hamas.
1: Oh, itu kenapa ya? Itu perlu di riset lagi kayaknya tuh. Ya. Kenapa bisa seperti itu gitu loh?
0: Makanya dia nggak mau miara ikan yang ada minyak-minyaknya tuh kan, tak ke rumah aku.
1: Ya kasihan ikannya nanti berminyak kalau ketahuan sama Pertamina dibor lah gitu ikan.
0: Kalau nampak Mas digoreng tuh.
1: Ikan ikan apa sih?
0: Nggak tahu, aku nggak nanya sama tetangga.
1: Oke. Kalau begitu berarti kamu tidak begitu terdampak ya dengan kemarau begitu ya. Walaupun kemarau airnya tetap banyak gitu ya.
0: Iya tetap banyak.
1: Dan
0: pakai simpanan.
1: Iya artinya berbagi juga dong sama tetangga. Misalnya tetangga kehabisan air mau ngambil di situ diberi ya. Oke. Ya udah deh kalau begitu kamu mau lagu apa nih Fer sore ini Fer?
0: Aku mau lagu Jogja Bandung.
1: Jogja Bandung berapa kilometer ya?
0: Tapi versinya Mekar Kelana Mas.
1: Lagu dangdut itu?
0: Iyalah, kan yang dangdut yang orinya dari Joni Iskandar dengan Mega Mustika.
1: Jogja Bandung ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya. Kenapa?
0: Dengan Mekar Kelana sama Maria.
1: Maria, sebentar aku cek dulu. Silakan aja.
0: Kalau ada.
1: Ada, pasti ada. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat Mas Yat selalu, sukses selalu. Jadi malam siaran ya?
1: Iya, kamu kemana?
0: Ada.
1: Hah?
0: Ada.
1: Aku enggak nanyain kamu sih. Ntar kamu apa ya, gimana ya?
0: Salamnya buat Mas Yat selalu ya.
1: Iya, lagunya siapa tadi? Dengan siapa?
0: Mukhtar Kelana dengan Maria.
1: Mukhtar Kelana.
0: Iya.
1: Mukhtar Kelana, sebentar. Yuk, salamnya pendek banget. Salamnya lagi dong, salamnya.
0: Takut putus. Tadi sebelah putus.
1: Masa sih?
0: Itu sudah request lagunya.
1: Mukhtar Kelana, Jogja Bandung. Kamu nih lagunya aneh-aneh gitu ya.
0: Bukannya aneh-aneh, judulnya tuh sama, cuman beda penyanyinya aja.
1: Nah iya itu, susah cari penyanyi yang kamu minta itu.
0: udah aku bilang kalau nggak ada ganti.
1: Ah, mutar kelana nih silaturahmi apa nih yang ada nih? Jogja Bandung nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Gini aja, kamu kirim aja lagunya ke sini lewat WhatsApp, nanti aku puterin deh.
0: Malah salah ribet.
1: Nah itu makanya cari lagu juga, jangan yang ribet-ribet. Oke, kamu jangan bikin kerjaan gitu loh.
0: Ya udah, sekarang lebih itu Mas aja lah yang milihin.
1: Enggak, kamu aja. Ayo, yang mana? Jogja Bandung ini ada Joni Iskandar sama Evi Tamala nih. Vero, nah kan hilang. Enggak tahu nih, mungkin karena sinyal kali ya. Jogja Bandung. Oke lah, kalau begitu makasih deh buat Vero. Silakan kembali yuk di 08116707992. Apakah ini pengaruh kemarau gitu ya, jadi sinyalnya bisa keganggu, gak ngerti juga deh ya. Halo Pro Dangdut, sore.
2: Halo, assalamualaikum, selamat sore abangku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abangku. Gimana?
2: Apa kabar bang?
1: Baik bang.
2: Abang, tuh kenapa Mbak Vero mati terus?
1: Enggak tahu ya, enggak
2: dari
1: tahu.
2: Dari tadi mas, di Muara Jambi tadi, ya itulah. Tiba-tiba dia mati, aku yang ngasih terus.
1: Tiba-tiba so, hilang, gitu ya?
2: Terus di tempatnya kayak gitu juga. Mati lagi kami.
1: Kira-kira tuh gara-gara sinyal atau handphonenya tuh?
2: Nah, itu nggak tahu juga mas, soalnya saya belum nanya sama Kak Vero.
1: Atau jangan-jangan mungkin begini, dia request lagu tapi beda gitu loh penyanyinya, jadi ya agak mungkin sulit kan?
2: Agak kesal sama Mas Andre itu lagunya nggak temu.
1: Iya, lagunya tuh ada, cuman penyanyi yang dia minta tuh nggak ada gitu loh.
2: Ya, jengkil ya mungkin.
1: Nggak ngerti kita ya, tapi lagunya tetap kita putarin nih Bang Putra. Iya.
2: Kasihan mas, Mbak Vero kalau nggak diputar nyambek ya mas.
1: Pasti diputerin lagunya, walaupun udah lewat jam tetap diputerin.
2: Mbak Vero, bercanda Mbak Vero, jangan diambil hati.
1: Iya.
2: Sehat mas.
1: Baik, alhamdulillah bang. Bang Putra.
2: Boleh pinjam lagu mas?
1: Bentar. Boleh, tapi aku mau tanya tentang tema kita juga nih.
2: Nah, boleh.
1: Teknologi air ya, teknologi air di musim kemarau untuk menghemat air. Mungkin Bang Putra punya teknik tersendiri.
2: Oh gitu mas ya.
1: Apa tuh pengalamannya aja?
2: Alhamdulillah mas, kalau di tempat kami RTE Matamaja nih, termasuk kaya air juga mas.
1: Kaya air, sumur
2: soalnya
1: atau?
2: Soalnya kami ini kalau mau mandi puas di batang hari, sungai batang hari.
1: Ya.
2: Terus kalau yang itunya lagi pakai sumur bor masing-masing di rumah tuh mas.
1: Oh sumur bor ya.
2: Sumur
1: ya,
2: bor tuh kedalamannya 20 meter, nggak pernah kering. Yang pakai dinamo tuh mas.
1: Iya. Itu sekitar berapa ya sekarang, 15 jutaan juga kalau bikin ya?
2: Enggak, kalau di tempat kami nggak sampai 4 juta mas.
1: Oh nggak sampai 4 juta, itu sampai?
2: Nggak sampai 4 juta.
1: Sampai ketemu air?
2: Paling cuma 16 meter ketemu air.
1: Oh begitu. Iya, tapi kan begini, kalau mau pengen mandi di Sungai Batanghari di musim kemarau itu kan sungai Batanghari, apa Batanghari itu debitnya pasti turun kan?
2: Pokoknya di Sungai Batanghari itu nggak bakalan kering lah.
1: Oh begitu.
2: Contohnya
1: ya,
2: Sungai Batanghari kan ini sampai depan Ancol tuh.
1: Iya, namanya sungai pasti ketemu dia, pasti ada jalur airnya ya.
2: Tapi mas, kalau yang kebiasaan mandi di rumah tuh mas, ya di rumah lah. Mungkin di batang hari kan kalau lagi nggak bagus airnya, dia mandi di rumah. Soalnya air sumur tuh mas, woi, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sejuk serta bening ya mas.
1: Air sumur bor itu ya?
2: Iya.
1: Wow, mantap juga ya. Berarti tidak ada kendala lah ketika kemarau tiba dengan persoalan air, nggak ada ya? Aman semua.
2: Isi kemarau nih ya.
1: Itu hampir rata-rata masyarakat di sana pakai sumur bor.
2: Iya, mas, kayak gitulah.
1: Oke. Berarti nggak ada masalah ya. Berarti nggak ada hemat-hemat juga air ya. Pokoknya hajar aja gitu ya.
2: Iya, mas tahu lah sendiri.
1: Oke deh, kalau begitu ya kita mau lagu apa nih?
2: Lagunya Rindu Tapi Angku aja mas.
1: Rindu tapi Angku.
2: Iya, dari Mega Mustika.
1: Dari Mega Mustika tapi Angku. Nah gini dong, lagu-lagu yang baru gini kan enak juga kita dengernya.
2: Oh, lagu yang baru.
1: Ya enggak juga sih, maksudnya tuh hari ini request lagu ini, besok lagunya beda lagi gitu loh.
2: Iya, perasaan kami baru pertama kali ini lah, bentar, Rindu tapi Angku tuh
1: lagi. Di telingaku juga baru mendengarnya gitu kan, enak. Iya. Ternyata banyak gitu lagu-lagu kita gitu loh.
2: Oh,
1: ya kan?
2: Jadi boleh kan?
1: Ya boleh dong, pasti diputerin. Kalau seandainya besok aku siaran lagi nih, Bang Putra masuk lagi, request lagi Bang lagu Rindu tapi Angku, itu aku agak gimana ya, kemarin udah pernah denger soalnya.
2: Iya jelas lah Mas, kami nggak mau lagi kalau yang lagu sudah di
1: daftar
2: lagi.
1: Cocok tuh, itu mantap tuh. Maksudnya kita mengedukasi pendengar juga, ternyata betul, banyak kok lagu-lagu kita.
2: Kita kan soalnya lagu-lagu ini pakai variasi juga Mas ya.
1: Iya.
2: Ada hari ini lagu ini, besok lagi lagu lain lagi kan.
1: Betul.
2: Biar
1: betul.
2: Semua pendengar tuh gak usah bosan dengan kantar bisa gitu.
1: Ih, pinter banget tuh Bang Putra nih. Aku doakan yang terbaik deh buat Bang Putra.
2: Kan Kak Ajeng guru sekolah kami Mas.
1: Apa tuh? Kak Ajeng?
2: Kak Ajeng yang guru
1: sekolah
2: kami ngajarnya. Makanya kami pinter.
1: Oh iya, Mbak Ajeng yang di Sungai Toman ya.
2: Lilin.
1: Oh Sungai Lilin, yang Sungai Toman siapa tuh? Anita ya?
2: Mbak Anita tersayang tuh.
1: Asik.
2: Tersayang tuh maksudnya disayang suaminya lah.
1: Wah, iya.
2: Kalau okay, kami mah gak mau menyayangi, takut jadi pelakor.
1: Oh, bukan pelakor kalau kita laki-laki.
2: Pebinor apa?
1: Pebinor.
2: Pebinor.
1: Perebut bini orang, gak bahaya tuh.
2: Gak salah lagi.
1: Jangan nian ya.
2: Kami gak mau jujur deh.
1: Siap.
2: Kami cuma berteman, bercanda aja di dalam ini.
1: Oke.
2: Siapnya Ayu Anita, semua teman tuh. Semoga sukses, bahagia, saya selalu bersama keluarganya, keluarganya.
1: Amin.
2: Terus salamnya lagi buat yang KBRO, ngapa KBRO masih terus.
1: Nah,
2: dari Muaro Jambi tadi sampai Krompat masih terus deh.
1: Kalau prediksi Bang Putra kenapa tuh?
2: Kalau kami mungkin kendala sinyalnya lah.
1: Sinyal gitu ya?
2: Mungkin.
1: Iya, karena tiba-tiba menghilang aja gitu, nggak ngerti.
2: Kalau nggak salah dia tuh Mas, teleponnya pakai HP Android ya.
1: Jadi harusnya pakai HP apa?
2: Ini HP manual Mas. HP senter.
1: Oh iya, seperti kalau Nokia dulu ya?
2: Mungkin kalau dia tuh HP yang Android, HP WA lah kan.
1: Mm-hmm.
2: Sinyalnya agak terganggu.
1: Oh mungkin juga, tuh dengerin
2: kalau
1: ya.
2: Kalau HP yang jadul kayak HP senter itu kan sinyalnya full gitu.
1: Kenceng, karena nggak terbagi kenceng dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya, gitu ya.
2: Suaranya bersih. Baterainya awet.
1: Iya betul. Iya awet baterainya karena nggak ada aplikasi.
2: Tahu.
1: Iya.
2: Kan kalau HP Android yang WA tuh khusus spesial lah kan.
1: Iya betul. Oke deh. Iya. Lanjut karena lagi Bang.
2: Iya buat siapa? Yang sudah masuk dari A sampai Z lah ya. Bicaranya salam kenal, salam sehat selalu dari FTM. Iya.
1: Oke.
2: Terus buatnya Mas Andre, semoga sehat selalu dan sukses selalu.
1: Amin.
2: Di dalam pokoknya apapun itu yang baik-baik lah, pokoknya mudah-mudahan sukses selalu Mas ya.
1: Iya, makasih.
2: Ada lagunya?
1: Lagunya ada, Rindu Tapi Angku ya.
2: Nah, siap. Ketinggalan lagi buatnya Kak Eka Rpianti tuh, suaranya mantap kali tuh Mas.
1: Oh, nyanyi?
2: Pernah kalau nggak salah kami dengarnya waktu dalam minggu karaoke di Pro 1 ya.
1: Siapa namanya Mbak siapa?
2: Mbak Eka Rvianti.
1: Mbak Eka Rvianti, lagu apa dia nyanyi?
2: Lagu kalau nggak salah dari Desi Ratnasari, Lembar-lembari lagu kenangan lah.
1: Wah mantap. Ya nggak apa-apa kalau malu misalnya menyanyi di panggung, nyanyi aja di Pro 1, ramekan di situ ya.
2: Enggak, soalnya kami lagi menitir ya di rumah.
1: Iya.
2: Kalau nggak salah suara Kak Eka Rpianti.
1: Wah, orang Jambi?
2: Kak Eka itu orang Jambi, Mas. Orang Kasang gitu, Mas.
1: Oh, orang Kasang. Jangan-jangan biduan kali ya?
2: Nggak tahu lah, Mas. Pokoknya yang jelas, suaranya enak kok.
1: Oke deh, yuk.
2: Oke, Mas. Makasih atas waktunya, Mas.
1: Sama-sama, Bang Putra.
2: Assalamualaikum, Mas.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada waktu cukup panjang ya. Silakan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Kayak mana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apanya yang kayak mana?
3: Enggak pakai itu kan goyangnya.
1: Enggak kan? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Kak Butet.
3: Cici kangen dulu ya.
1: Apanya?
3: Radionya kayaknya apa kali playbacknya?
1: Iya, mantul-mantul gitu ya.
3: Iya, kayaknya lah.
1: Iya, dikecilin aja dulu.
3: Sudah.
1: Atau suara kakaknya digedein?
3: Enggak lah.
1: Ya, jangan-jangan nanti sesak napas malah.
3: Itu terus kan Indra.
1: Iya. Enggak, maksudnya kan ya enggak boleh ngomong kenceng-kenceng, ntar napasnya susah.
3: Ah, seperti itu.
1: Iya, oke deh. Kak. Kakak kan usianya kan sudah cukup banyak juga nih ya.
3: Terus kenapa?
1: Iya, tentu pengalaman banyak juga dong.
3: Pengalamannya seperti apa?
1: Pengalamannya maksudnya begini, melewati musim
3: percintaan?
1: Bukan, kita enggak ngomongin cinta. Begini, melewati musim kemarau kan udah banyak kali nih ya pasti ya.
3: Terus?
1: Terus kakak punya enggak teknik buat menghemat air apa nih?
3: Enggak ada.
1: Enggak ada.
3: Kakak pakai ledeng.
1: Iya, ledeng juga kan kalau musim kemarau biasanya tuh kan hidupnya juga berkurang-kurang gitu ya kan?
3: Iya, tapi alhamdulillah enggak pernah.
1: Enggak pernah kekurangan air?
3: Insya Allah enggak lah, hidup terus kok airnya.
1: Hidup terus ya.
3: Iya, kalau mati dia kan bak kan ada.
1: Ya enggak, maksudnya begini, wanita itu kan biasanya kan overthinking ya, berpikir yang terlalu berlebihan, ketakutan-ketakutan begitu loh.
3: Oh gitu ya. Nah,
1: biasanya kan ada antisipasi nih, wah ini udah masuk musim kemarau
3: sekali.
1: Nih. Nah itu gimana tuh kak?
3: Enggak lah. Hah? Suami kakak ya.
1: Apa?
3: Yang banyak nyimpan-nyimpan air ini itu kak, suami.
1: Oh suami, oh artinya ada persiapan juga gitu
3: ya. Iya tapi enggak banyak kali, di ember-ember aja.
1: Oh di ember-ember aja, hari ini disimpan untuk besok gitu?
3: Enggak juga, airnya air itu.
1: Air apa?
3: Air minum, air aqua.
1: Oh gitu, jadi gitu. Air yang disimpan itu untuk mandi, nyuci piring, pas segala macam.
3: Mandi, mbak ada. Cuci piring, ada. Bukan sok-sokan, bukan lo ya, memang kenyataan kok.
1: Iya, artinya begini kak, itu menyimpan airnya berapa ember tuh kak?
3: 3 ember.
1: 3 ember, hari ini disimpan untuk besok gitu ya?
3: Enggak, habis isi gitu aja.
1: Oh, habis isi gitu aja.
3: Lagian di belakang tuh ipar semua.
1: Oh, keluarga.
3: Kalau minta pun dikasihnya sebelah ipar. Banyak juga di orang tuh punya sumur semua.
1: Sumurnya juga enggak kering-kering kalau musim kemarau ya.
3: Enggak, punya sumur, punya ledeng semua.
1: Oh, iya, alhamdulillah deh kalau begitu, Kak ya.
3: Iya.
1: Iya. Oke, terima kasih untuk cerita
3: infonya.
1: Lagunya, Kak? Iya. Mau lagu apa, Kak?
3: Lagunya Seperti Mati Lampu.
1: Tet gitu ya.
3: Siapa yang nyanyi? Yang nyanyi itu loh.
1: Nasar?
3: Iya, dia aja.
1: Oh iya, oke. Buat siapa lagunya?
3: Seperti mati lampu, ya yes. Andre.
1: Iya Allah. Seperti mati lampu, asik.
3: Terus pakai sayang ya?
1: Enggak usah. Karena nanti kalau pakai sayang, itu cowok yang di sebelah ntar ke rumahku, waduh bahaya. Kau ngapain sayang-sayangin istriku katanya?
3: Baik kali loh.
1: Alhamdulillah.
3: Ganteng baik lagi, kau lihat kan?
1: Enggak tahu yang mana.
3: Kok jadi gue enggak pernah lihat kakak ya.
1: Karena ketika kakak live itu wajah kakak aja yang kelihatan, enggak.
3: Tapi dia ada loh di sebelah.
1: Enggak kelihatan yang mana orangnya.
3: Kawan-kawan kakak nampak kan?
1: Iya, tapi suamimu enggak nampak kan.
3: Agak awas ya nanti kakak kasih tahu ya.
1: Boleh, posting deh ntar aku cek ya.
3: Ini loh yang paling ganteng.
1: Boleh, nanti kakak posting aku kasih like nanti ya.
3: Jangan kaget besok-besok.
1: Besok-besok juga boleh lah. Oke deh.
3: Salam ya semuanya deh.
1: Boleh kak ya.
3: Udah panjang kali kita cerita loh.
1: Siap, oke deh.
3: Makasih ya.
1: Sama-sama Kak Butet.
3: Selalu buat kamu ya.
1: Iya, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa yang terbaik juga buat Kak Butet dan semua pendengar yang lagi stay di 99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Halo, Kang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Kang. Hilang suaranya, Noan.
1: Masa sih hilang?
4: Suaranya di...
1: Hah?
4: Di HP enggak ada.
1: Lah, tadi ada, teman-teman. Oh, enggak tahu juga ya? Kang?
4: Di radio dengarlah, di HP-nya enggak ada.
1: Oh, itu kurang tahu juga kita, Kang, ya.
4: Gangguan enggak?
1: Mungkin sih dari sininya nih kayaknya nih, Kang.
4: Benar lah, enggak apa-apa lah, yang penting dapat lagu,
1: Mas. Dapat. Lagunya lagu apa, Kang Ying?
4: Minta lagu ini, Mas. Ini masalah air, Mas.
1: Iya, mungkin ini biasanya kalau pedagang nih punya teknik tersendiri untuk menghemat air.
4: Nah, enggak ada, Mas, itu bak terus lagu itu, Mas.
1: Diisi terus baknya. Ada berapa bak? Ada berapa tetmon di rumah?
4: Enggak ada bak, Mbak, Mas. Bak
1: besar. Oh, cuman bak besar ya. Enggak pernah kekurangan air artinya ketika musim kemarau, Kang. Jarang ya. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Sip. Lagu apa, Kang?
4: Minta lagu laut deh.
1: Laut?
4: Iya.
1: Dari?
4: Penyanyinya Lilin Herlina tuh.
1: Lagu
4: di musik jadul, Bang.
1: Lilin Herlina. Laut judulnya. Laut. Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya untuk Mas dah.
1: Yuk, oke deh.
4: Ya, Mas, yuk.
1: Yui.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laut Lilin. Siapa tadi ya? Lagu dangdut laut ya. Sebentar, aku cek dulu. Yuk, silakan. Oh, ada siapa lagi nih? Halo, Cik Rusli.
5: Halo, dangdutan.
1: Yo, dangdut adalah kita.
5: Apa kabar?
1: Baik sekali, Cik Rusli.
5: Andre, lama udah ketemu.
1: Nah, emang pernah kita ketemu di mana?
5: Di udara.
1: Oh, di udara. Iya, Ciknya kemana aja sih?
5: Maklum, Mbak, ibu sekarang.
1: Wih, ibu apa, Cik? Bagi-bagi, Cik.
5: Sekarang lagi sedang nanam padi.
1: Oh, nanam padi.
5: Iya, tiap hari dari pagi sampai sore di sawah.
1: Enak tuh ya, kalau udah kerja makannya enak banget tuh.
5: Iya, kemarin tuh lama-lama lah kumpul-kumpul dari provinsi, dari kabupaten ada.
1: Gitu ya. Iya, gimana? Makan. Harga beras oke ya?
5: Hah?
1: Harga padi oke?
5: Kami udah pernah jual.
1: Oh, pakai sendiri untuk makan sendiri?
5: Iya, pakai sendiri.
1: Oh, alhamdulillah. Kenapa nggak dijual, Ci? Kan pasti produksinya banyak, Ci, ya?
5: Itu sih kadang-kadang tuh bagi keluarga, bagi anak.
1: Iya. Lahannya luas?
5: Hah?
1: Lahannya?
5: Kurang dengar, di hati gak ada nih.
1: Lahannya luas, lahan.
5: Enggak, dikit.
1: Oh, tapi cukup lah ya.
5: Kalau tumbuhan dia sekitar 40 tumbuh lah.
1: Wah, banyak juga 40 tumbuh gitu.
5: Kalau untuk makan setahun tuh lebih lah.
1: Ah, ya alhamdulillah. Nah, kalau di musim kemarau, itu kan air susah. Itu bagaimana tuh?
5: Kalau nyimpan air itu sebenarnya gak disuring. Tapi kita harus hemat air. Kalau musim kemarau biasanya mandi itu 3 kali sehari. Ini 1 kali bae.
1: Oh, 1 kali bae.
5: Iya.
1: Biasanya sekujur tubuh, musim kemarau kepalanya bae gitu, Ci.
5: Soalnya kalau musim kemarau sampai 3 bulan itu pada umumnya sungguh-sungguh itu kering.
1: Iya, tapi
5: nah, kalau kurang pintar menghemat air, pasti ada minum, ada mandi.
1: Iya, tapi artinya tadi ada beberapa pendengar kita ngomong dia ketika musim kemarau sumurnya tidak ada kering.
5: Kalau sumur itu pasti kering.
1: Pasti kering ya.
5: Iya.
1: Oh, berarti memang kita harus berhemat ya.
5: Iya, harus hemat lah.
1: Menyiapkan tetmon ataupun bak mandi seperti itu.
5: Iya.
1: Ya.
5: Okay. Isi air apa bak mandi itu kan. Sama tekno juga hemat.
1: Iya. Oke.
5: Okay. Udah lah, minjam lagunya.
1: Lagunya apa, Ci?
5: Lagunya Semua Tahu, Bay.
1: Dari?
5: Dari cewek ada, dari cowok ada tuh.
1: Semua tahu.
5: Pokoknya judulnya Semua Tahu.
1: Caca Handika ya?
5: Boleh juga.
1: Iyalah, salamnya buat siapa, Ci?
5: Salamnya buat semua yang sedang mendengarkan lagu berempat. Mudah-mudahan saya selalu seperti Butet tadi. Udah tuh Ajeng. Bunda Nadia.
1: Iya.
5: Buat Ija, Rudi, tuh buat Amarkan tadi. Ya pokoknya semua-semua lah Andre.
1: Iya Ci. Oke. Okay. Nah,
5: terima kasih untukmu.
1: Iya Ci.
5: Sudah sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di belakangnya Ci Rusli masih kita terima kembali ya. Halo Bang Rudi.
6: Halo, assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Rudi.
6: Ano suaranya Pak Andre dah ada.
1: Nah, macam mana tuh kalau ada katik tuh ya. Nah, ini ada dah nih, ini ada dah nih. Ah. Hah? Ini ada. Sini ada dah. Ha nih. Ada dah, Ci? Ya, apa Bang?
6: Belum ada Pak Andre.
1: Belum ada nian. Ha iko kali ko?
6: Ada nian benang lah ko.
1: Ah ini.
6: Aku ada.
1: Ada eh?
6: Ada.
1: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, pasti elok lah kok.
1: Ah, iyo Bang. Ini Bang, musim kemarau Bang, punya teknik Bang buat menghemat air. Mungkin caranya Abang untuk tidak kekurangan air di musim kemarau seperti apa Bang?
6: Kalau musim kemarau, kalau teriknya mungkin kalau ada termon, mungkin termon dipenuhi lah dulu Andrea.
1: Ya, iyo.
6: Kalau apa yang tidak di apa kan tidak di apa seperti apa kan untuk cuci motor atau cuci mobil, tidak bisa lah di rumah kalau kita musim panas dulu kan.
1: Iyo.
6: Nah, kan air juga susah Andre, apalagi sekarang ini kan banyak dimakan sawit sudah airnya.
1: Wah, itu dia. Sawit itu kencang benar ya.
6: Kita ini makin berkurang, makin lama ini.
1: Iya.
6: Karena kita berbagi dengan tanaman, apalagi sawit kan memerlukan air banyak dia.
1: Betul sekali. Abang, Abang di rumah
6: kalau apa ditanamin sawit jadi kering dia, Andre.
1: Iya, Bang. Abang di rumah pakai sumur atau PDAM atau bagaimana, Bang? Atau sumur bor?
6: Kalau di pasar Sengeti kebetulan pakai PDAM.
1: Mm-hmm.
6: Ah, tapi kalau di tempat sana pakai sumur, Andre. Tapi sumur manual dia besar, tapi sumber mata airnya banyak dia di situ.
1: Oh, begitu ya. Ah,
6: kita pakai berapa orang di situ pakai 7 genset itu, Andre.
1: Oke.
6: Tapi alhamdulillah nggak pernah kering dia.
1: Mm-mm.
6: Walaupun kemarau panjang nggak pernah kering. Kayak walaupun sedikit airnya, tapi kita kan ganti-gantian nyedotnya, Andre.
1: Iya. Air tanah itu, Bang ya.
6: Iya, kalau kau PDAM di sini ini tergantung di apa debit airnya Sungai Batanghari dia.
1: Mm-hmm.
6: Nah, mungkin kalau Sungai Batanghari sudah kering semua, mungkin nggak bisa disedot lagi, mungkin itu.
1: Nah, kemarin sayo
6: lagi menyedot ke rumah-rumah dia malahan.
1: Iya, kemarin sayo lewat Bang depan rumah dinas gubernur, nengok Sungai Batanghari lah mulai itu surut Bang.
6: Iya, surutnya Andre.
1: Ah.
6: Kan kemarau juga musim hujan belum.
1: Iya, bahkan
6: kalau musim hujan dia bisa naik dia.
1: Bahkan prediksinya kemarau ini sampai tahun depan Bang, bayangin aja Bang, masih lama
6: nah, itu
1: Bang.
6: Kalau diprediksikan tahun depannya, tapi alam-alam kita kan ya, tentu yang di atas lah Andrea, tapi itu kan prediksi manusia kan.
1: Mm-hmm.
6: Tapi kita juga harus hati-hati juga kalau sampai tahun depan kemarau ini kering, debit airnya berkurang, apalagi yang di tempat-tempat enggak sumber airnya susah ya. Harus hati-hati juga Andre.
1: Iya, makanya kita harus persiapan dari sekarang Bang.
6: Iya, persiapan dari sekarang kalau mau gali sumur dari sumber airnya.
1: Iya.
6: Karena ini sekarang juga sumber air ini enggak bagus juga Andre, kita sumur bor berapa puluh meter itu airnya enggak bagus juga dia.
1: Iya, artinya butuh diendapkan juga ketika sudah disedot ya.
6: Iya benar, apalagi itu untuk apa sumur bor harus dipakai terus deh. Kalau kita nggak dipakai dia malah nggak mau jalan lagi airnya.
1: Buntu dia malah.
6: Makin banyak dipakai makin
1: bagus
6: dia. Ya. Tapi itulah banyak apa sih sumber airnya itu berapa juga Andre, kadang itu nggak bagus, kadang bagus itu aja.
1: Oke. Terima kasih informasinya Bang ya.
6: Oke.
1: Okay. Nah, Bang mau lagu apa nih Bang?
6: Lagunya kita minta apalah, Mata Air Cinta.
1: Ngomong-ngomong soal air, mata air ya mintanya ya.
6: Biar bagi ke Pero, biar gak putus airnya katanya tadi.
1: Pero gak ngerti kita, kenapa ya nelpon tiba-tiba hilang gitu loh Bang.
6: Iya, gak pamitan dia, datang gak diundang, pulang gak diantarin dia.
1: Iya, macam jelangkung aja Bang. Iya, oke deh Bang.
6: Enggak tahu juga lah mungkin sinyal apa enggak ya. Dia berapa hari ini dia begitu.
1: Iya.
6: Langsung menghilang dia.
1: Bisa handphonenya enggak tahu juga ya. Sama seperti siapa? Seperti Sinta kemarin kan gitu juga, nelpon putus-putus enggak ngerti kita.
6: Mungkin biasanya kalau butuh-butuh itu sinyal biasanya.
1: Sinyal bang ya, oke deh. Yuk, ini lagunya ada bang, salamnya buat siapa bang?
6: Salamnya buat semua-semuanya aja Landrea.
1: Iya.
6: Sudah nyenggol tadi, terima kasih senggolannya. Yang lagi sakit semoga cepat sehat. Yang belum nyenggol juga terima kasih, tetap semangat. Yang lagi bekerja sama bekerja aja.
1: Iya, iya.
6: Oke, buat Mas Andre terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali buat ganti-ganti yang baru aja ngepasin channelnya di program 4 RRI Jambi, masih di nomor yang sama ya, 0811 6707 9920. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
7: Dangdutan yuk.
1: Ayo bunda.
7: Gimana?
1: Apanya?
7: Dangdutannya.
1: Di sini dong.
7: Oh jauh banget.
1: Iya kan, walaupun jauh dekat di hati bunda.
7: Gitu ya.
1: Iya.
7: Anak satu ini pintar banget merayu.
1: Au. Bukannya ngerayu ya.
7: Pintar kalau merayu.
1: Aduh. Enggak lah. Mana aku enggak bisa ngerayu, Bunda.
7: Hai, lama nih Bunda dengar merayu manja.
1: Siapa? Siapa korbannya yang aku rayu coba?
7: Banyak korbannya.
1: Siapa? Siapa? Siapa Bunda? Coba diingetin aku deh.
7: Ngomongnya, masuk pulang. Saya mau gombalin dulu, wah. Istri saya sudah pulang katanya.
1: Enggak lah, itu bukan gombalan. Kalau gombal tuh gimana ya ngomongnya ya?
7: Memang gombal-gombal.
1: Pinter bingit. Iya, makanya tuh apa ya? Nah, enggak usah deh, Bunda. Gini aja deh, Bun. Kita nih tema apa?
7: Lahirnya bulan Agustus kali
1: ya? Apa?
7: Lahirnya bulan Agustus kali
1: ya? Saya?
7: Iya.
1: Oh, saya enggak. Saya hari lahirnya pas dengan Hari Guru Nasional. Tanggal berapa? Ah,
7: Padek merayu kalau guru kan Padek main
1: nih. Jangan nyenggol-nyenggol guru deh, ntar Mbak Ajeng naik loh dia. Enggak, kebetulan aja hari lahirku itu sama dengan Hari Guru Nasional.
7: Iyalah, Hari Guru kan pintar ngomong.
1: Masa sih ah.
7: Kalau yang lanangnya pintar merayu.
1: Acia. Iya, Bun. Kita tema kita sore hari ini gini loh, Bun. Ini kan musim kemarau, ya kan? Teknologi hemat air. Ya, Bunda pasti udah banyak yang melewati musim kemarau. Ya kan?
7: Tapi sumur Bunda enggak pernah kering.
1: Sumur juga?
7: Iya.
1: Enggak pakai ledeng?
7: Enggak.
1: Posisi pernah kering. Posisi rumah di dataran rendah atau bagaimana?
7: Datar lah.
1: Oh, datar.
7: Termasuk tinggi juga lah. Ini kan di depan Polda Tehonnya kan agak tinggi.
1: Oh, di situ mungkin dek dulunya resapan air di situ ya?
7: Mungkin lah.
1: Oh, gitu. Enggak pernah.
7: Airnya bening, cantik airnya.
1: Wah, aku tuh kalau nggak bayangin sumur ya, itu berlumut hijau, airnya pasti bening banget tuh.
7: Oh, ini bang. Bening sebening Andre yang merayu lah gitu.
1: Ayah Allah. Kenapa dikenain ke aku lagi?
7: Kalau gak percaya tengok sendiri di sini airnya bening banget.
1: Aduh enak banget tuh. Apalagi kalau pagi-pagi kena muka enak tuh ya. Di batu juga sumurnya Bunda? Dikasih batu atau?
7: Batu.
1: Batu.
7: Bata.
1: Di, iya dicor juga? Dikasih ya, semen gitu ya?
7: Enggak.
1: Oh enggak. Mata air itu?
7: Iya, mata air.
1: Waduh, berapa dalam sumurnya?
7: Paling 3 meter lah.
1: 3 meter. Ini bagi-bagi juga nggak nih kalau tetangga misal kehabisan air gitu?
7: Iya, kalau orang dulu mati ledeng, air di sini.
1: Oh, Bunda?
7: Kalau dulu semuanya air di sini. Sekarang nih rumah dia apa, sumurnya ditutup.
1: Oh,
7: begitu. Masuk ke dalam rumah.
1: Oke.
7: Kalau ledeng-ledeng orang mati, dia mintalah ke sini.
1: Oke, jadi kadang, Bunda dikerek juga atau pakai sedot mesin?
7: Pakai mesin.
1: Ah, pakai mesin. Tadi ada yang bilang katanya kalau pakai sedot mesin airnya kurang bagus.
7: Kenapa kurang bagus?
1: Enggak tahu katanya seperti kesedot gitu kan lumpurnya ikut naik gitu.
7: Oh, dijauhi lah pipanya, jangan dimasukin direndam ke tanah lah pipanya.
1: Iya, iya. Artinya lalu gini.
7: Masukin ke tanah ya, terbawa lo tanahnya.
1: Nah, artinya pipa Bunda itu dikasih saringan air juga, dikasih saringan ya?
7: Iya.
1: Oke. Berarti nggak ada masalah ketika pakai mesin ya?
7: Nggak.
1: Airnya tetap oke ya?
7: Tetap oke, kayak Andre.
1: Aduh, aku lagi kena nih. Aduh. Ya.
7: Kalau dengar Andre itu tertidur, Bunda.
1: Ah, kenapa?
7: Iya, rayuannya panjang sampai tertidur.
1: Aduh, mana ada aku ngerayu yang
7: hai, Pade nih hari-hari merayu.
1: Mana ada aku merayu?
7: Tadi merayu juga tuh siapa tadi tuh?
1: Siapa? Kang Iing. Kang Iing yang aku rayu. Ngerayu siapa aku?
7: Ada tadi tuh.
1: Yang mana? Kak Butet ya?
7: Enggak,
1: sebenarnya bukan ngerayu, karena kita deket aja kan, ngomong sama kakak sendiri kan boleh dong.
7: Ya boleh. Tadi belum ketemu sama kakak kan?
1: Belum.
7: Nah itu makanya.
1: Aduh.
7: Kayak sudah ketemu aja
1: rayunya. Kalau sama Kak Butet mah udah sering lah ketemu dulu. Dulu tapi.
7: Dulu.
1: Waktu Kak Butet masih. Waktu Kak Butet masih.
7: 90-an ya?
1: Enggak, waktu Kak Butet masih gadis. Berarti aku digendong ya sama dia ya?
7: Ah, kan nampaknya bohongnya kan, merayunya Pade banget.
1: Enggak lah, enggak maksudnya ya masih ini lah, masih sehat kabutennya waktu itu.
7: Kabutet bergadis enggak ada di sini.
1: Ada.
7: Gadisnya di Medan.
1: Iya, berarti udah nikah kemarin waktu ketemu aku.
7: Iya, nikahnya sudah di sini.
1: Iya, iya.
7: Gadisnya enggak ada di sini.
1: Iya.
7: Aku kayak bunda-bunda, gadisnya enggak ada di sini.
1: Iya deh. Aku mohon maaf ya kalau buat pendengar-pendengar yang lain yang nelpon merasa dirayu.
7: Tapi bagus loh, Andre.
1: Bagus gimana, Bun?
7: Bagus. Jadi terlena yang dengerin.
1: Adidaw. Iya deh, kalau gitu bunda mau lagu apa nih, Bun?
7: Setangkai bunga padi aja lah.
1: Setangkai dari siapa nih?
7: Santa Hoki dah.
1: Setangkai bunga padi ya. Yeah. Oh, Santa Hoki. Oke deh. Salamnya buat siapa, Bunda?
7: Salamnya untuk Andre. Mm-mm. Untuk Pak Amar, untuk Kakak Butet, untuk Mama Elo.
1: Mm-mm.
7: Untuk Pak Sarbin tuh di apa di dengar terus tuh Pak Sarbin.
1: Pak Desarbin ya. Iya, oke. Okay. Yeah. Nanti masih ada waktu kita buka telepon. Tenang aja.
7: Iya. Mm-hmm. Dia balik dari rumah sakit besok nak operasi tuh.
1: Siapa Pak D-nya?
7: Iya, Pak Terbinnya.
1: Oh, operasi apa?
7: Katanya matanya katarak.
1: Oh, ya pakai kacamata tuh nggak bisa ya? Harus dioperasi ya?
7: Mungkin sudah tebal matanya tuh.
1: Oh, iya.
7: Harus
1: iya.
7: Dioperasi kali.
1: Oke, lekas sembuh aja. Oke, yuk.
7: Ya, terima kasih Andre.
1: Yoi.
7: Lanjutkan rayuannya ya.
1: Oke. Mana dak merayu? Aduh, ya, iya deh.
7: Kalau tapi enggak enak, Andre, kalau enggak ketahuan.
1: Oh, gitu. Ya. Iya deh, tapi aku enggak bertujuan merayu loh.
7: Begurau aja.
1: Oke, siap Bunda. Oke deh ya.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ya aku ngerayu ya? Enggak tahu nih. Iya, nah ini ada Bang Putra. Yo, selamat sore Pro Dangdut.
8: Dangdut sama kita.
1: Iya, Bang Putra.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.
8: Iya.
1: Ini kita punya tema sore hari ini, Bang.
8: Boleh.
1: Iya, teknologi.
8: Kalau tegak, jawab.
1: Iya, teknologi hemat air di musim kemarau. Abang punya teknik tersendiri untuk menghemat air, bagaimana caranya?
8: Rata-rata punya Tedmon.
1: Oh, Tedmon. Ada berapa Tedmonnya? Ya. Yang berapa liter?
8: Ya. 1200 ada.
1: 1200. Iya, 1000 liter ya.
8: Iya.
1: Oh. 1200. 100 liter. Oke. Itu abang menggunakan sumur atau PDAM, Bang?
8: Ya, rata-rata sumur lah. Tapi di tempat saya kan air masin. Jadi tidak ada kekurangan air. Cuma untuk kekurangan air minum.
1: Oh, air asin luas. Artinya di dekat laut nih?
8: Iya lah. Tempat saya kan dekat lautnya, Bang. Laut luas.
1: Wow.
8: Pulau Tunggal kan pinggirnya. Nah, itu saya agak masuk.
1: Iya, jadi kalau untuk minum PDAM?
8: Ya, air hujan. Air hujan, kalau memang yang tak punya tekon itu, kalau kehabisan air, beli air buah.
1: Oh, beli air?
8: Iya, air buah, air minum. Kalau untuk mandi nanti itu air sumur udah habisnya lah, air pasang masalahnya.
1: Wah, ini menarik nih kalau ngomongin orang-orang yang tinggal di dekat laut ya, karena ada air ya, asin.
8: Masin. Susahnya tuh kalau untuk minum.
1: Kalau untuk mandi nggak masalah air asin?
8: Nggak jadi masalah.
1: Iya. Hmm. Jadi kalau untuk menampung air, jadi bergantung dengan air hujan ya?
8: Iya, air hujan besar. Untuk minum dan masak.
1: 1.200 liter itu bertahan berapa lama, Bang?
8: Ya, gak ngerti, gak pernah untuk semester.
1: Oh, tidak jadi pernah.
8: Jadi kira-kira bulan-bulan mau menjelang kemarau gitu kan, kita ngati-ngati lah.
1: Yeah.
8: Kalau masih penghujan, untuk nyuci air hujan dulu. Untuk air masin ini kurang bagus, kurang apa? Busannya kurang apa ya? Kurang banyak.
1: Oh, begitu Bang ya?
8: Iya, okay. Masin gitu.
1: Iya. Berarti kalau musim kemarau seperti ini banyak dong stok air mineral di rumah ya?
8: Ya iya. Ya ada pakai dua, antek mandang kadang yang drum kecil drum-drum bekas minyak itu yang udah biru-biru tuh.
1: Iya.
8: Sampai 10 biji.
1: Oke.
8: Sampai 7.
1: Iya. Iya.
8: Kalau tidak kehabisan.
1: Ya, artinya itu kan air yang kita simpan. Untuk penggunaannya apakah ada penurunan menggunakan misalnya satu hari itu mengkonsumsi airnya berapa liter dikurangin gitu enggak?
8: Enggak tahu saya itu. Ya paling ya untuk secukupnya per hari aja.
1: Saya rasa gitu. Oke.
8: Okay. Diukur maksudnya.
1: Iya. Oke.
8: Cuma kalau sudah kemarau hati-hati menjelang kemarau itu. Itu aja.
1: Oke, ya deh. Oke, makasih.
8: Kalau dahulu, kalau musim kemarau begitu, sebelum dilanda air masin, itu air gambut itu bagus juga. Itu warna merah.
1: Oh, air gambut maksudnya bagus buat apa nih?
8: Untuk minum, apa, nyuci, semua bagus. Itu warna merah, ayat air teh.
1: Emang bisa diminum air gambut?
8: Bisa lah. Karena bikin sumur itu kan, jadi keluar airnya.
1: Iya, tapi kan memang seperti air teh ya, kuning-kuning iya, gitu warna, ya.
8: Iya, warna air teh.
1: Berbau nggak?
8: Ya, kayaknya tidak perasaan saya.
1: Apa?
8: Kalau bau tuh model air-air tanah putih, tanah liat. Itu bau. Kalau tanah gambut insya Allah nggak.
1: Oh.
8: Ya kan, tanah gambut itu asalnya kan dari daun-daunan, daun kayu.
1: Iya, betul. Berwarna tapi tidak berbau ya?
8: Tidak.
1: Aman untuk diminum?
8: Aman.
1: Oke, ya.
8: Ya, kalau masih baru bikin, lalu diambil tuh pasti bawa ke tanah lah.
1: Iya.
8: Kalau bertahun begitu, ya tidak lah.
1: Oke, mungkin baunya sudah mengendap atau ya, bagaimana gitu, kita ya, ngerti ya.
8: Ya, mungkin begitu.
1: Oke, ya. Oke deh, Bang Putra ini makasih informasinya ya. Lagunya sama-sama. Apa, Bang? Abang mau lagu apa?
8: Lukisan Cinta.
1: Lukisan Cinta. Macam mana lagunya tuh? Nyanyiin dong Bang.
8: Saya lupa pula nyanyiannya.
1: Oke, ini Lukisan Cinta ada Indah Sundari, ada Nada Sorai. Indah Sundari Indah. Aja.
8: Iya.
1: Buat siapa Bang lagunya?
8: Buat semuanya saja lah. Tanpa dikecualikan pendengar Radio 24 di mana saja berada lagi mendengar saat ini. Dengan ucapan atau dengan doa, mudah-mudahan kita masih diberikan nikmatan sehat walafiat.
1: Amin.
8: Itu aja.
1: Oke deh, kalau begitu. Makasih Bang ya.
8: Sama-sama.
1: Yuk.
8: Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih? Bunda siapa tadi ya? Bunda Akhir ya di depan Polda ya. Apakah aku merayu? Yuk, silakan kembali. Halo.
9: Halo, assalamualaikum Bang Andre.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
9: Dangdut,
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Kita kritik dari tadi capek.
1: Apa?
9: Capek mencet-mencet.
1: Capek mencet-mencet. Kenapa dipencet handphonenya?
9: Hah? Gak sembuh-sembuh dari tadi Mbak Anita.
1: Iya, semua kan butuh perjuangan Mbak Anita.
9: Iyalah, makanya.
1: Mbak, sebelum kita masuk ke tema, aku mau nanya.
9: Kenapa?
1: Boleh ya?
9: Iya, kenapa?
1: Ketika ngobrol sama aku, kamu ngerasa dirayu gak sih?
9: Merasa dirayu?
1: Iya.
9: Enggak
1: ya? Enggak, soalnya tadi Bunda Akhir bilang katanya aku tuh ngerayu-ngerayu cewek katanya.
9: Yalah, Bang Andre ngerayunya pero terus, dirayu.
1: Aduh.
9: Nah, Bunda Akhir tuh ngomong gitu dari tadi ya kan Bunda.
1: Nah, ya, ngerayunya di mana coba? Coba deh, aku tuh karena aku gak ngerasa merayu gitu loh.
9: Iya, karena Bang Andri tidak menyadari dari kata-katanya itu jurusnya itu merayu.
1: Yang kata-kata yang kata-kata gimana coba?
9: Kata-kata.
1: Iya, iya. Yang mengandung unsur-unsur rayuannya tuh di mana coba?
9: Kamu baru pulang ya?
1: Iya. Aduh, memang wanita ribet ya, padahal aku biasa aja ngomongnya, katanya ngerayu tuh ya. Aduh.
9: Iya, kata-katanya Bang Andre biasa, tapi yang mendengar luar biasa.
1: Aduh. Aduh. Berarti
9: makanya lu jangan macam-macam.
1: Padahal aku biasa aja gitu loh. Enggak ada unsur rayu-rayuan gitu loh.
9: Iya, biasa aja kata Bang Andre. Kan tuh bunda akhir aja bilang Bang Andre ngerayu.
1: Berarti berarti kalau begitu yang salah tuh bukan mulutku, pikiran yang denger tuh.
9: Sama aja.
1: Iya, perasaan aku enggak ada ngerayu-ngerayu, biasa aja lah ngomongnya.
9: Awas lu pulang tar di jewer.
1: Aduh.
9: Lah, kain pintu lu di luar.
1: Iya, sekarang kalau memang benar aku dianggap merayu, terus masalahnya kenapa? Apa masalahnya?
9: Enggak tahu.
1: Coba aku mau tanya. Kalau seandainya dianggap merayu nih, masalahnya apa gitu loh?
9: Ya siapa yang merasa terayu gitu? Kalau saya mah enggak sama Bang Andri mah biasa aja.
1: Nah,
9: gitu.
1: Nah, iya itu bunda nih, bunda akhir nih. Iya.
9: Bunda akhir itu yang mendengarnya.
1: Iya. Ya kalau aku ngerayu emangnya kenapa sih gitu loh? Kan enggak apa-apa ya.
9: Biarlah bunda sendiri Bang Andri itu.
1: Oh, ya oke. Mbak Anita, nah. Kita kan sudah mau masuk, bukan mau masuk ya, sudah masuk musim kemarau gitu ya kan. Berbagi pengalaman dong, teknologi untuk menghemat air, mungkin punya teknik lah menjelang kemarau panjang itu.
9: Pakai ini ya Bang. Isi airnya pakai ini, Tetmon.
1: Pakai Tetmon, dimasukin yeah. Tetmon.
9: Isi di situ kan tampung-tampung air gitu. Tapi di sini ya alhamdulillah juga nggak ada kering lah gitu. Sampai sekarang juga sumurnya masih banyak, airnya jernih, bersih, Abang.
1: Ya, seingat Mbak Anita pernah nggak mengalami sampai kering banget air?
9: Pernah dulu, tapi waktu dulu.
1: Dulu ya. Sekitar
9: sebelum menikah sih.
1: Tahun-tahun 90-an berarti?
9: Enggak sih, tahun 2000-an lah itu.
1: Oh.
9: Masih kecil-kecil juga kan, pakai sumurnya sumur ini Bang, yang sumur galian itu loh Bang.
1: Iya, sumur, bukan sumur bor kan?
9: Bukan, sumur galian itu.
1: Ya,
9: kalau udah lama gitu, memang walaupun dan airnya kalau udah lama berkepanjangan musim kemarau ini sering juga lah Bang.
1: Oh, kering.
9: Pernah tuh Bang ya, kering, jadi ada tuh kayak apa namanya, bekas jalan mobil gitu kan. Dan apa kayak lubang-lubang gitu kan, jadi kena air hujan gitu misalnya. Itu yang kami ambil gitu untuk cuci piring, untuk apa gitu Bang.
1: Waduh, itu parah banget ya. Itu kemarau-nya berapa bulan itu Mbak?
9: Lama itu. Dulu itu masih gadis sih, belum bersuami.
1: Iya. Kira-kira diingat aja berapa bulan itu kemarau-nya.
9: Lupa lah Abang, udah lama banget.
1: Soalnya begini, ketika aku masih zaman sekolah tahun 90-an itu, aku pernah ngalamin juga. Bahkan
9: mungkin di situ. Iya, mungkin itu lah Bang.
1: Bahkan kita membuat sumur di dalam kolam, bayangin. Iya kan, di dalam kolam kita membuat sumur.
9: Mungkin itulah Bang, tahun-tahun itulah. Abang juga pernah ya gitu ya?
1: Iya. Itu sampai
9: dari tahun-tahun segitu lah Bang, 90-an
1: kan. Sampai di rumah kita itu ada 3 sumur kita buat. Sumur yang di atas, di tengah, sama di dalam kolam. Wah, itu parah banget tuh ya.
9: Iya memang Bang, ini memang kemarau itu memang dahsyat banget itu tahun.
1: Ya mungkin sekitar 6 bulanan ya kemaraunya ya.
9: Aku dulu itu belum di sini Bang Andre.
1: Masih di mana? Masih dalam perut.
9: Abang ini memang
1: enggak di mana?
9: Di Palembang.
1: Oh, masih di Palembang. Ya. Palembang. Ya itu sebenarnya kan alam tuh sudah memberikan kode. Kalau kamu tidak hemat, kamu akan tersiksa seperti itu. Makanya kita harus hemat-hemat air juga nih Mbak Anita ya.
9: Iya, betul Bang. Kadang kan sayang itu air mengalir gitu kan. Ih, memang lah. Kalau lagi kering susah. Tapi sekarang ya alhamdulillah lah, kalau air gak ada kekurangan juga.
1: Oh, berarti ya, sekarang Mbak Anita pakai sumur ya?
9: sumur bor.
1: Oh, sumur bor, ya, ya. Airnya bukan. Kadang, tadi ada yang cerita juga katanya kalau sumur bor kadang airnya bagus, kadang enggak.
9: Enggak, di sini bagus, bisa diminum, airnya jernih, Bang.
1: Jernih, ya?
9: Nah, kayak air aqua, bening, Bang.
1: Oh.
9: Tidak bau.
1: Iya, iya.
9: Kalau di arah Tetangga Barat itu, ya, enggak bisa air sumur bor di sini.
1: Kenapa?
9: Karena dia bau karat airnya.
1: Oh, mungkin karena mesinnya jarang dihidupin.
9: Bukan.
1: Nah, jadi?
9: Mungkin air asin itu kali, Bang.
1: Oh, bisa jadi ya. Iya deh. Ya,
9: kalau di Tungkal bagian Tungkal gak bisa air sumur bor di
1: minum. Air di Tungkal ya?
9: Nah, kalau sumur bor di Tungkal air
1: dari. Iya, kita bukan.
9: Apa namanya aliran Kabupaten Tanjung Jabung Barat kan polusinya.
1: Iya, kita bukannya memburukkan suatu daerah. Aku beberapa kali ke Tungkal, pernah nginep di hotel juga gitu kan. Jadi, iya, ya, di hotelnya aja airnya jelek, Mbak.
9: Iya, memang kalau di sana tanah airnya tuh kuning-kuning kayak gitu.
1: Betul, minum teh. Kita pesan air putih yang keluar air teh.
9: Iya, karena lama juga tinggal di sana kan, di daerah sana juga.
1: Oh iya.
9: Pokoknya kalau airnya itu dia, kalau kita ambil dari sumur harus diembesin dulu di baskom-baskom, di ember-ember. Jadi dia karatnya itu naik ke atas gitu. Mungkin itu yang kuning itu, Bang Andre.
1: Iya. Jadi harus diendapkan berapa hari, Mbak, mengendapkan airnya?
9: 2 hari itu bersih lah, dia ke bawah kan yang kuning-kuning itu.
1: Iya, oh gitu ya, butuh perjuangan juga ya kalau tinggal di sana ya.
9: Ya, pokoknya kalau tinggal di daerah sana itu memang kalau kita udah biasa, Bang, payah lah.
1: Iya sih, dengar-dengar kabar juga katanya kalau di Tungkal itu misalnya apa, kuburan aja bisa tenggelam ya katanya sana ya?
9: Oh iya, apa namanya, Bapak Pambung kan, anu kuburannya di sana itu mau kuburkan itu, Bang, mau ditanam itu harus di, pokoknya bagaimana ya, pakai papan itu di, harus di plus ke atas ke mana, ke tanah itu airnya tuh banyak gitu, Bang.
1: Iya, yang kita khawatirkan tuh kita ngubur keluarga kita di sebelah timur, tiba-tiba pas habis hujan pindah ke barat tuh.
9: Abang.
1: Pindah posisi.
9: Pasang surut kan gitu.
1: Iya. Oke lah. Iya, kalau begitu Mbak Anita, makasih ya buat informasinya ya. Tetap
9: bersama Bang Andre.
1: Iya.
9: Dulu dapet,
1: boleh dapat lagunya. Ya, mudah-mudahan kita tetap berhemat aja apapun itu ya.
9: Ya, semua aku kan berhemat.
1: Iya, lagunya apa nih, Mbak?
9: Lagunya Rena.
1: Rena. Kemarin sudah Rena.
9: Sudah.
1: Udah kemarin, nah. Yang lain dong.
9: Kapan sama Bang Andre ya, Bang?
1: Ada, pokoknya kamu request Rena juga.
9: Iya.
1: Iya, yang lain lah, jangan. Ada, aku ngerasa kok.
9: Oh, aku ngerasa, aku enggak tuh.
1: Ntar disangka ngerayu lagi nih. Yuk, jangan Rena, yang lain. Ayo, apa?
9: Matahariku.
1: Ah, itu kan enak tuh. Bangkitlah hai satria, gitu ya.
9: Ah, betul sekali. Ah,
1: Nur Halimah atau
9: iya, apa?
1: Atau Lilin Herlina.
9: Nur Halimah lah yang aslinya, Pak.
1: Oke, boleh.
9: Iya, perasaan udah ya, pernah ya sama Andre Rena ya?
1: Udah, aku tuh inget Rena.
9: Maklum
1: ya, apa nih karena faktor U? Hah? Faktor utang ya?
9: Iyalah, betul.
1: Yuk, salamnya buat siapa, Mbak?
9: Jangan salamnya buat semuanya. Jangan Bang Andre dari A sampai Z. Pokoknya salam koper selalu yang udah menyapa. Terima kasih, pokoknya.
1: Yo, iya deh.
9: Selamat Bang Andre, sehat selalu. Selalu ya, Bang Andre. Tunggu lagi ya.
1: Siap, pasti diputerin ya. Makasih ya.
9: Oke, jangan terang cewek lagi. Nanti mau terakhir komen lagi.
1: Ya, aku mohon maaf kalau merasa terini ya. Terayu sama aku gitu ya.
9: Oke.
1: Oke deh. Makasih, Mbak.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Anita sebagai penelpon penuntas kita di Prodangdut sore hari ini. Ini banyak banget lagunya yang udah kita terima ya, Budi Sila, besok aja lagi ya, karena kita udah mau masuk ke program selanjutnya. Ini ada Jogja Bandung tadi dari Vero, Joni Iskandar aja yang kuputerin ya, karena gak ada yang kamu minta tuh, Muhtar apa tadi tuh ya. Terus juga ada Rindu Tapi Angku, Mega Mustika, Seperti Mati Lampu Nasar, Semua Tahu Caca Handika, Air Mata Cinta. Air Mata Cinta atau Mata Air Cinta tadi nih ya, Mata Air Cinta kalau gak salah ya. Terus juga ada Setangkai Bunga Padi, Indah Sundari Lukisan Cinta, terus juga ada Matahariku. Terus pantengin aja di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: ...99,2 Propat RRI Jambi.
3: Ya, ganti-ganti menjadi penyelenggara acara atau event organizer atau yang lebih dikenal lagi dengan IO itu sering dianggap mudah oleh sebagian orang ya. Tapi di balik kemeriahan sebuah acara terdapat proses panjang yang menuntut skill manajerial, kreativitas hingga kemampuan komunikasi yang mumpuni. Salah seorang pegiat IO asal Jambi, Hervin Saputra Septiawan, membagikan pengalamannya dalam program Mozaik Indonesia di RRI Jambi. Dia menekankan pentingnya bagi para pemula untuk tidak terburu-buru membuka badan usaha sebelum memahami medan di lapangan. Menurutnya, langkah terbaik bagi generasi muda adalah belajar langsung dengan terjun ke komunitas atau menjadi bagian dari tim senior untuk memahami alur kerja ya. Jangan langsung merasa bisa membuat event besar sendirian. Belajar saja dari kesalahan orang lain melalui pengalaman para senior. Kolaborasi adalah kunci karena di dunia event kita justru lebih banyak bekerja sama daripada bersaing. Dan dalam kesempatan yang sama, seorang pendengar setia RRI, Ibu Kartini, turut memberikan apresiasi dan juga motivasi bagi para pelaku usaha muda. Dia mengingatkan pentingnya sikap amanah dalam menjaga kepercayaan klien sebagai fondasi utama ya dalam mengembangkan bisnis di masa depan agar bisa terus berkembang pesat. Pengalaman Hervin ini tentu menjadi pengingat bagi generasi muda bahwa keberhasilan dalam berbisnis membutuhkan proses belajar yang panjang dan ketangguhan mental. Dengan mengutamakan kolaborasi di atas ego sektoral dan memegang teguh komitmen pelayanan kepada klien, generasi muda tentu dapat membangun reputasi yang solid sekaligus berkontribusi dalam memajukan industri penyelenggara acara di tanah air.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

bagaikan. Ya, ganti-ganti Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun kembali menggelar program sterilisasi kucing bersubsidi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu upaya mengendalikan populasi kucing liar di wilayah Sarolangun. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Kesmavet dan P2PH Dokter Hewan Dr. Deden Kusnandar mengatakan populasi kucing liar perlu dikendalikan karena berkembang biak dengan cepat, terutama di lokasi yang memiliki sumber makanan melimpah seperti pasar dan rumah sakit. Banyak komunitas maupun pecinta kucing di Sarolangun yang selama ini merawat kucing-kucing kampung hasil penyelamatan. Tingginya biaya sterilisasi menjadi salah satu kendala sehingga pemerintah daerah menghadirkan program bersubsidi. Dan ganti-ganti untuk diketahui, pendaftaran program dimulai 25 Juli 2026 sedangkan pelaksanaan sterilisasi dijadwalkan pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Dinas Peternakan dan Perikanan berharap program tersebut mampu menjaga keseimbangan populasi kucing sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sterilisasi hewan.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Pro 4 99,2 FM.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Huh? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: todo el mundo.
1: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: dalam.
1: Iya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi untuk mengikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Tiger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Piala Dunia atau FIFA World Cup adalah ajang olahraga sepak bola internasional. Meski tim Garuda Indonesia belum pernah masuk di ajang 4 tahunan ini, ternyata si kulit bundar dari Indonesia telah dipercaya masuk di Piala Dunia Qatar 2022. Bola resmi yang digunakan Piala Dunia diberi nama Al Rihla, merupakan produksi dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain di Qatar, Indonesia juga mengirimkan 50 ribu buah bola Piala Dunia ke negara lain, yakni Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Brazil, yang juga mempercayakan bola buatan tangan warga Kabupaten Madiun. Kita bangga, Indonesia menghadirkan produksi bola kualitas Piala Dunia. Semoga di Piala Dunia selanjutnya, bukan cuma bola, tapi tim nasional Indonesia juga bisa berlaga.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Ya, ganti-ganti untuk perakiraan cuaca serta hotspot Provinsi Jambi hari ini Selasa 28 Juli 2026 pada malam hari, secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Sementara itu untuk dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Peringatan dini nihil dengan suhu udara berkisar di angka 19 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara di angka 70 sampai dengan 95%. Sementara itu arah angin bergerak dari tenggara ke arah selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, sementara itu untuk titik panas atau hotspot tanggal 28 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 28 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 8 titik panas, Kabupaten Serolangun 12 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 titik panas, dan Kabupaten Tebo 2 titik panas.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

0: usaha Cita-Cita Food ini kami mulai dari tahun 2017. Itu untuk usaha kulinernya, untuk usaha makanan hasil olahan dari ikan. Namun sebelumnya, 7 tahun sebelumnya saya usaha budidayanya.
1: Sebagai orang Indonesia, tentu pemandangan kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan, kita mencari bubur ayam, kue-kue, makanan ringan yang dijual UMKM. Membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah. Sampai menitipkan anak di Fly Group yang juga adalah UMKM. Adapun di era digital saat ini, ada pula yang tidak memiliki toko serta hanya memasarkan produknya secara online dan belum memiliki perizinan toko. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan di sekitar kita. Baik itu saudara, tetangga, teman, atau kita sendiri. Dan kali ini kami berkunjung ke salah satu usaha UMKM yang ada di Desa Tunas Baru RT 03, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Nama UMKM ini Cita-Cita Food, didirikan oleh Bapak Suprawoto yang juga merupakan Ketua UMKM Muaro Jambi. Usaha Cita-Cita Food ini dimulai tahun 2017.
0: Jadi 2017 saya mulai bersama keluarga usaha olahan makanan dari ikan ini. Jadi 12 Juli 2017. Ya semula yaitu karena saya punya usaha budidaya. Karena waktu itu zaman tahun 2015 itu ikan murah, kemudian ikan besar itu tidak laku dijual di pasar. Harganya juga murah, yang pembelinya juga payah. Usaha jadi ya alhamdulillah dengan izin Allah, mungkin inilah keberkahan bagi usaha saya bersama keluarga. Saya mendapat ilmu dari Google, itu ilmu cara mengolah atau membuat abon, itu pertama kali. Nah begitu, namun alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya kalau modal dulu kami menggunakan waktu awalnya ya 5 juta. 5 juta itulah, 5 juta untuk pembelian bibit, pembelian pakan waktu kemudian ya itu kami besar-besarin. Itu modal waktu budidaya tahun 2015. Namun setelah itu ikan besar, kalau untuk pengolahan dengan ikan yang ada itu untuk bumbu-bumbu ya Pak. Kita menghabiskan uang 500 ribu untuk biaya tambahan modal-modal bumbu. Karena ikan kami tidak beli kan, jadi ada ikan budidaya sendiri. Jadi itulah yang membuat kami bisa tetap berjalan. Lantaran kalau kami menggunakan ikannya, bahan bakunya kami beli, tentu uang tidak cukup, uang 500 ribu itu untuk kami gunakan untuk apa. Karena waktu itu beberapa kali, sampai 3 kali kami pertama, sampel pertama, kedua, kemudian ketiga. Yang ketiga itu baru kami beranikan untuk belajar, untuk mempromosikan waktu itu. Jadi sampai kali 3.
1: Usaha UMKM Pak Suprawoto ini menghasilkan berbagai macam olahan dari ikan lili. Salah satunya abon kulili. Untuk produksi abon sendiri dibutuhkan waktu 1 hari dan ikan yang dibutuhkan 50 sampai dengan 80 kg untuk 1 hari. Omset yang dihasilkan dari penjualan olahan ikan lili ini sebelum masa pandemi bisa mencapai 6 juta per bulan.
0: Kalau dalam 1 hari karena kita produksinya ya kan, kalau misalkan waktu mau produksi abon, jadi kita pertama kan buat abon. Jadi dari abon itu 1 hari selesai. Kalau produksi biasanya kita maksimal sampai 50 sampai 80 kilo itu 1 hari kita produksi. Jadi kalau produksi jam 8 itu nanti jam 8 malam juga udah selesai alhamdulillah. Itu kemudian itu 1 hari cuma sampai 1 macam untuk abon. Kemudian yang kulit, kan ada kulitnya itu, kemudian kan nanti ada telurnya, itu kita itu besoknya lagi. Jadi kita pertama kalau sudah itu kita apanya sip telur dulu. Sip telur karena takut telur itu kalau kelamaan yang jadi busuk. Jadi tidak bisa digunakan telurnya. Jadi kita telurnya dulu. Kita sudah abon kan, kemudian telurnya kita bersihkan semua, kita simpan ke kulkas. Juga kulit-kulit itu kita bersihkan, kita simpan ke kulkas. Jadi berguyur, kita abon, kemudian besoknya kita olah telurnya. Telurnya satu hari. Nah, kemudian hari berikutnya baru kita olah kulitnya lagi yang kita jadikan crispy. Begitu. Karena dulu pernah kita tulangnya kita olah karena belum maksimal, jadi kami belum bisa melanjutkan cukur tulangnya. Jadi sekarang kita cuma mengolah daging jadikan abon, kemudian juga ada lagi daging dijadikan bulele. Itu jadi berguyur dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Nah, kemudian baru bulele. Bulele itu ya daging dari daging murni. Dari bule, daging murni yang bulat-bulat itu seperti getas, jadi namanya kerupuk bulele gitu.
1: Produk Cita Tita Food ini sudah dipasarkan di supermarket, toko oleh-oleh, dan di gerai UMKM Muara Jambi. Pemerintah Kabupaten sangat mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Muara Jambi. Harapan Pak Suprawoto selaku Ketua UMKM Muara Jambi mengajak pelaku UMKM untuk berjaya di negeri sendiri, khususnya di Provinsi Jambi.
0: Kalau peran pemerintah, ya karena saya termasuk salah satu pengurus dari Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten yang untuk sementara saya masih sebagai komandonya, jadi Ketua Asumka Muja Kabupaten Muara Jambi. Pemerintah untuk akhir tahun ini memang begitu gencar membantu, dan alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sekarang itu tadi dari Dinas Koperasi Perindustrian Kabupaten Muara Jambi sudah membuka satu gerai oleh-oleh UMKM Muara Jambi kerjasama dengan Asosiasi Asumka Muja sebagai motor, ya istilahnya, yang memasukkan produk-produk juga dengan UMKM yang lain yang kita jaring, kita kumpulkan untuk mengisi gerai tersebut.
2: Ya, harapan saya sebagai Ketua UMKM Muara Jambi, saya berharap mari seluruh masyarakat UMKM Kabupaten Muara Jambi yang tersebar di 11 kecamatan yang memiliki kota Jambi, karena sudah pemerintah sudah memfasilitasi kita dua gedung yang dibangun, yang pertama ya tadi di kilometer 11 arah ke Palembang, satu di arah ke Desa Kademangan arah ke Sengeti, kantor bupati atau arah ke Tungkal. Mari pemerintah sudah semaksimal mungkin membantu UMKM untuk membuka dari segi marketing atau pemasaran. Jangan sia-siakan, mari kita isi itu gerai-gerainya sehingga memang UMKM kita kembali bangkit, UMKM kita kembali jaya di negeri sendiri.
1: Dari namanya, UMKM memang memiliki kepanjangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun jangan salah, si kecil ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro.

Ya, ganti-ganti unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Provinsi Jambi tidak hanya menangani kasus kekerasan ya terhadap perempuan dan anak, tapi juga melakukan pendampingan terhadap anak yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme. Hingga pertengahan 2026 ini tercatat sebanyak 7 anak di Provinsi Jambi mendapatkan pendampingan setelah teridentifikasi terpapar paham tersebut. Dikatakan oleh Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi Asinoprini ya, dari 7 kasus tersebut 4 anak ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Jambi, 1 anak ditangani UPTD PPA Kota Jambi, dan 2 anak lainnya ditangani UPTD PPA Kabupaten Muara Jambi. Dan Kanti-Kanti, untuk informasi lengkapnya Kanti-Kanti bisa kunjungi portal berita rri.co.id.

Sahabat budaya, batik Jambi merupakan salah satu batik yang memiliki motif dan corak yang berbeda dengan batik dari daerah lain. Hal ini dikarenakan perbedaan wilayah, iklim, dan budaya. Salah satunya adalah motif durian pecah. Motif ini menggambarkan dua bagian kulit durian yang terbelah tetapi masih terpaut antara pangkal dan tangkainya. Bagian pertama memiliki makna pondasi iman dan takwa, sementara bagian yang lain memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau disimpulkan, mereka memiliki arti melaksanakan pekerjaan berlandaskan iman dan takwa, dan didukung dengan penguasaan ilmu dan teknologi. Maka akan memberikan hasil yang baik bagi yang menjalankannya.

Hai, perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi, satu hal yang membuat aku sangat bahagia, ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Kumpul waris adalah kearifan lokal atau tradisi yang berkaitan dengan pernikahan yang ada di dalam masyarakat Tabir Ilir yang berasal dari dua kata yakni kumpul dan waris. Kumpul berarti mengumpul atau menghimpun, sedangkan waris keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kumpul waris dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan seseorang yang dilakukan dengan cara mengundang orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon mempelai. Setelah undangan dikumpul, maka dilakukanlah pemberitahuan mengenai rencana pernikahan calon mempelai agar dapat disesuaikan. Dan yang terakhir adalah yang menjadi inti tradisi kumpul waris, yaitu memberikan bantuan finansial semampunya untuk digunakan keluarga calon pengantin dalam rangkaian pernikahannya. Pemberiannya pun disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan. Dan di akhir acara, tuan rumah akan mengumumkan jumlah total sumbangan yang terkumpul dalam acara kumpul waris tersebut.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Hai, saya Pamus. Buku tuh kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Mbok Komang, mbok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek tor putih mbok.
2: Aduh, ento anak ada legenda nih loh Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan mbok. Cerita noe mbok, cerita mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya lo.
1: Kengken mbok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
3: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: kata-kata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan, nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal, aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: dapat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jayapangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jayapangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jayapangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jayapangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
4: Jayapangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwei, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
2: Dinda, Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jayapangus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu?
1: Oh, Dewata Agung.
0: Itu suara Kanda Jayo Pangus.

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam, serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali. Walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang. Itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu, supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang, kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagah lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
1: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo. Hormat saya untuk Baginda Raja.
2: Towo, kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
2: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika Raja mau, saya bisa mengantarkan Raja bertemu dengan ayah Raja di dasar lautan.
2: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: Kita sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Balai di Sulawesi Utara.

Ya, selamat malam ketika nanti kita masih bersama di 99,2 MHz. Satu informasi di mana peningkatan SDM Pembina Pramuka Kuarda Jambi. Ganti kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar kuartir daerah gerakan pramuka Jambi tahun 2026 resmi dibuka belum lama ini bertempat di bumi perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa Desa Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi. Kegiatan yang diadakan untuk peningkatan kualitas SDM para pembina pramuka tingkat dasar ini akan berlangsung tanggal 25 hingga 31 Juli 2026 dengan mengangkat tema yaitu kanti-kanti melalui kegiatan KPD. Lebih lanjut, Kak As Budianto juga menyatakan bahwa setiap pembina pramuka tingkat lanjut diwajibkan memiliki minimal 1 tahun sertifikat keterampilan kepramukaan yang berkenaan dengan pengayaan metode pembelajaran dipadukan dengan metode kepramukaan sehingga dapat mendukung pencapaian sidiklat kepramukaan. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

Ketika nanti kembali di kebersamaan kita pada Jambi petang, maksud kami di Jambi malam Iko. Informasi berikut ini, UIN Jambi melepas 20 peserta retret penulis ilmiah secara resmi. Ketika itu Universitas Islam Negeri Sultan Taisaifuddin Jambi kembali menunjukkan komitmennya mempercepat lahirnya guru besar melalui penguatan budaya publikasi ilmiah. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan retret penulisan artikel ilmiah bagi dosen. Rektor UIN STS Jambi Prof. Dr. Haji Kasful Anwar MPD secara resmi lepas 20 peserta setret Selasa 28 Juli 2026. Pelepasan berlangsung di depan unit perkembangan bahasa kampus Lanepura. Selanjutnya, para peserta mengikuti kegiatan intensif selama sepekan di Hotel Arright Kuala Tunggal. Program tersebut menjadi bagian dari strategi universitas mempercepat peningkatan jabatan akademik menuju guru besar. Ketika nanti, satu informasi untuk ketika nanti di laman rri.co.id. Dan juga selanjutnya tadi nanti pada formasi 21 waktu Indonesia Barat kita ikuti pada malam hari ini, yaitu apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa.

Jambi Malam Iku. ...99,2 FM, Prompa Jambi.

0: Selamat malam pendengar semua di manapun kanti-kanti berada. Tentunya kita masih bersama di kebersamaan kita pada malam hari ini, dan juga di apresiasi budaya kita pada malam hari ini, yaitu lagu-lagu Jawa di 0811670799020. Tentunya untuk teman-teman perempat yang bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yo, suaranya agak dikecilin sedikit.
1: Nun, apa nih dikecilin?
0: Suara radionya.
1: Kecilnya gudang hidup ini Nur, udah dengar?
0: Iya, apa benda?
1: Iya, paling yo.
0: Iya, agak lumayan.
1: Nah, udah jauh.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya Bunda?
1: Sipun kabare, ya alhamdulillah, Bunda sehat.
0: Saya juga di sini.
1: Ini campur sari kan, Jawa?
0: Iya, lagu Jawa.
1: Ngomong Jawa lah kita.
0: Kalau bisa saya udah ngomong Jawa dari tadi.
1: Aduh, ya jadi nggak bisa ngomong Jawa anurnya.
0: Kalau bisa ngomong Jawa sudah ngomong Jawa dari tadi.
1: Iya, belajar Nur, Jawa, Sunda.
0: Iya, semuanya.
1: Padang, iya.
0: Dari Aceh sampai Papua.
1: Indonesia kan kaya Nur dengan bahasanya.
0: Iya, saya satu orang masalahnya Bunda, bukan ini.
1: Iya, benar.
0: Iyalah.
1: Campuran apa Nur?
0: Saya.
1: Ya.
0: Saya campuran Jambi sama Palembang.
1: Oh, Jambi Palembang. Ya udahlah. Kalau gitu ya Bunda minta tembangnya nih.
0: Nah, apa tembangnya?
1: Tembangnya Jambu Alas ada enggak?
0: Jambu Alas?
1: Ya, dari Jadi Keempat tapi siapa tuh?
0: Artinya apa tuh?
1: Manalah Bunda tahu Jambu Alas lah. Mungkin pertemuan dia lah.
0: Oh iya ya.
1: Mungkin pertemuan itu tuh ya. Di daerah Jambu itu. Daerah Pohon Jambu mungkin. Maksudnya. Salam ya Nur.
0: Iya.
1: Salamnya terutama buatnya Anur. Selamat malam. Selamat bertugas. Tetap semangat ya Nur ya. Tuh ada Mas Alimin juga. Ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Pak Udin, Wati Upa, Kak Butet, Bunda Rizka, Mang Ajum, Bang Ijal, Mas Syatno, Army Muda, Ratu, Mas Supri, Mala Elo, Pak De Ahmad, Ajeng, Kadir CS, Abdullah, Andi Muhsin, Andi Cakrawinata, Tengku Ardiansa, terus ada Pak Nasrun, Ibu Farida, Putra Pol-

0: Oh, no, Siti.
1: Bisa Jowo rupanya. Baik. Baik, gimana di sana malam hari ini, Pak Abdul Rahim?
0: Oh, kalau malam ini ya, cerah aja ke
1: Cerah.
0: sana.
1: Tapi udah ada hujan belum?
0: Sorenya mendung.
1: Mendung ya.
0: Kemarin hujan, tapi hujannya gerimis saja.
1: Gerimis-gerimis saja. Cuman
0: iya.
1: Cuman basahi jalan.
0: Biasanya ya kalau di Kutai Kartanegara ini, Kalimantan Timur, biasanya bulan 10 ya. Bulan 10 itu baru stabil lagi hujannya. Oktober lah. Iya, Oktober.
1: Tapi kalau di tempat Pak Bang Abdul Rahim ini dak sering banjir dak?
0: Oh, enggak.
1: Oh,
0: kalau di sini tempat saya tinggi.
1: Oh, gitu.
0: Karena itu Kabupaten Kutai Kartanegara itu 20 kecamatan. Nah, jadi kan di sini tempat saya tinggi.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: Kalau biar misalnya kalau musim penghujan, musimnya ya, biar deras hujannya, enggak banjir juga di sini tempat saya.
1: Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih?
0: Lagunya Salam Trisno.
1: Salam Trisno.
0: Setia
1: Mara penyanyinya. Oke, dicari dulu ya sambil salam-salamnya nih, Bang.
0: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pak Jambi. Antara lainnya ada Andi Muksin. Ada Pansi Yusuf. Berikutnya ada Pandi Cakrawinata. Ada Bang Ajum, Bang Setiawan, Bang Indra, Pak Udin, Bang Kadir CS, ada Kismar, ada Bundawati, Bu Yani, Mbak Vero, kemudian Mbak Butet, Mbak Vina, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Jambi dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Andor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Abdul Rahim ya, yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ke, dan juga masih bersama di Pro 4 0811-6707-9920 untuk teman-teman perempat tentunya yang bergabung bersama kami di acara Lagu-Lagu Jawa. Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Yo, Pak Butet.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, suara radionya dikecili dulu.
2: Oh, beta kampung ya.
1: Storing.
2: Sudah.
1: Lagi.
2: Dikit lagi.
1: Ya. Oke.
2: No, lagunya.
1: Ah, lagu apa tuh?
2: Lagu Jawa kan?
1: Iya, betul.
2: Lagunya Hotel Malioboro.
1: Apa?
2: Hotel Malioboro.
1: Couple?
2: Hotel.
1: Oh, hotel.
2: Yo.
1: Hotel Malioboro.
2: Iya.
1: Hotel.
2: Ada enggak?
1: Cari dulu, sabar.
2: Biasanya ada loh.
1: Biasanya.
2: Dor, barusan siapa?
1: Tadi dari Pak Abdul Rahim.
2: Pak Abdul Rahim, saya tahu ya, Pak. Terus, salam ya, Dor.
1: Iya.
2: Perlu waris kata Syawati, Dair Bunda Awal. Sudah tuh buatnya Mama Iqbal, Mama Aset, Ija, Wiwin. Saya udah gaduh-gaduh, udah tuh buat Neli, udah itu buatnya Bunda Sergawi.

0: amat ba. So sejak tu Udin, Sudi, Amar, Nadia, Pak Alimin, sudah itu buatnya. Siapa juga ya? Bukan apa-apa. Ah, ada lagu kakak bukan?
1: Ada lagunya ada.
0: Judulnya apa?
1: Hotel Malioboro.
0: Penyanyinya?
1: Didi Kempot.
0: Bukan kakak bukan. Bukan kakak butet ya?
1: Bukan.
0: Oh, itu abang kakak butet, Anon.
1: Oh, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Terus buatnya... Apa saya? Oh. Yang karpet. Sudah, Pak. Sudah kesebut. Terus buatnya itu... Siapa ya? Putra. Segala putra lah. Terus buatnya...
1: Pak Suman. Oke.
0: Okay. Yang lagi dengerin Lame Mak lu cing Mak Mungi Wai lah. Kan bahasa Jawa. Non. Atur suan je.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kakak Butet yang sudah bergabung.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: ...99,2 FM, Perempat Jambi.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz tentunya juga bersama kita pada Jambi Malam Iko. Untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajum.
1: Iya, apa kabar nih Bang Ajum?
0: Alhamdulillah baik, saya juga. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat juga Bang Ajum.
0: Sehat juga, alhamdulillah. Lagi ngapain?
1: Ini lagi monitor aja Bang
0: Ajum. Oh, lagi monitor we.
1: Iya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Iya,
1: juga
0: kreasi budaya Jawa ya Bang Nur. Iya, lagu-lagunya lagu-lagu Jawa.
1: Kita lagu anu aja, lu ngiting asmoro aja Bang
0: Nur. Lu ngiting asmoro?
1: Iya, yang keponya ya Bang Nur.
0: Oke, dicari dulu ya sambil salam ya. Salam
1: dulu ya, terima kasih sampai semoga sehat selalu. Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Lini, yang katanya dia pernah namanya. Kemudian Mbak Ika Pianti, Bapak Enko, Gisila. Kemudian juga buat Bang Ali CN, Bang Abdul, Bang Ali Petrawinata, Bang Ani Muksin, Bang Jayusu. Kemudian Mbak Anim juga di Senewin, selamat malam. Bang Ero, ya, selamat malam. Kemudian juga buat Bang Ali Ketan di Sungai Tumang. Kemudian juga buat Bang Tina di Kimpario.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajung yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Yo, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Iya, dari Bang Slamet.
2: Selamat.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Slamet? Alhamdulillah baik, saya juga. Gimana sebaliknya?
2: Itu.
0: Hah? Enggak kedengaran suaranya.
2: Sebenarnya denger.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat baik juga. Lagi ngapain, Bang? Lagi santai, Be.
2: Lagi santai be di peradaban.
0: Heeh. Dingin-dingin manja ya malam ini ya. Apa ya. Apa gerah-gerah nih?
2: Dingin.
0: Oh, dikeringin po ya. Oke, baik. Kita lagu Jawa malam hari ini, lagunya lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Apa oh, Stasiun Balapan lah.
0: Stasiun Balapan.
2: Iya.
0: Oke. Dicari dulu. Sambisan salamnya nih Bang Slamet.
2: Salamnya yang bahasa siapa?
0: Tadi Bang Ajum.
2: Oh, Bang Ajum ya.
0: Ajum.
2: Mm-hmm. Oh iya. Mm-hmm. Aku kenal aja. Yep. Ajum. Bang Sanur juga masih ada. Masih selalu.
0: Mm-hmm.
2: Ada lagunya kan?
0: Ada. Stasiun Balapan.
2: Iya. Bang Sanur terima kasih lah.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Slamet yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amar.
3: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya?
3: Kabar baik.
0: Baiklah, sehat juga ya.
3: Iya, gimana kabar Anwar?
0: Sehat tentunya, baik juga malam hari ini.
3: Iya.
0: Pun...
3: lagunya ya.
0: Ah. Lagunya apa?
3: Lagunya Monggo Mas.
0: Monggo Mas.
3: Ya.
0: Oke, dicari dulu ya.
3: Cari salam ya.
0: Yup.
3: Salamnya buat Anur Masiar, Monggo selalu yang baru di Balam Melimit kau dan juga buat dia pun nama Aju Pak Emannya juga benar kita kebute. Buat Mas Selamat juga. Buatnya Mak Anjing dari CS. Buatnya Ndek Liba Adula Mbak Sawan. Mas Putra Pula Kejang Mamu juga Putra TM. Mak Arme. Buatnya Mama Isya juga. Buatnya Mama Sri Bila Sila. Mak Salia. Mak Yani. Ibu Yani Bunanya Tuna Yati juga. Pero juga Indah Palima. Amri Adem Musin. Hamzah Yusuf. Hanya Bang Adi Cakrawinata dan Mandikanya. Hanya Bang Jo juga. Buatnya Atuk Kijan. Sama Nenlu juga. Buatnya Kuja Kesuma. Buatnya siapa lagi buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
3: Cema dan Bang Simon. Lagunya ada?
0: Lagunya ada.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Omar tadi yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: Welcome to Mobile Legends!
2: Nah, dari tadi Mama lihat, kok kamu bermain gadget terus ya?
3: Iya nih, Ma. Aku lagi main game, seru banget.
2: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
3: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
2: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
3: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
4: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.

0: Teman-teman perempat dan juga kita masih bersama di 99,2 MHz. Di kebersamaan kita pada malam hari ke masih bersama di apresiasi budaya kita. Dan juga teman-teman perempat yang bergabung bersama kami 0811670799920 dan juga dengan lagu kita yaitu lagu-lagu ini ya Jawa. Halo, selamat malam.
1: Malam Bang Nur.
0: Bang Andi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Bang Andi juga kayak mana kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat lah.
1: Alhamdulillah. Lagu apa kita ini?
0: Lagu-lagu Jawa gitu malam ini.
1: Oh, Jawa ya.
0: Lagu Jawa.
1: Aku minta lagu Stasiun Balapan udah naik belum?
0: Stasiun Balapan sudah naik.
1: Iya. Aku tresno karo kowe dari Via Valen.
0: Via Valen. Aku tresno karo kowe ya. Aku.
1: Iya. Aku tresno karo Pero.
0: Iya.
1: Enggak lah Pero.
0: Siapa tadi? Via Valen ya.
1: Iya, Via Valen.
0: Aku terus no.
1: Kalau nggak ada itu bacing berasal dari tiap paling lagu Jawa nggak apa-apa.
0: Oke, baik.
1: Ya, salam ya. Pertama buat Nadika, kalau belum tidur kalau monitor sama monitor sayang. Cuma kebaik-baik saya sana, diberikan umur panjang, sehat selalu bersama keluarganya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Cinta, Kak Anita, Ajeng, Vero, Vina, Bunda Nadia dan Aldininya, Bang Ajum, Bang Rudi, Bang Ramlan, Abdullah, Amarkan, Putra Banten, Kadir CS, Ujang Jembatan Emas. Ya, buat Bang Nur sehat selalu.
0: Oke.
1: Panjang umur rezeki, selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, buat Bandawati, Bunda Sila, Bu D juga semuanya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi Cakra ya tadi yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini. 0811 di 670799920 untuk ganti-ganti bergabung bersama kami pada malam hari ko, yaitu malam hari ko kita lagu-lagu Jawa. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Yuk. Yo, Mas Bang Marito yo.
2: Iya.
0: Iya. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Ya. Walaupun agak gerah nih kayaknya nih.
2: Iya. Gerah ya.
0: Iya.
2: Salam Mas ya.
0: Hah?
2: Salam.
0: Lagunya dulu lah.
2: Oh, ya, lagunya. Aku ingin turunan bapak nih. Aku ingin turunan bapak nih.
0: Apa-apa lagunya? Apa lagunya bang?
2: Aku ingin turunan bapak nih.
0: Aku ingin
2: turunan bapak nih.
0: Turunan dada nih.
2: Iya.
0: Oke. Cari apa dulu. Ya, dicari dulu sambil salam-salamnya.
2: Iya. Salam-salamnya buat yang tadi saya.
0: Tadi Bang aduh siapa lagi tadi ya namanya
2: Andi ya.
0: Ayo.
2: Ya, Bang Andi kata ini salam. Dapat ting. Buat Kadir CS. Terus buat Malini. Buat Pak Udin. Mbak Pere. Buat Mbak Eka Rizyanti.
3: Okay.
2: Dan semua-semualah Mas ya.
3: Oke. Okay.
2: Dan Mas Anus sama tugas. Ya, sehat.
3: Amin.
2: Pulangnya hati-hati.
3: Oke.
2: Salam buat.
3: Yuk. Baik, terima kasih dari Bang Marito yang sudah bergabung tentunya di apresiasi budaya kita pada malam hari ini. Dan halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Putra.
4: Iya Bang, apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah baik, gimana sebaliknya?
4: Alhamdulillah baik juga Bang.
3: Iya, gerak apa deh Bang di sana?
4: Apa Bang?
3: Gerak tidak di sana?
4: Wah, bukan lagi Bang.
3: Bukan lagi ya.
4: Iya Bang. Capek-capek. Gimana lagi sih?
3: Iya.
4: Apa lagu kita malam Bang?
3: Lagu kita lagu-lagu Jawa.
4: Oh, lagu Jawa Bang ya? Bisun Cue deh Bang.
3: Hah?
4: Lagunya Bisun Cue ya po, Ikino Jana Bang.
3: Hah? Ya mano?
4: Bisun Cue.
3: Gimana tulisannya tuh?
4: Bisun Cue Mas. Ah, gitu Bang.
3: Wow, enggak tahu saya nih.
4: Lirik juga kan?
3: Liriknya apa?
4: Kalau rumah Mas Edmat di lampu. Nah, gitu. Bikin jenak.
3: Oke, dicari dulu ya.
4: Iya Bang.
3: Oke.
4: Salamnya, boleh gak? Salamnya buat yo. Almu, semoga sehat selalu Bro. Dan juga dikatakan dalam sehat. Dan juga selalu dalam tanda dalam kemas pada Allah Bang. Terus buat yo.
3: Yo,
4: Bang Ruti, Bang Armi, Bang Ramlat, Bang Armi, Kak Utet, Kak Ajeng, Kak Ero, Kak Ikar, Fianti, buat semuanya aja Bang ya.
3: Oke.
4: Ada lagunya Bang?
3: Ada lagunya ada.
4: Oke, makasih Bang atas waktunya lah.
3: Yo.
4: Assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra di Sengetia tadi sudah bergabung tentunya pada siang, maksud kami pada malam hari ini.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berlama begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat

bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Tuh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Pro 4 Budaya Nusantara.

0: ngeladenin loh mas.
1: Ya ya.
2: Apresiasi Budaya Jambi.

Ya, masih bersama Ketikanti di 99,2 MHz dan juga tentunya untuk Ketikanti yang bergabung bersama kami di 0811 6707 9920.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya masih bersama kita ganti di 59,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Malamiko. Tentunya untuk kita ganti bergabung bersama kami 0811 6707 9920 untuk kan ganti yang bergabung bersama kami di Jambi Malam Iko.

0: Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Yuk, nanya siapa nih?
1: Bang Pak Disarvin.
0: Pak Disarvin.
1: Di Lopak Lai.
0: Di mana?
1: Lopak Lai.
0: Lopak Lai.
1: Ya, pasang Lopak Lai.
0: Di mana tuh? Di mana, daerah mana tuh?
1: Jorong ini, Kasang Lopak Lai.
0: Oh, Kasang.
1: Kasang.
0: Iya, daerah Kasang ya.
1: Iya.
0: Oke, langsung aja lagu kita apa nih, lagu-lagu Jawa nih, Bang.
1: Lagu kita orang Jawa.
0: Iya, lagunya lagu apa?
1: Lagu apa? Bandul Kunci.
0: Bandul Kunci?
1: Iya.
0: Bandul Kunci. Oke, dicari dulu ini sambil salam-salam ya.
1: Iya. Salamnya kanggo Bang Putra Pulau Kijang. Ayo.
0: Iya.
1: Kanggo Bang Putra Pulau Kijang kalau Joni WKS. Kalau Mbak Sarpani. Dengan Mbak Yani Sengeti. Kalau Bapak Sapuan di Pematang Gajah. Kalau Bapak Semar, Bapak Odin. Bapak Ahmad Bakso, Bapak Satino, Bapak Remlan, kalau Bunda Akhir, kalau Ibu Botet, kalau Pak Ahmad Tang Banjar, kalau Bu Sila, kalau Bu Yani. Yoni Lubang Bandung. Nah, kalau Bapak Sopo lagi.
0: Oke. Dan untuk semuanya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau Pak Wanto di Pos 9.
0: Oke.
1: Nah, dengan Bapak Tio. Pembawa Sri Kandi.
0: Iya, untuk semuanya.
1: Bapak Haji Purnama. Lalu kafe serak-serak lali ini nyangkut. Terima kasih lah ya. Nah, ada lagunya?
0: Ada lagunya.
1: Nah, itu ya.
0: Oke. Baik, terima kasih dari Bang Sarvin yo yang sudah bergabung pada malam hari ke. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Halo.
0: Ibu Yani.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum sama Mbak Yani.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Yani.
2: Iya.
0: Iya, langsung aja lagu kita apa nih? Lagunya apa?
2: Masih kebagian lagu.
0: Masih, iya lagunya apa?
2: Ini lagu Jawa. Ini Ninggalkan Tresnan aja. Ninggal Katresnan.
0: Oke, dicari dulu.
2: Ada Bang gak?
0: Dicari dulu sambil salamnya.
2: Iya, salamnya buat yang udah masuk tadi ya, Pak Disarvin. Apa ya masih belum pada tidur ya? Soalnya saya ini udah bangun. Iya. Ada apa enggak lagunya?
0: Ada.
2: Enggak ada?
0: Ada.
2: Yaudah, salamnya buat semuanya aja ya. Dari A sampai Z. Ucapannya selamat malam Suceng Jalu. Kagum pen krompat ya. Semuanya. Mudah-mudahan akan sakinarian sehat saja ya nih pun. Ini sama Mas siapa ya?
0: Dengan Anur di sini. Anur.
2: Anur.
0: Iya.
2: Walah, salam kenal, selamat siaran ya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu. Alasnya Mbak, tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Yania Disi yang sudah bergabung pada malam hari ini. Baik, ganti-ganti perempat berhasil dari kebersamaan kita pada malam hari ini dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

Sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa?

0: Ini merakit dia mana punya kan?
1: Untuk buat sekok tangkul tu sampai seminggu wak ya?
0: Ya, sampai seminggu. Yang punya tu baloknya tu. Kalau jaringnya tu 3 mingguan tu.
1: Oh.
0: Jaringnya tu.
2: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat. Seperti balok dan batang bambu.
3: Balok itu yang susah, Pak. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan, setelah melanti itu dari mobil itu bisa kita beli, Pak. Tapi itu pun sudah beli mungkin 8 batang itu mau 7 juta, 8 juta. Kita beli lok yang kita beli kubikasi jatuhnya kan lok. Makanya kami ini ya sahabatnya beli-beli bekas jambang, bambu itu yang saat ini itu kan, jeriji kami bilang itu, udah itu untuk gala itu, pancang itu, cari di sana. Sebulan, dua bulan sekali kadang pergi. Kami ngambil di Manalo, tapi agak sulit juga sekarang ni. Manalo sekarang ni bikin
1: rumahan
3: iya. Sudah tu bikin orang berkebun, agak sulit juga.
2: Namun, Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan, yaitu menggunakan besi, jerigen, serta derum sebagai alat pengganti.
3: Derumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau nak dihitung jerigennya 20 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor jerigennya itu.
1: Oh, iya.
3: Dalamnya. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang dia nak coba dulu kan.
2: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
3: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu. Karena nangkul itu. Kadang-kadang tempat kami katakan kena sabunan itu lambak itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
2: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh. Dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
3: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
3: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami pemaswas berdiri kemarin. Di sini ada tukang tangguh anak gabus itu, anak kanguruan itu. Kan lebih kecil kan ditangguhnya. Sudah ditangguhnya itu dikasih dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makan silohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan, begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi. Dia kami rangkul juga, jadi anggota pemaswas juga kan. Jadi, iya. Tugas kami ngalah itu dia kan tidak berbuat lagi. Itu yang jelas.
2: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
4: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya, seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di Kota Jambi, seperti di Danau Sipit, ya masih banyak orang menangkul.
2: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
4: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
4: sekarang kan ada alternatif. Mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama. Cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah, jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka biasa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
2: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipit ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipit.
5: Rumah tangkul akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35 tangkul.

0: 35 tanggul ada di dalam sini yang kita data.
1: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
0: Nah, kini itu Semeraut, tanggul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
1: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan.

0: Itu jam berapa nih?
1: Mau rintik ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo, Vin. Aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas. Katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh. Janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Kalau maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 7:30. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.
1: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
2: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
1: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
2: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
1: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
2: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
1: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
2: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: يعرفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Kanti-kanti USA sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap tim yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia. Kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Rabu di 29 Juli 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab Riyadus

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata mendorong kolaborasi inovasi sekaligus mempererat hubungan seluruh pelaku industri guna memperkuat ekosistem pariwisata khususnya pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran atau MICE. Hal ini disampaikan Aditya Tama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenpar Vincentius Jemadu. Beliau menyampaikan penyelenggaraan CBIF mempertemukan para pemimpin pelaku industri hingga mengambil kebijakan untuk membahas masa depan industri bisnis event di kawasan Asia, di mana kehadiran CBIF diharapkan menjadi ruang bersama bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat kerjasama regional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor bisnis event. Tahun ini CBIF digelar bersamaan dengan Indonesia Business Event Mart atau IBM, sehingga diharapkan mampu memperluas ruang diskusi sekaligus memperkuat sinergi antara pelaku industri MICE di kawasan. Vincentius juga berharap forum tersebut tidak hanya menghasilkan pertukaran gagasan, tetapi juga melahirkan langkah-langkah konkret yang mampu memperkuat daya saing industri MICE ASEAN dalam jangka panjang. Beliau meyakini semangat kolaborasi yang dibangun melalui CBIF akan menciptakan nilai berkelanjutan bagi industri bisnis event di kawasan, sekaligus memperkuat kemitraan regional menuju ekosistem MICE yang lebih unggul. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari ko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

Iya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Dan kita bersama lagi di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, Kanti-Kanti, di Halo Jambi tentunya sampai ke jam 9 ya. Dan banyak informasi akan kami hadirkan untuk kebersamaan kita di edisi hari ini. Semangat pagi buat semuanya. Edisi Rabu 29 Juli 2026 dan tentunya saya tidak sendiri, Kanti-Kanti, tapi saya bersama rekan teknik ada Bang Julio ya di Perempat RRI Jambi edisi hari ini.

Oke, ganti-ganti masih di Halo Jambi. Selamat pagi dulu deh untuk ganti-ganti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Kita tinggalkan dua lagu, satu dari daerah timur, satu daerah barat. Dari ujung Sumatera dan ujung timur, ganti-ganti ya membuka kebersamaan kita di Halo Jambi. Tentunya edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 bareng saya Elis dan rekan teknik ada Bang Julio, ganti-ganti ya. Seperti biasa tentunya kami akan hadir di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi, ganti-ganti. Di 16 menit saat ini waktu kita sudah lewat dari jam 6 pagi, ganti-ganti. Di luar sudah mulai berubah ya, kalau tadi gelap kemudian sekarang sudah berangsur-angsur terang nih, ganti-ganti ya. Persiapkan diri sebaik mungkin, ganti-ganti, untuk segala aktivitas di sepanjang hari ini ya, karena yang pastinya kegiatan pasti akan dimulai ya, dan ini adalah rutinitas kita gitu ya, jadi jangan sampai kita tidak mempersiapkan diri untuk berbagai kegiatan ya. Ya, dan kita punya satu informasi membuka kebersamaan kita di edisi hari ini, ganti-ganti, di mana kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi selama musim kemarau. Ya, dalam hal ini Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi Rinaldi mengatakan bahwa operasi pemadaman melibatkan Manggala Agni, BPBD, TNI dan Polri serta Masyarakat Peduli Api atau MPA. Kemudian ada Satgas Udara hingga Regu Pemadam Kebakaran atau RPK perusahaan. Dan menurutnya sebagian besar kebakaran itu masih dipadamkan karena lokasi kejadian masih dapat dijangkau melalui jalur darat. Salah satu operasi yang cukup menantang terjadi di kawasan Rantau Panjang, wilayah penyangga hutan lindung Gelam yang memiliki akses yang cukup sulit. Oleh karena itu, ganti-ganti, operasi pemadaman juga dilakukan di wilayah Batanghari, Sarolangun, Tebo hingga Sungai Gelam dan juga Muaro Jambi. Rinaldi juga mengapresiasi keterlibatan perusahaan kehutanan maupun perkebunan yang mengerahkan regu pemadamnya, ganti-ganti, untuk membantu operasi di lapangan. Ya, dan beliau mengatakan bahwa harapannya akan semakin kompak dalam menghadapi ancaman karhutla. Dan kami bersyukur, katanya, sinergi pemerintah, swasta, masyarakat, TNI, dan Polri sangat luar biasa.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan. Sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, dan yang pasti waktu terus saja beranjak nih ya. Sudah 35 menit bergeser dari jam 6 pagi, ganti-ganti. Dan saya yakin juga ganti-ganti sudah mempersiapkan semuanya ya. Jadi pagi hari ini mungkin tidak terlalu ribet lah dalam urusan mengurus kesiapan anak-anak sekolah ataupun juga mengurus diri pribadi nih yang akan juga melakukan berbagai pekerjaan di sepanjang hari ini. Ya, apalagi tadi malam mungkin tidurnya lebih awal, kemudian bangunnya juga lebih cepat, jadi ada waktu atau banyak waktu nih ganti-ganti ya untuk persiapan semuanya. Ditambah lagi mungkin semalam sudah mempersiapkan semuanya, jadi pagi ini tidak terlalu riuh ganti-ganti ya. Iya, di 35 menit waktu kita saat ini, saya punya informasi lain ganti-ganti, yang namanya bioskop dulunya mungkin menjadi sarana yang menjadi tujuan untuk keluarga, mengajak keluarganya untuk libur. Jadi bisa nonton bareng di bioskop ganti-ganti ya. Bahkan ada bioskop-bioskop yang sampai saat ini masih bisa bertahan puluhan tahun ganti-ganti ya. Bahkan nih di Myanmar ganti-ganti ada bioskop yang usianya udah sampai 103 tahun dan dibuka kembali untuk bisa digunakan ganti-ganti ya. Iya, di mana Wazira Sinema namanya yang telah berusia satu abad lebih, jadi 103 tahun ganti-ganti. Di Myanmar itu resmi dibuka kembali sebagai red carpet theater atau bioskop yang dirancang untuk pemutaran perdana film atau acara bergengsi. Iya, dan berstandar internasional di Yangon ganti-ganti setelah menjalani renovasi besar-besaran untuk melestarikan warisan budaya dan arsitekturnya. Dan hal ini pun dilaporkan surat kabar milik negara Myanmar, yakni The Global New Lights of the Myanmar ganti-ganti ya. Iya, di mana upacara pembukaannya sendiri sudah berusia 103 tahun ini ganti-ganti berada di Kiukatada Yangon, yang tentunya pada peresmian tersebut dihadiri oleh Presiden Myanmar Un Min Aung Hlaing dan para menteri kabinet, kemudian juga para pejabat pemerintah, kemudian juga atase kebudayaan dari berbagai kedutaan besar asing ganti-ganti ya. Kemudian juga ada perwakilan organisasi lokal dan internasional serta para seniman yang hadir di sana ganti-ganti ya. Iya, di mana bangunan bioskop tersebut ganti-ganti awalnya dibangun pada tahun 1923 dengan nama Excelsior Theater oleh Madan Theater Company, dan di mana pada masa pendudukan Jepang bangunan tersebut berganti nama menjadi Yangon Cinema, dan setelah Perang Dunia Kedua bangunan itu menjadi AI Cinema sebelum secara resmi menggunakan nama Wazira Cinema pada tahun 1969 ganti-ganti ya. Iya, kenapa namanya Wazira ganti-ganti? Ternyata Wazira itu berasal dari kata dalam bahasa Pali Fajira yang berarti sesuatu yang berharga dan kuat seperti berlian. Dan menurut laporan tersebut juga ganti-ganti, bioskop itu dikenal dengan arsitektur yang bergaya Beaux-Arts yang menampilkan pilar-pilar ikonik yang tentunya megah, kemudian ornamen-ornamennya yang detail serta desain elegan ya, yang terinspirasi dari arsitektur Eropa nih ganti-ganti ya. Iya, dan dalam sambutan dalam pembukaan tersebut, peresmian tersebut ganti-ganti, Presiden U Min mengatakan bahwa bioskop yang telah direnovasi ini nantinya berfungsi sebagai pusat kebudayaan nasional untuk menampilkan seni-seni tradisional, kemudian juga film, teater, musik, dan berbagai pertunjukan lainnya dari Myanmar. Dan bioskop yang sudah diperbarui ini memadukan arsitektur yang bersejarah ganti-ganti dengan fasilitas modern pada saat ini, termasuk juga kursi-kursi bioskopnya yang baru, kemudian layar LED-nya juga, kemudian menggunakan teknologi suara yang canggih ganti-ganti ya. Dan bioskop ini siap menjadi tuan rumah festival film, pertunjukan seni tradisional, pameran warisan budaya, serta berbagai kegiatan budaya lainnya gitu ganti-ganti ya. 103 tahun usianya ganti-ganti, kemudian direnovasi dan jadilah sebuah gedung bioskop yang megah di Myanmar.

0: Iya, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di 49 menit dari jam 6 pagi, ganti-ganti ya. Dan yang pasti jangan lupa sarapan pagi buat semua, ganti-ganti dimanapun aktivitasnya, ganti-ganti ya. Anak-anak sekolah juga harus sarapan pagi, mungkin sarapan paginya itu yang simple, ganti-ganti ya, yang simple, yang bikinnya tidak memakan waktu lama tapi disukai oleh keluarga. Mungkin ganti-ganti bisa bikin nasi goreng, mungkin ya, ataupun juga telur orek. Nah itu juga merupakan sarapan pagi yang simpel tapi nutrisinya ada, ganti-ganti ya, vitaminnya juga ada. Jadi ya mungkin kalau misalnya kita mau bikin nasi goreng, kita bisa pakai sisa nasi yang mungkin masih ada semalam di dalam magicom. Nah itu bisa kita bikin untuk nasi goreng untuk sarapan pagi di pagi hari ini, ganti-ganti ya. Nah kalau soal bumbu mah ya ibu rumah tangga lah ya itu yang tahu ya. Pokoknya yang simpel, yang cepat dimasak, ganti-ganti dalam 10 menit saset-saset selesai, ganti-ganti ya. Dan semua anggota keluarga bisa ikut sarapan pagi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi.
1: Wih, keren banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
2: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
1: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali, sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
3: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
1: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
4: 8, 1, 2.
5: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti pemerintah Indonesia dan Kerajaan Maroko memperkuat diplomasi budaya melalui pertunjukan seni musik bertema Menjembatani Peradaban Maroko Indonesia di Jakarta. Di mana Menteri Kebudayaan Valdo Dizon dalam kegiatan seni Maroko Indonesia di Jakarta Selasa malam mengatakan bahwa pertunjukan tersebut mencerminkan persahabatan panjang Indonesia dan Maroko yang terus berkembang melalui kekuatan budaya. Valdo Dizon juga menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dan Maroko telah terjalin sejak lama, termasuk sejak abad ke-14 ketika penjajah asal Maroko Ibnu Battuta mengunjungi Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Dan menurutnya catatan perjalanan Ibnu Battuta turut memperkenalkan Nusantara kepada dunia Islam dan masyarakat internasional melalui berbagai tulisan sejarah. Beliau juga mengatakan hubungan diplomatik Indonesia dan Maroko yang telah berlangsung selama 70 tahun terus berkembang melalui kerjasama di berbagai bidang termasuk forum internasional. Di mana kedua negara lanjutnya secara konsisten menjunjung nilai moderasi, toleransi, dialog antar budaya, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya. Fadli juga menambahkan bahwa budaya menjadi jembatan yang memperkuat dan mempererat hubungan Indonesia dan Maroko, di mana kolaborasi pertunjukan seni musik tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan kedua negara pada masa mendatang. Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Promosi Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan seni Maroko Indonesia dengan tema Menjembatani Peradaban Maroko Indonesia. Dan kegiatan tersebut menghadirkan pertunjukan seni musik mulai dari Muara Performing Arts dan Melodies of Andalus sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya kedua negara. Sementara Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Republik Indonesia, Redouni Hausaini, mengatakan bahwa kegiatan seni tersebut menjadi upaya mempererat kerjasama antara Indonesia dan Maroko.